0: besar.
1: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
0: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan, dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat, D. Kompensasi, E. Refund, atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini, diajukan oleh pengemudi ojek online, Ojol, bernama Supandi, dan pedagang kuliner daring, Wahyu Triana Sari, yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK Potats Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya hidup kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Main. Main. Senang gak bermain sama teman-teman?
13: Iya.
14: Senang.
12: Senang.
13: Senang ya, ya.
12: Teman-teman yang lain senang gak?
10: Senang.
11: PIK Potats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
17: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
16: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
18: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada yang fasilitas perikanan, ada fasilitas coding dan AI, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
17: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
13: Ya intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk. Mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
17: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan tadi. Semua dibayar oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
15: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
19: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SNT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SNT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang Tomoka Miyazaki dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand Busanan Ongbam Rumpan. Dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
3: Ya, baik. Terima kasih pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita akan simak informasi perakiraan cuaca, pendengar, bersama petugas dari Stasiun Tunggul Bulung Cilacap. Dan pagi hari ini sudah tersambung dengan Pak Purwo. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Purwo.
4: Selamat pagi.
3: Iya, silakan laporan Anda.
4: Terima kasih Mbak Putri. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda pagi hari ini bersama saya Purwo dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap akan menyampaikan informasi perakiran cuaca khususnya wilayah Banyumas, Cilacap dan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk kondisi cuaca di wilayah Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara, secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Namun perlu diperhatikan, bagi Anda yang berada di wilayah perbukitan, suhu udara diperkirakan lebih dingin, yakni berada pada angka 15 hingga 24 derajat Celcius. Untuk pergerakan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan dapat mencapai 25 km per jam, serta tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 60 hingga 95%. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Cilacap dan Kebumen. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Sementara itu untuk area pesisir pantai, suhu udara dapat mencapai 24 hingga 32 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur dengan kecepatan yang perlu diperhatikan karena dapat mencapai 30 km per jam dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 90%. Sebagai informasi tambahan, kami menghimbau masyarakat untuk terus memperbaharui informasi cuaca dari BMKG. Anda dapat mengakses informasi resmi kami dengan mudah melalui aplikasi dan media sosial di @info_bmkg atau dengan mengunjungi situs resmi BMKG di www.bmkg.go.id. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan langsung dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Iya, baik. Terima kasih kepada Pak Purwo, petugas BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap atas informasinya. Dan baik pendengar Pro 1, pastikan Anda simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Roro 1 Purwakerto.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siapa sih yang sering bilang, ah tidur nanti aja, masih kuat kok begadang ya, hati-hati ya. Karena ternyata kebiasaan tidur larut malam ini bukan cuma buat mata mengantuk keesokan harinya ya, tapi juga bisa berdampak pada kesehatan tubuh. Bahkan ada sebuah studi terbaru nih pendengar ya, yang menemukan kaitannya antara kebiasaan begadang dengan meningkatnya lemak tubuh. Nah lo ya, pendengar, sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang terbiasa tidur larut malam atau begadang cenderung memiliki kadar lemak tubuh lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki pola tidur teratur ya. Dan kondisi ini terjadi ketika jam biologis tubuh menjadi terganggu sehingga proses pembakaran energi dan metabolisme ini tidak bekerja secara optimal ya. Dan selain itu, kurang tidur juga dapat mempengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar dan juga kenyang. Akibatnya, seseorang lebih mudah terasa lapar, terutama pada malam hari, dan cenderung mengkonsumsi makanan tinggi kalori atau camilan manis ya. Jadi kebiasaan ini terus berulang nih ya. Dan resiko penumpukan lemak dan kenaikan berat badan pun tidak bisa terhindarkan. Dan karena itu pendengar, para ahli menyarankan untuk menjaga waktu tidur yang cukup ya, sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam, disertai pola makan yang sehat dan aktivitas fisik yang rutin agar metabolisme tubuh tetap terjaga. Jadi pendengar, kalau selama ini begadang dianggap hal biasa, mungkin sekarang saatnya mulai mengubah kebiasaan.

Kebiasaan ya. Ingat, tidur yang cukup ini bukan tanda malas ya, melainkan salah satu investasi terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Selamat beraktivitas untuk Anda dan jangan lupa istirahat yang cukup.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Guru Kerto Pagi.

Pro 1 ya, masih menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto Pagi. Ini edisi hari Jumat 24 Juli 2026 ya. Hingga nanti pendengar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan menemani Anda ya di pagi hari ini. Dan juga jangan lewatkan juga pendengar Pro 1, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kita akan simak dialog Purwokerto Menyapa ya. Edisi pagi hari ini yang akan mengulas tema tentang bisakah kebaya kembali digemari generasi muda ya. Anda bisa bergabung nanti melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-254-0911. Dan atau juga Anda bisa menyaksikan siaran kami secara live melalui YouTube RRI Purwokerto ya. Untuk Anda pendengar Pro 1, pastikan terus simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, hari ini KAI Daop 5 gelar 81 Karan Challenge sekaligus bergerak untuk kesehatan getuk ketan season 2. Berikut laporan Yanuar Adi. Silakan Yanuar.
2: Baik, pendengar, saat ini saya berada di kantor KAI Daop 5 Purwokerto dan pada pagi hari ini dilaksanakan kegiatan 81 km Run Challenge sekaligus bergerak untuk kesehatan atau getuk ketan season yang kedua. Kegiatan ini tadi sudah dilaksanakan sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan para pegawai dari KAI Daop 5 mereka berlari di sekitaran Purwokerto dengan jarak tempuh kurang lebih 5 km. Dan saat ini saya juga telah bersama dengan manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, Bapak M. Asar Habibudin. Selamat pagi, Pak Asar.
3: Selamat pagi, Mas Anwar.
2: Pak, tujuan dari penyelenggaraan Run Challenge dan Getuk Ketan ini seperti apa, Pak?
3: Ya, jadi KAI Daop 5 Purwokerto saat ini melaksanakan challenge ya, lari ataupun jalan cepat yang namanya Getuk Ketan yang edisi kedua. Dengan tema 81K28 Days Challenge. Artinya teman-teman pegawai KAI Daop 5 Purwokerto ini ditantang untuk melakukan akumulasi lari ataupun jalan cepat sejauh 81 km dalam kurun 28 hari. Jadi teman-teman bisa mencicil tiap harinya hingga mengumpulkan total 81 km. Jadi angka-angka tersebut merepresentasikan ulang tahun KAI yang jatuh pada 28 September 2026. Untuk tahun ini KAI berulang tahun untuk 81.
2: Tujuan dan harapan kegiatan ini apa, Pak?
3: Ya, tujuan dan harapan kegiatan ini adalah agar para pegawai KAI yang merupakan petugas ya, untuk operator perkeretaapian, harapannya tetap dapat melaksanakan kegiatan operasi kereta api dengan tetap selamat dan juga tetap pelayanan di stasiun maupun di kereta api semakin optimal dengan tubuh yang semakin bugar.
2: Baik, terima kasih Pak Asad, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Mas Yanuar.
2: Baik, pendengar, selain adanya kegiatan lari ini juga di kantor Daop 5 Purwokerto dilaksanakan cek kesehatan gratis. Jadi para peserta mereka dapat mengecek gula darah, kadar kolesterol, tensi dan sebagainya serta fisioterapi yang dilaksanakan secara gratis. Itu dia yang dapat kami informasikan dari Banyumas. Yanuar Adi melaporkan, kembali ke studio.
1: Ya, baik, terima kasih Yanuar, selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Baik, pendengar Pro 1, kebaya merupakan salah satu identitas budaya Indonesia yang terus dijaga kelestariannya. Namun di tengah tren fashion modern, bagaimana pandangan generasi muda terhadap kebaya? Berikut tanggapan masyarakat.
4: Kira masih sangat masih bisa dimakan. Salah satu contohnya anak saya yang baru kelas 3 SD aja sangat menyukai kebaya. Hampir tiap bulan pengen beli kebaya baru.
5: Ya, menurut saya ya amat sangat harus digemari dan kayaknya kewajiban bagi kita bangsa Indonesia untuk melestarikan kebaya itu sendiri agar tidak punah ya, terus atau nggak diambil negara lain. Cuma di sini lebih lagi untuk anak muda lebih kreatif lagi, jadinya modelnya nggak yang jadul mungkin, kan biasanya anak muda lebih kreatif gitu aja. Pasti bisa menginspirasi, terus bisa melestarikan sampai ke mancanegara. Itu aja sih.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Pro 1 pagi hari ini, saya Putri kembali hadir menemani Anda dalam dialog Purwokerto. Menyapa untuk edisi pagi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang bisakah kebaya kembali digemari generasi muda. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, kami persilahkan yang ingin berpartisipasi bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto. Ya, pendengar Pro 1, kebaya bukan sekedar busana tradisional. Di balik setiap motif, potongan dan cara pemakaiannya tersimpan nilai sejarah, identitas budaya, serta perjalanan panjang perempuan Indonesia dari masa ke masa. Bahkan kebaya kini semakin mendapat pengakuan sebagai salah satu warisan budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan. Namun di tengah pesatnya perkembangan tren fashion modern dan pengaruh budaya global, muncul pertanyaan apakah kebaya masih memiliki tempat di hati generasi muda. Bagi sebagian anak muda, kebaya kerap dianggap sebagai pakaian yang hanya dikenakan saat acara resmi, peringatan hari besar atau upacara adat. Lantas, bagaimana cara mengubah pandangan tersebut? Bisakah kebaya menjadi bagian dari gaya berbusana sehari-hari tanpa kehilangan nilai budaya yang dikandungnya? Dan seberapa penting peran desainer, pelaku budaya, dunia pendidikan hingga media sosial dalam memperkenalkan kebaya kepada generasi muda? Semua akan kita bahas secara tuntas dalam dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini. Dan telah hadir di studio bersama saya di pagi hari ini Ibu Hersi Widyastuti, Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia Banyumas. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Iya, cantik sekali. Semangat, Ibu. Amin. Masya Allah. Iya, dan juga saya mau menyapa Ibu Amyati Esos MAP pagi hari ini juga yang sudah hadir di studio. Beliau adalah Kabid Kebudayaan Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam budaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, okay. Rahayu.
0: Sobat sekali ini Ibu nih. Ya, dan hadir di studio Mekayu Banyumas 2025 si cantik Mbak Syifa Diah Puspita. Halo.
3: Halo, selamat pagi,
0: pagi
3: Kak Putri.
0: Jumpa kembali Mbak Syifa.
3: Iya, akhirnya ketemu lagi ya. Beneran main lagi saya kesini.
0: Iya, menarik sekali tema kita di pagi hari ini dan narasumber kami hadir di studio pagi hari ini juga mengenakan kebaya semuanya ya. Oke, nah baik pendengar Pro 1, sekali lagi untuk Anda ingin berpartisipasi bersama dengan kami, saya persilahkan di 632336 atau di 0811-2540-911. Dan sekali lagi Anda bisa juga menyaksikan tayangan kami secara live melalui YouTube RRI Purwokerto. Ibu Hersi,
1: yeah.
0: Nih, bagaimana Anda melihat posisi kebaya ini, Bu, sebagai identitas budaya perempuan Indonesia di tengah perkembangan zaman, Bu?
1: Yang pasti untuk kebaya ya, kebetulan memang kami ada wadahnya ya di PBI, Perempuan Berkebaya Indonesia, di Banyumas ini di cabang yang ke-13, mm-hmm. dan juga ada di Eropa, mm-hmm. pusatnya di Jakarta. Dan kami itu sangat wadah ini tuh dari Jakarta itu sangat intens untuk berkomunikasi. Jadi hari ini alhamdulillah yang ketiga ada perayaan Hari Kebaya Nasional di tanggal 24 Juli, mm-hmm. itu sesuai dengan Kepres nomor 19 tahun 2023.
0: Okay.
1: Jadi ini tahun yang ketiga, dan kami PBI itu merayakan di Bali, Pulau Bali. Jadi teman-teman kami itu di Bali sudah siap untuk merayakan begitu. Jadi untuk kebaya itu yang pasti tidak lekang oleh waktu dan zaman. Jadi di segala acara dan di zaman apapun kita bisa masuk, begitu Mbak Putri.
0: Okay. Ya. Bu Hersi, menurut Anda kenapa saat ini kebaya masih sering dianggap sebagai pakaian yang hanya dikenakan di acara resmi aja nih, Bu?
1: Kemungkinan karena kebaya dianggapnya suatu yang sakral. Mm-hmm. Dan juga kebaya itu dianggapnya mungkin untuk generasi muda itu dianggapnya ribet pakainya. Mm-hmm. Terus di kebetulan di untuk pemerintahan daerah ya Mbak Ami,
2: siap,
1: itu dalam satu minggu udah dikenakan kebaya. Jadi dianggapnya itu masih suatu kesakralan ataupun suatu hal-hal yang dianggap resmi. Padahal kita kan di setiap acara ataupun menyesuaikan kegiatannya itu kita berkebaya, dan alhamdulillah saya sudah melaksanakan ke situ begitu. Oke, Mbak Putri.
0: Baik, ya. Terima kasih Bu. Dan saya mau tanya ke Bu Amiyati nih. Ibu, bagaimana pemerintah daerah ini memandang kebaya sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan, Bu?
2: Terima kasih Mbak Putri. Sebetulnya di pemerintah daerah itu memandang bahwa kebaya itu merupakan warisan budaya kita, khususnya orang Banyumas ya, yang perlu dilestarikan. Oleh karena itu dengan surat edaran Bupati, tentunya kita selaku aparat dan abdi masyarakat harus memberikan contoh. Nah, di antaranya dari tadi disampaikan beliau Bu Hensi itu bahwa setiap bulan ada satu hari di Kamis ketiga kita itu diwajibkan memakai pakaian adat Banyumasan. Nah, ini adalah suatu wujud pemerintah ada kepedulian kepada kita masyarakat, khususnya generasi muda yang nantinya akan melanjutkan warisan-warisan itu agar tidak lekang oleh waktu nih, tergerus oleh zaman dengan berbagai budaya yang masuk. Tentunya pemerintah daerah itu sudah ada suatu harapan khususnya untuk kita selaku abdi masyarakat mencontohkan kepada warga masyarakat bahwa budaya itu siapa lagi kalau bukan kita yang akan bahasa orang Banyumas nguri-nguri kebudayaan Banyumas. Dan di kami salah satunya ada juga usulan ataupun nanti penghargaan terkait dengan WPTB. Apa itu WPTB? WPTB itu adalah warisan budaya tak benda, salah satunya adalah kebaya sebagai warisan budaya kita yang turun-menurun ya. Sebetulnya kita sudah dimulai dari keluarga. Zaman dulu mbah kita nih, kalau orang Banyumas nih Bu Welsi, sudah mencontohkan dengan berpakaian budaya Banyumas. Mungkin kepedulian ataupun strategi pemerintah agar warisan budaya terkait dengan kebaya dimaksud tidak hilang ataupun tidak diakui oleh kabupaten sekitar maupun mancanegara ini, itu salah satunya dengan adanya SE Bupati bahwa kita harus mencontohkan kepada masyarakat cinta budaya kita yaitu dengan berkebaya. Begitu Mbak Putri.
0: Oke, Bu Amiyati. Nah, kemudian ada program apa saja nih Bu selain tadi yang sudah disampaikan sama Ibu Amiyati ini untuk memperkenalkan kebaya kepada masyarakat?
2: Oke, Mbak Putri, di kami sebetulnya sudah masuk di perencanaan program di Dinpora Budpar bahwa untuk mendukung WPTB warisan budaya tak benda terkait dengan kebudayaan, kita ada rutinitas kegiatan program yang memang baru kemarin Bu Elsie dan Kakak Siva yang cantik ini yang sudah membersamai di Dinpora Budpar. Satu adalah beliau Kakak Siva sudah di Pakemas terkait dengan pemilihan Bekayu Kakang Banyumas. Nah, itu kan sudah salah satu contoh dan masuk di programnya kita. Terus yang kemarin baru dilaksanakan adalah Festival Banyumas Estetik Kota Lama. Di dalamnya kemarin ada lomba fashion Ratu show, kebaya. Ada Ratu Kebaya. Dan juga di dalamnya yang terkait dengan nilai seni tradisi ruat Sukerta. Nah, anak-anak kita ada beberapa kriteria itu di ruat. Di dalamnya ada rangkaian-rangkaian momen dimaksud, dan pastinya di situ siapapun peserta maupun tamu undangan memakai kebaya Banyumasan. Ada juga kita di Taman Budaya, kita punya Taman Budaya Suteja, kita juga sudah mengagendakan terkait dengan workshopnya. Ada workshop teater, ada workshop bahasa, ada workshop seni lukis. Nanti di dalamnya peserta dimaksud juga harus memakai pakaian tradisional Banyumasan. Terus kemarin juga rangkaian di Museum Banyumas, itu ada workshop sinden dan workshop dalang. Nah, di dalamnya itu juga semua yang berkontribusi terkait dengan rangkaian kegiatan dimaksud harus memakai pakaian adat Banyumasan. Sebenarnya banyak sekali. Kali kami memang mungkin wadahnya nih, Mbak Putri, bahwa Dinpora Budpar adalah sebagai corongnya Kabupaten Banyumas terkait dengan warisan-warisan budaya tak benda, dan pemerintah pun juga apresiasi sekali terkait dengan warisan-warisan budaya tak benda itu agar diusulkan dan diakui, ditetapkan. Harapan kami ke depan juga bisa masuk di HAKI. Nah, di antaranya itu program-program yang ada di Dinpora Budpar yang masuk di perencanaan program, karena kita juga punya target capaian program dimaksud. Tapi di selain itu yang tidak dimaksud juga banyak sekali, kita termasuk akan kolaboratif dengan Bu Elsi selaku Ketua
1: Perempuan Berkebaya Indonesia.
2: Perempuan Berkebaya Indonesia, dalam waktu dekat nanti di Heterospace ada lomba fashion show. Tapi ini khususnya adalah nanti untuk kita-kita selaku ibu nih, agar nantinya bisa mengedukasi anak-anak kita di keluarga, mencontohkan bahwa sebetulnya kita pakaian kebaya itu tidak kuno, tidak ketinggalan zaman. Karena apa? Tren fashion itu sudah sejajar ya, sudah mengedukasi terkait dengan tren-tren sekarang, tidak seperti bahwa dipandang kebaya itu adalah orang kuno. Mungkin itu diantaranya program-program kami, dan juga dengan Bekayu Banyumas itu juga ada beberapa program yang di dalamnya terkait dengan mengedukasi, mempromosikan terkait dengan kebaya Banyumasan dan juga di tempat-tempat wisata. Karena Dinpora Budpar itu adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan dan Pariwisata. Itu sudah istilahnya apa? Satu komponen yang memang benar-benar
1: satu kesatuan
2: tolak ukur untuk mengedukasi, mempromosikan di tempat-tempat wisata dan sebagainya. Nah, kami punya beliau Kakak Siwa yang memang sudah sampai kemana Kakak Siwa kemarin? Ke Deli Serdang mempromosikan salah satunya adalah kebaya dimaksud.
0: Wah,
2: begitu mantap, Mbak Putri.
0: Oke. Jadi tetap luas aja ya Bu ya, pakaian kebaya dipakai oleh remaja kita sekarang. Lihat Mbak Siva ini ya, pakai baju kebaya, indah sekali untuk dipandang ya. Oke, baik, Mbak Siva sebagai Bekayu Banyumas, Mbak Siva, bagaimana Anda memaknai kebaya sebagai bagian dari identitas perempuan Banyumas?
3: Baik, terima kasih ya Mbak Putri. Kalau berbicara tentang kebaya untuk perempuan Banyumas, sebenarnya kan kebaya gak cuma warisan pakaian yang perlu dipakai aja ya Ibu. Tapi sebuah budaya memang perlu kita lestarikan. Bahkan di UNESCO Ibu, 2024 sudah ditetapkan, sebagai warisan tak benda. Artinya ini benar-benar perlu kita lestarikan. Dan di Kakang Bekayu Banyumas pun kami menerapkan penggunaan kebaya. Salah satunya pada pemilihan Kakang Bekayu Banyumas. Jadi perempuan-perempuan, peserta perempuan itu menggunakan kebaya mekak, yang mana tidak hanya teman-teman pakai saja, tapi perlu teman-teman pahami maknanya. Baik itu dari bunga mawar yang disanggul ya Bu, yang bagaimana cara yang kita bersikap baik agar harum namanya, dan juga sapu tangan dengan terikat kunci, gitu ya Bu, yang mana kita harus bisa menjaga barang-barang yang kita miliki. Artinya apa ya, pakaian seperti itu pun memiliki makna yang luar biasa Mbak. Dan saat saya pribadi saat menggunakan kebaya merasa lebih mahal Nabung Ibu. Dan karena memang bawahan kita itu jarit yang dililit, artinya kan langkah kita lebih pendek, jadi terlihat lebih anggun dan berwibawa. Begitu.
0: Baik, kemudian bagaimana pengalaman Mbak Siva sendiri dalam mengenakan kebaya dalam berbagai kegiatan maupun promosi daerah?
3: Oke, kalau bagaimana pesannya, saat pemilihan kakang Mekayu, teman-teman melihat kebaya Mekayu itu kan mungkin formalnya, Bu. Digunakan hanya acara-acara formal dan juga sakral. Contoh penggunaan kebaya Mekayu kemarin pemilihan kakang Mekayu dan juga saat ruwet
2: Sukerta.
3: Namun selain itu, saya pun menggunakan kebaya yang lainnya kemarin Ketubaru untuk pemilihan ratu kebaya. Yang artinya banyak sekali jenis kebaya yang bisa saya kenakan. Dan saat menggunakan kebaya memang kesan yang diberikan selalu berbeda. Begitu, jadi senang sekali mengenakan kebaya.
0: Oke, baik, terima kasih banyak untuk Mbak Siva. Dan baik pendengar Pro 1, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita yang masuk di pagi hari ini. Tapi sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita di pagi hari ini, saya mau hadirkan dahulu ada satu lagu menemani Anda pendengar di pagi hari ini. Dan pastikan terus Anda simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik. Terima kasih pendengar Pro 1 di Prokerto menyapa edisi Jumat 24 Juli 2026. Masih bersama dengan saya Putri dan dengan tema bahasan kita seputar bisakah kebaya kembali digemari generasi muda. Sekali lagi bersama dengan narasumber-narasumber kita, perempuan-perempuan hebat, Ibu Hersi Widya Stuti, Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia Banyumas. Kemudian Ibu Amyati Esos MAP, Kabid Kebudayaan Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas. Dan tentunya bersama Mbak Syifa Diah Puspita, Mekayu Banyumas 2025. Baik, langsung saja saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan ini Ibu-ibu dari pendengar kita yang sudah gabung ya. Langsung saja saya bacakan. Selamat pagi, assalamualaikum dari Ibu Rina Maharani yang ada di Purwokerto Barat. Saya ingin mulai memakai kebaya tetapi sering merasa kurang percaya diri karena dianggap kuno. Bagaimana cara generasi muda membangun rasa bangga terhadap kebaya? Monggo mungkin satu persatu yes. narasumber bisa saling menanggapi. Dari Mekayu Banyumas kita dulu, silakan.
1: Boleh. Ini ibu atau kakak ya ini yang bertanya ya?
0: Nah ini saya gak tahu nih.
1: Oke mbak kali ya.
0: Mbak
1: ya.
0: Mungkin boleh.
1: Mbak Rini.
0: Rina.
1: Oh mbak Rina. Iya. Mbak Rina sebelumnya saya pun merasa demikian. Saat menggunakan kebaya, meskipun itu bukan kebaya mekak ya ibu. Saya menggunakan kebaya itu agak malu. Karena mungkin orang melihatnya ih aneh ya padahal kan gak lagi acara apa-apa kok pakai kebaya. Atau mungkin ih kok kuno, kok anak muda kok kelihatannya kayak gitu gitu. Cuma semakin kesini saya merasa entah itu desainer maupun penjual UMKM pakaian kebaya itu semakin melek juga akan tren. Sehingga adanya kebaya sekarang itu modelnya gak cuma kebaya mekak aja mbak. Banyak sekali contohnya salah satunya kebaya encim yang saya pakai. Jadi saat menggunakan ini ke mall pun itu bukan sesuatu yang memalukan ya bu. Dan bukan kuno. Bahkan terlihat cheerful karena banyak sekali warna yang ada di baju aku kayak gitu. Dan gak perlu merasa malu atau gak pede mbak Rina. Karena kadang kalau kita pakai baju sesederhana apapun itu saat kita percaya diri untuk melangkah dan cheer up aja, tersenyum, orang tuh melihatnya kita bagus dan cantik. Jadi yang merasa kurang pede atau merasa jelek tuh hanya kita aja. Orang yang lihatnya tuh seneng-seneng aja, iya ya bu, seneng dan juga wow bagus ya. Eh dia itu pakai baju nggak malu nih, pakai baju itu nggak malu, nggak merasa kuno. Aku juga ah, justru jadinya menginfluencer, iya mengajak orang lain untuk menggunakan kebaya. Jadi Mbak Rina tidak perlu overthinking untuk merasa tidak percaya diri atau merasa itu terlihat kuno. Enggak, itu hanya perasaan Mbak Rina aja. Begitu okay, menurut saya.
0: Terima kasih jawabannya nih terus-terus ya. Mbak Syifa ya. Oke, mungkin mau menambahkan dari Ibu Amyati atau Ibu Hersi, silahkan.
2: Mbak Mik. Oke. Mbak Rina, Nujibu, apa kita orang Banyumas kadang-kadang kalau melihat kita pakai kebaya, apalagi yang sekarang kebaya pakai apa namanya khas Banyumasan itu mungkin panjenengan apa akan merasa ih kok kayaknya aneh, kuno, kurang pede. Sebetulnya kita kembalikan ke kita bahwa setiap kita melangkah, baju kita yang kita pakai, apalagi itu adalah membawa bahwa itu adalah nilai tradisi kita dari mbah kita, insya Allah itu panjenengan itu akan pede. Nah benar yang disampaikan Mbak Syifa tadi bahwa tren sekarang, desainer sekarang itu sudah sangat-sangat istilahnya inovatif ya.
1: Betul.
2: Inovasi sekali bahwa akan dibuat dengan model payet-payet dan lain sebagainya itu yang membuat kita itu akan percaya diri. Insya Allah, jenengan tadi betul sama Mbak Syifa sampaikan bahwa inner beauty kita itu adalah dari diri kita, bagaimana kita melangkah memperkenalkan budaya kita. Insya Allah itu panjenengan terlihat kelihatan inner beauty-nya itu pada saat panjenengan memakai baju kebaya berbusana itu nggih Mbak Rina nggih. Eh Mbak apa Ibu? Mbak Rina.
0: Kayaknya jangan, ibu-ibu juga senang dipanggil Mbak loh Bu.
2: Iya. Gitu Mbak Rina. Lucu sekarang kan pada saat senam malah kelompok-kelompok senam ini Mbak Elsi yang selalu ini tuh kayak gini. Ah besok pakai kebaya aja gitu kan berarti sudah istilahnya bukan kuno lagi tapi malah apa namanya ya karena tren itu sudah berkeinginan ingin menunjukkan bahwa jati diri kita dengan berpakaian kebaya itu luar biasa lain dari yang lain. Mungkin itu Mbak Rina, bismillah ya, pokoknya setiap melangkah panjenengan coba di lingkungan panjenengan pada saat ada momen apapun, tampilkan diri kita bahwa kita adalah orang Banyumas yang harus selalu memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar. Insya Allah panjenengan ke depan dengan sudah ketemu dengan kami dari Mbak Siwa tadi sudah menspot apa bahwa kita tidak perlu malu, identitas kita ditunjukkan ke dunia luar. Mungkin itu Mbak Putri.
0: Terima kasih Bu Hersi, silakan.
3: Ayo Mekayu. Kita kebetulan di PPI di Banyumas ya, menggunakan istilah Mekayu. Jadi yang muda, yang senior, tua, yang apa gitu, Mekayu semuanya. Jadi gitu. Karena memang ya sesuai dengan ini kan juga
2: Mekayu Banyumas.
3: Jadi kami ya Mekayu Rina, ayo kita berkebaya, ayo kita bersilaturahmi dan tambah saudara dengan berkebaya. Alhamdulillah dengan wadahnya di PPI ya, kita dari berbagai
2: komunitas,
3: kita dari berbagai latar belakang yang berbeda, etnis berbeda, agama berbeda, dan juga kita yang pasti nguri-nguri kebudayaan. Betul. Jadi dengan berkebaya, contohnya saya yang pakai ini kebaya yang modifikasi dengan model kudu baru. Jadi kita kan tetap tidak harus menghilangkan identitasnya berkebaya itu yang pakem. Pakem itu kudu baru dan juga Kartini. Itu dua itu pakem. Jadi kita di PPI itu kalau misalnya ada kegiatan atau misalnya kayak kemarin di Kota Lama ya, kita juga di DKKP itu pasti menggunakan kebaya yang pakem yang dipakai. Itu kita dari PPI juga meskipun dari berbagai acara dan lain-lain, kita menyesuaikan, kita bersepeda ataupun bermotor kita pakai kebaya meskipun bawahnya bisa pakai kain lilit, bisa pakai celana, tapi tetap pantes. Di padupadankan dengan model apapun. Itu kebaya itu kayak gitu, jadi kita seneng lah pokoknya. Ayo Mekayu Rina, kita bergabung di PBI, kita nanti tambah wawasan, pasti kita juga ada UMKM-nya karena kita di dalamnya ada desainer, ada penjahit, ada juga yang buka store gitu. Alhamdulillah, jadi kami dari kita untuk kita.
0: Baik, terima kasih. Dan saya lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya dari pemirsa YouTube kita @miftahurrahman. Kain batik kebaya kebanyakan memakainya ribet, harus kencang. Kain batik kebaya khususnya kaum wanita, itu bagaimana caranya agar gak ribet memakainya kain batik kebaya itu? Barangkali yang mau menjawab Bu Hersi ya. Ya, baik. Bu Hersi, monggo silahkan.
3: Kita memang sering mengedukasi, terutama ke generasi muda ya, Gen Z terutama. Jadi untuk berkebaya, makanya kita tuh ayo berkebaya itu pasti tidak ribet. Jadi kesannya kan ribet. Kita alhamdulillah kita beredukasi untuk kainnya, terutama yang kan kesannya icet-icet gitu kan. Betul. Panggil teman melangkah kayak gitu ya. Memang untuk yang pakem itu yang tadi Mbak Siva ya, Mekayu Siva itu sampaikan, itu memang betul. Memang harus kita langkah pun pasti kita mengikutin. Tidak strekaran lah kayak saya biasanya kalau pakai misalnya daster atau lain-lain. Itu kan pasti mengikutin kalau pakai kain, terus kita pakai angkin ya, gitu, stakin itu. Jadi kita duduk pun menyesuaikan. Jadi kita kelihatan bahasa tubuhnya segala kan kita akhirnya anggun mengikuti. Gitu.
0: Baik Ibu.

0: kita dari Metro TV, kita naik jeep, kita nyupir berkebaya, kita off road di Banyumani. Ada itu betul. Jadi kita berkebaya itu terus untuk Sanggul kan memang untuk yang resmi dan lain-lainnya kita pakai cempol dan lain-lain itu udah pokoknya kita pantes aja.
1: Nyaman aja.
0: Nyaman
1: ya, Bu,
0: saja. Jadi segala kegiatan memang kami sudah terapkan itu tergantung kegiatannya apa kita menyesuaikan mau di outdoor ataupun indoor kayak gitu. Ini kebetulan kami nanti untuk merayakan Hari Kebaya Nasional seperti yang saya sampaikan tadi untuk hari ini resminya itu di Bali, tapi untuk Banyumas Raya PBI itu merayakan di tanggal 26 besok hari Minggu di pelataran Unsur. Gitu. Iya, ayo Siva besok support kami di sana untuk mengajak generasi muda ya. Terutama memang kami temanya itu untuk kali ini itu melalui edukasi anak bangsa itu jadi melestarikan kebaya Nusantara.
2: Iya. Siap ikut ini sih.
0: Iya.
2: Pas
0: betul,
2: siap meramaikan.
0: Betul. Iya, jadi kami udah dikasih izin untuk mengeksplor kebaya Nusantara besok berbagai macam model kebaya. Tapi tetap tidak meninggalkan pakemnya, biar nggak hilang. Ya, itu betul, harus betul, pakem betul, tetap betul. Harus diikut sertakan begitu, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih. Ya. Dan selanjutnya ke Bu Ami nih. Bu Ami, sejauh mana nih Bu kolaborasi pemerintah, komunitas budaya sama pelaku kreatif Bu, dalam mempromosikan budaya, Bu?
3: Tentunya kami tadi sudah sampaikan, Ki, ada beberapa program, ada beberapa momen yang memang kita kolaboratif dengan pelaku budaya, seni, terus komunitas salah satunya ada Pak Kemas untuk pemilihan kakang Bekayu Banyumas, terus dengan Bu Elsi selaku perempuan berkebaya, ada juga komunitas seni terkait dengan warisan-warisan budaya di dalamnya ada seni teater, ada seni film, ada seni lukis, terus juga seni sastra dan sebagainya itu. Kami selalu dan selalu di dalamnya untuk momen-momen dimaksud ada pesan edukasi kepada generasi muda. Karena pesertanya itu ada juga mahasiswa, anak SMA dan sebagainya. Pesan-pesan itu kita sempilkan di dalam momen ataupun kegiatan dimaksud dengan salah satunya adalah untuk memakai pakaian kebaya. Terus juga sebetulnya di momen-momen banyak sekali sekolah. Salah satunya kalau kemahasiswaan adalah wisuda. Itu kan sudah pasti berpakaian seperti itu. Berarti kita edukasi mempromosikan terkait dengan pakaian kebaya dimaksud. Kita sudah menggandeng keseluruhan baik komunitas pelaku seni maupun kelompok-kelompoknya yang ada juga kelompok senam sekarang yang lagi ini itu adalah land dance. Nah, itu sering sekali istilahnya apa dengan kami
0: dress code-nya.
3: Iya, desainnya apa Ibu pasti maunya itu adalah kebaya. Karena mungkin salah satunya juga untuk mengedukasi kepada generasi muda kita ya, generasi Gen Z itu bahwa kita berpakaian kebaya itu satu, mungkin tidak ribet seperti yang tadi disampaikan dan juga tidak kuno. Karena tren-tren sekarang memang banyak sekali modifikasi, model, inovasi-inovasi terkait dengan pakaian-pakaian kebaya yang harus dikenakan di momen-momen dimaksud. Banyak sekali, karena memang itu kembali lagi bahwa Dinpora Budpar itu sebagai corongnya untuk mengedukasi ke semuanya masyarakat dari kalangan manapun. Mungkin itu Mbak Putri.
0: Oke, baik, dan yang pasti memfasilitasi.
3: Alhamdulillah.
0: Kita akan sangat.
3: Ya, karena memang kalau memfasilitasi nanti ada tanda kutip. Kita ke Dinpora Budpar aja tuh di sana akan difasilitasi. Tapi insya Allah apapun itu yang memang untuk mendukung program visi misinya Kabupaten Banyumas khususnya ada beliau Bapak Bupati ada programnya Salin Mas itu untuk programnya Pak Dewo dan Bu Lintati memang di dalamnya kita juga akan mengeksplor atau mempromosikan bahwa tradisi

0: seni ataupun di Kabupaten Banyumas itu harus memang kita florkan, harus kita promosikan, apalagi kita punya tempat-tempat wisata. Salah satunya Mbak Siva selaku Mbak Ayu Banyumas juga itu sudah sering berkolaboratif kerjasama dengan kami, sering dimintain tenaganya. Tapi mohon maaf tadi fasilitasinya kalau sekarang pemerintah Kabupaten Banyumas memang dalam rangka tahun efisiensi tentunya bismillah aja ya Mas Siva. Yang penting tetap semangat. Apapun itu insyaallah itu karena membawa apa namanya misi Banyumas, insya Allah ada feedbacknya nanti ke kita. Ya, mungkin itu Mbak Putri.
1: Baik, terima kasih Bu Ami. Ke Mbak Siva sekarang nih, tantangan boleh terbesar nih Mbak Siva yang membuat sebagian generasi muda ini enggan memakai kebaya nih apa sih?
2: Oke, tantangan terbesar menurut saya itu ada dua Mbak Putri. Yang pertama adalah ketakutan, karena menganggap ketakutan dibilangin orang gitu ya, diomongin orang. Karena menganggap bahwa kebaya itu tradisional, kuno, dan harus pakem. Dan yang kedua adalah masuknya tren-tren dari luar negeri. Iya, baju-baju yang lucu, polkadot, yang talinya ke leher gitu ya Bu. Kan terlihat sangat menarik gitu di mata mereka. Oleh karena itu menjadi PR bersama. Baik itu saya sebagai generasi muda maupun pemerintah. Bagaimana caranya agar bisa mengedukasi generasi muda bahwa kebaya memang perlu kita lestarikan bersama. Tidak hanya yang sudah berumur saja ya. Kalau kita melihatnya yang sudah berumur saja, bagaimana nanti yang melanjutkan siapa? Kan gitu. Itu kan PR daripada saya sendiri dan juga pemerintah begitu.
1: Oke, Mbak Siva, kemudian bagaimana medsos ini bisa dimanfaatkan, Mbak, untuk mengenalkan budaya?
2: Oke, kalau ngomongin medsos, media sosial, ini sekarang siapa sih yang gak main media sosial, betul ya Bu Putri?
1: Betul,
2: mungkin
1: betul.
2: Ibu Hersi dan Bu Ami juga punya Instagram, WhatsApp, Facebook, ya. Jadi artinya itu, media sosial itu menjadi apa? Salah satu tempat terbesar untuk melakukan promosi dan juga edukasi. Oleh karena itu, saya mencoba bersama-sama dengan teman-teman paguyuban Kakang Pakayu Banyumas untuk bisa membantu secara tidak langsung mengedukasi teman-teman generasi muda. Sekarang kan ada yang namanya FOMO, Bu. FOMO itu arti FOMO itu mengikuti apa yang sedang tren kayak gitu. Dan ini menjadi salah satu peluang untuk teman-teman Pak Kemas untuk bisa mempromosikan gimana caranya kita posting pakai kebaya, hanya keseharian kayak gini aja udah cantik ya Bu. Dan membuat teman-teman generasi muda lebih melek kayak, oh iya, itu Mbak Siva juga pakai gak masalah, itu juga kelihatan cheerful, itu dia juga gak malu. Jadi bisa menginfluencer teman-teman di media sosial begitu.
1: Oke, kemudian Mbak Siva ini sebagai figur muda Banyumas ya, langkah apa ini yang dilakukan untuk mempopulerkan kebaya, Mbak?
2: Langkah yang dipopulerkan, karena memang akhir-akhir ini banyak sekali eventnya Bu. Baik kemarin Ratu Kebaya, hari ini kita juga berkebaya. Jadi yang sedang saya lakukan adalah banyak menggunakan kebaya di kegiatan-kegiatan yang memang bukan pakemnya atau bukan acara resmi, tapi tetap saya gunakan dan memposting di media sosial. Tentu dengan menggandeng desainer maupun UMKM. Nah ini luar biasanya adalah desainer dan juga UMKM di Purwokerto atau Banyumas itu sangat mendukung. Sehingga terkadang pakaian yang saya gunakan itu bentuknya support Mbak Putri. Beliau mau dibayar tuh gak mau, karena gak apa-apa lah ini bantu diposting aja, yang penting dipromosikan ya gitu. Jadi ada kolaborasi yang nyata antara saya sebagai generasi muda, antara UMKM dan juga desainer, serta pemerintah yang mendukung begitu.
1: Oke, luar biasa Mbak Siva. Baik, terima kasih. Dan kita langsung ke pertanyaan kembali dari pendengar kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi buat para narasumber dari Rizky Aditya di Banyumas. Pak Rizky barangkali ya, apakah penggunaan kebaya hanya menjadi tanggung jawab perempuan atau bisa juga menjadi bagian dari kepedulian budaya seluruh masyarakat? Monggo satu persatu narasumber bisa saling menanggapi. Dari Bu Hersi dulu silakan.
3: Enggak, itu harus saling kerjasama. Terutama kan kita sebagai sudah berkeluarga. Berkeluarga itu otomatis kalau suami gak mendukung, kayak seperti kegiatan kami PBI itu selalu harus diketahui keluarga. Suami terutama mendukung, itu juga kan otomatis, oh ya, berkebaya. Berkebaya itu mungkin inovasi yang tadi ya dari desainer dan lain-lain itu kan perlu dibeli gitu ya. Nah otomatis disetujui sama suami ya. Fine-fine saja dan sah-sah saja. Itu jadi untuk di apa namanya kalangan kami ibu-ibu ataupun Mbak Ayu ya itu apalagi ke generasi muda ya, Gen Z itu ya pasti didukung seluruh keluarga dan juga masyarakat sekitar. Jadi tidak ada kesan lagi waktu saya awal-awal memang dikiranya mau kondangan. Itu selalu berkebaya gitu.
0: Pakainya
3: anak. Iya, tapi sekarang alhamdulillah itu kalau saya tidak berkebaya malah dipertanyakan. Oh tidak berkebaya Mbak, kok tidak berkebaya kayak gitu. Jadi alhamdulillah memang sudah melekat kebaya itu pantas dan di segala saat dan segala waktu dan segala
1: momen
3: itu pasti disesuaikan dengan modelnya. Begitu. Gitu Mbak Indah.
1: Terima kasih, merci. Bu Ami silakan.
0: Oke, kalau dari kami Mbak Putri, sebetulnya semua kalangan tidak hanya perempuan, laki-laki. Contoh sekarang adalah desainer itu adalah dari kaum laki-laki. Berarti ada nilai tersendiri nih keluar dari desainer, dimaksud bahwa oh berarti tren sekarang pantas untuk perempuan berkebaya seperti ini gitu. Berarti ada kontribusi dari semua kalangan masyarakat, tidak hanya perempuan. Jadi kebaya itu bukan identik punyanya perempuan. Adalah kaum perempuan ataupun ibu-ibu nih. Nah sekarang semua dari remaja, laki-laki, orang dewasa dan lain sebagainya. Karena memang nilai tradisi Banyumasan khususnya ya, karena kita pakemnya Banyumasan. Itu adalah mungkin dari keluarga itu sendiri sudah ada edukasi. Contoh, mencontohkan kita melihat dari keluarga kita. Mbah dulu itu pakaiannya seperti itu, tapi kewes nih. Kewas, santun dan sebagainya. Seperti Mbak Siwa, betul adanya bahwa kalau kita melihat orang berpakaian seperti itu, insya Allah kayaknya kaum laki-laki itu akan plus, dalam artian akan wow gitu. Karena bukan aneh, orang itu kok pakai kayak mbah-mbah dan sebagainya gitu. Saya yakin sekarang kaum laki-laki itu, contoh Mbak Siwa punya apa? Pak Dodit ya. Pak Dodit malah istilahnya beliau itu selalu mengedukasi bahwa menanamkan kepada kita khususnya generasi remaja atau Gen Z yang mau masuk ke Pakemas pemilihan Kakang Bakayu itu, wah luar biasa sekali beliau. Pak Dodit, nah berarti kita sudah melihat bahwa aneh, laki-laki kok memandang orang berpakaian kebaya itu kayaknya enggak gitu. Tapi sekarang enggak. Karena desainer, tadi kembali lagi, desainer sekarang laki-laki yang mengikuti inovasi tren sekarang adalah rata-rata kaum laki-laki. Berarti sudah bisa dilihat di situ nih Mbak Putri. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Bu Ami. Monggo Mbak Siva.
2: Oke, kalau dari saya mungkin lebih spesifik ya Mbak. Bukan hanya laki-laki tapi generasi muda atau Gen Z laki-laki, realistis. Oke, kalau berbicara tentang kebaya, mungkin memang laki-laki tidak bisa mengenakan gitu. Laki-laki tidak bisa mengenakan. Tapi hal yang bisa dilakukan adalah memahami. Artinya memahami dan juga mentoleransi. Dan menormalisasikan perempuan-perempuan yang menggunakan kebaya. Karena kebanyakan Gen Z itu banyak overthinkingnya Ibu, jujur. Jadi udah mikir, aduh aku ketemu dia pakai kebaya, dia nanti ilfil gak ya? Dia nanti nganggap aku kuno gak ya? Gitu. Jadi hal atau kontribusi yang bisa laki-laki lakukan adalah dengan memahami kebaya dan juga menormalisasikannya. Begitu.
1: Baik, terima kasih. Ini sayang sekali waktunya sudah tinggal sedikit sekali untuk menutup perjumpaan kita di Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini. Satu pertanyaan terakhir, barangkali dijawab singkat ya oleh Ibu Ami ini.
2: Siap.
1: Pertanyaan dari Pak Ali di Karanglewas, Dinpora Butpar harus mengusulkan ke Dinas Pendidikan kebaya buat anak sekolah setiap tiap minggunya dengan model tergantung selera anak sekolah.
0: Terima kasih Pak Ali, Kang Ali, matur nuwun sangat saran dan masukannya. Mungkin itu adalah PR kami, khususnya adalah di Dinpora Butpar, karena kalau batik sudah. Nah ini PR kami, terima kasih, berarti sudah mengingatkan ke kami terkait dengan pakaian yang untuk anak sekolah. Mungkin salah satunya itu adalah edukasi secara dini untuk Gen Z kita agar bisa ke depan siapa yang akan menguri-nguri adat ataupun seni tradisi orang Banyumas. Terima kasih Pak Ali, matur nuwun sangat. Bisa kutunggu di Dinpora Budpar untuk saran masukan ke depan agar Banyumas bisa mengedepankan terkait dengan WPTB, warisan budaya tak benda. Salah satunya adalah kebaya.
3: Kita juga siap ya, makanya Siva ya.
0: Terima kasih Bu Elsi, dengan itu Mbak Siva.
3: Kebaya Good School.
2: Ya, Siva siap ikut ini keliling-keliling Banyumas.
0: Menambahkan mungkin Mbak Putri. Silahkan, terima kasih Bu. Pak Ali, sebetulnya kami sudah ada agenda terkait dengan museum masuk sekolah. Nanti kami akan sempilkan di dalamnya terkait dengan edukasi, mungkin bisa komunikasi koordinasi dengan leadingnya, yaitu mungkin Dinas Pendidikan. Nanti kami akan bahas lebih lanjut. Terima kasih Pak Ali, matrun.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk narasumber-narasumber kita di pagi hari ini. Sayang sekali karena waktu pula lah yang harus mengakhiri kebersamaan kita ya, ibu-ibu dan Mbak Siva. Iya, waktunya sudah tidak memungkinkan kembali. Dan baik pendengar Pro 1, saya haturkan banyak terima kasih untuk atensi Anda di pagi hari ini. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat terbacakan karena keterbatasan waktu pula lah yang harus mengakhiri kebersamaan kita dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini. Terima kasih, dan saya Putri yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar Pro 1, dan segera kita akan simak fokus berita edisi Jumat 24 Juli 2026. Selamat mengikuti.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Pelestarian musik lokal menjadi isu penting dalam menjaga identitas budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Di tengah arus globalisasi dan dominasi musik asing, masyarakat dan seniman lokal berupaya untuk memastikan bahwa musik tradisional tetap hidup dan berkembang. Tidak hanya sebagai hiburan, tetapi sebagai warisan yang menggambarkan jati diri bangsa. Bahkan para seniman dan pihak terkait seperti pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam berbagai program untuk mengenalkan, melestarikan, dan mengembangkan musik daerah dengan harapan agar generasi mendatang tetap bangga dan menghargai warisan budaya leluhur. Di tengah pesatnya pengaruh musik asing, seniman lokal seperti Titut Edi Purwanto menekankan pentingnya melestarikan musik daerah sebagai bagian dari jati diri dan warisan budaya Indonesia. Titut yang berkecimpung dalam dunia musik tradisional Banyumas mengungkapkan bahwa musik daerah bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga identitas budaya bangsa. Titut menekankan bahwa meskipun tantangan besar dihadapi akibat dominasi musik internasional, upaya pelestarian harus dilakukan dengan cara yang alami dan melibatkan kolaborasi antara seniman, masyarakat, dan pemerintah. Pelestarian musik daerah menurutnya adalah langkah penting dalam menjaga identitas budaya Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan besar dalam pengaruh musik asing, upaya ini dapat berhasil melalui inovasi, sinergitas, dan kecintaannya terhadap warisan budaya lokal.
2: Ketika orang itu harus cerdas bisa membaca diri sendiri asal-usulnya. Karena saya berasal dari orang Jawa, orang Indonesia, ya harus mencintai apa yang dibuat oleh para leluhurnya. Salah satu yaitu tentang lagu berdialek atau berbahasa Jawa atau berbahasa daerah. Yang membuat saya itu sampai setua ini masih menyukai tentang bahasa daerah dengan logat daerah Banyumasan, ya karena awalnya orang tua saya mendidik saya dengan cara bahasa daerah dengan karakter daerah. Satu hal, waktu sekolah kecil itu dulu dikenalkan dengan tembang-tembang daerah. Jadi saat itu tembang daerah itu mendidik. Salah satunya kalau mau sekolah masuk di ruangan saja, ada tembang oleh bu guru diberikan pengetahuan tentang lagu tembang bahasa daerah seperti siji loro telu lenggai ditoto aja pada sembrono menawa ditangu. Itu kan teringat sampai sekarang. Papat nuli limo tangane sedeku mirengake bu guru menawa didangu. Lah itu kan sebuah rekaman awal sejak saya sekolah sampai sekarang masih teringat bahwa tetap informasi rekaman yang dimasukkan kepada anak didik saat itu akan teringat sampai sekarang, sampai setua ini.
1: Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas juga berkomitmen menjaga dan mengembangkan musik tradisional daerah melalui berbagai program dan kegiatan. Melalui pemberdayaan gamelan di Pendopo Sipanji dan pembagian wilayah zonasi, Dinpora Budpar aktif melibatkan masyarakat dan seniman lokal dalam pelestarian musik tradisional. Meskipun tantangan besar hadir dengan perubahan zaman, pendekatan kolaboratif yang menggabungkan tradisi dengan inovasi modern diyakini menjadi kunci untuk menarik perhatian generasi muda. Menurut Yusuf Meri Triadi, selaku staf bidang pariwisata Dinpora Budpar, salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya minat masyarakat, terutama generasi muda terhadap musik tradisional. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih modern dalam mengemas musik tradisional diharapkan dapat menarik perhatian mereka.
3: Kalau musik lokal berarti khususnya tradisional ya, kita bilang tradisional. Kita udah ada beberapa kegiatan yang merujuk melestarikan musik-musik tradisional tersebut, seperti kegiatan di Pendopo Sipanji sama di Kecamatan Banyumas. Untuk memberdayakan masyarakat itu kami memberdayakan sanggar-sanggar yang ada di daerah-daerah. Kebetulan kan kami ada di 27 kecamatan itu kami memetakan bagian timur, bagian tengah, sama bagian barat. Jadi untuk bagian timur kayak seperti Tambak, Sumpih, Soma Gede, itu di zona 1, terus zona 2-nya kita di lingkungan tengah kota, terus sama di barat itu kayak Gumelar, Wangon, Lumbir, Aji Barang. Kayak gitu, jadi kami merangkul semua, jadi bukan hanya seniman karawitannya, tapi semua apa yang ada di daerah tersebut, misalnya kayak ongkekan ataupun banyak seni tradisional semua, Mbak. Bukan hanya musiknya, kita lebih ke universal seni-seni tradisional kita yang lama.

0: Sedangkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, dinas tersebut berkomitmen untuk mengenalkan serta melestarikan musik tradisional melalui berbagai program pendidikan. Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Banyumas, Yesi Ikayani, menjelaskan bahwa program Lomba Karawitan dan Panembrama di tingkat SD dan SMP serta pengenalan musik tradisional di PAUD merupakan langkah nyata untuk melibatkan generasi muda dalam seni tradisi. Meski menghadapi tantangan terbatasnya sumber daya manusia di tingkat PAUD, Dinas Pendidikan berupaya melibatkan keluarga dan masyarakat dalam mendukung pelestarian musik lokal. Kendala utama menurutnya adalah minimnya sumber daya manusia di tingkat PAUD serta kesulitan dalam mengondisikan anak-anak untuk terlibat dalam seni tradisi. Hal ini mengharuskan adanya peran aktif dari sekolah untuk mendatangkan pelatih yang berkompeten.
1: Kalau dinas pendidikan sendiri itu dalam bentuk program-program kegiatan, misalkan seperti lomba-lomba karawitan, kami ada mengadakan program tersebut, karawitan, lomba panembromo, itu merupakan musik-musik tradisi gitu. Sebenarnya bukan hanya musik saja, tapi lebih ke seni tradisi. Jadi ada dalang, ada seni tari gitu. Nah, tapi itu untuk jenjang SD dan SMP. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi dukungannya yaitu tadi, kita akan mengadakan program-program kegiatan seperti lomba-lomba, tentunya itu sangat berkaitan dengan sekolah. Sekolah lebih, itu memotivasi sekolah ya, ketika mereka belajar seni dan seni itu nantinya akan dilombakan, itu pasti akan memberikan motivasi. Ya, kita harapkan dengan itu anak-anak juga lebih kreatif, lebih senang akan tradisi, setidaknya mereka familiar ya untuk dengar-dengar lagu itu, bukan hanya lagu-lagu Korea gitu.
0: Pelestarian musik lokal bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi sebuah usaha kolektif. Melalui kolaborasi antara seniman, pemerintah, dan masyarakat, musik tradisional Indonesia dapat terus berkembang dan dikenali kepada dunia. Dengan adanya upaya ini, diharapkan generasi mendatang tidak hanya memahami nilai seni musik daerah, tetapi juga merasa bangga terhadap warisan budaya yang dimiliki, sehingga mereka tidak lupa akan asal-usul dan jati diri mereka. Melalui sinergi yang kuat dan pendekatan inovatif, musik Banyumas dapat bertahan dan terus berkembang meski menghadapi tantangan zaman, serta dengan mengintegritaskan musik tradisional dalam pendidikan formal, melibatkan keluarga, serta memanfaatkan teknologi. Diharapkan generasi muda dapat lebih mengenal dan mencintai musik tradisional sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia.

Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali saya Putri kembali hadir menemani Anda mendengar dalam acara Halo RRI ya. Ruang untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin memberikan saran, kritik, masukan ya seputar fasilitas dan juga pelayanan umum ya di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Silakan Anda bisa bergabung melalui line telepon di 632336 atau di 0811-2540-911. Hingga nanti pendengar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan hadir menemani Anda ya. Dan pendengar, saya akan bacakan dahulu ini pertanyaan dari pendengar kita yang udah gabung di Halo RRI edisi sebelumnya ya. Selamat pagi dari Pak Didit yang ada di Teluk. Mohon kepada dinas terkait di Jalan Sultan Agung, khususnya depan kampus UNU Purwokerto ke timur, saluran air agar bisa diperbaiki. Soalnya setiap kali hujan deras air meluber ke jalan raya. Terima kasih Pak Didit. Nanti akan kami ini ya teruskan ke dinas terkait untuk memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Didit di edisi sebelumnya ya. Dan juga selamat pagi, terima kasih untuk Pak Faizin yang ada di Lumbir. Kalau menghubungi damkar harus membayar berapa ya? Dan ini sudah dijawab oleh Pak Andaru Budi Laksono ya, Kepala UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Banyumas ya. Jawabannya pelayanan kebakaran dan atau penyelamatan dalam keadaan membahayakan jiwa manusia diberikan secara gratis atau tidak dipungut biaya. Nah itu dia ya, terima kasih untuk tanggapan dari Pak Andaru Budi Laksono, Kepala UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Banyumas. Dan ya, mendengar Pro 1, kami persilakan di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Tentunya sampai nanti di jam 10 pagi saya akan menemani Anda pendengar Pro 1 yang ingin bergabung untuk menyampaikan saran kritik mengenai pelayanan dan juga fasilitas umum yang ada di Kabupaten Banyumas ya. Nah pendengar, untuk edisi kali ini saya akan mengangkat tema tentang keselamatan berkendara, tanggung jawab bersama ya. Keselamatan di jalan raya ini bukan hanya jadi tanggung jawab aparat kepolisian saja, tapi juga seluruh pengguna jalan ya. Dengan mematuhi aturan lalu lintas, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga menjaga keselamatan orang lain. Pendengar, apabila Anda memiliki pengalaman, keluhan, atau pertanyaan terkait keselamatan berkendara, kondisi jalan, maupun pelayanan lalu lintas, silakan Anda bisa bergabung melalui sambungan telepon di WhatsApp Pro 1 ya, atau bisa melalui line telepon dan kami akan menyampaikan aspirasi Anda kepada pihak yang berwenang. Ya, pendengar, setiap hari kita menggunakan jalan raya untuk bekerja, bersekolah, berbelanja, ataupun menjalankan aktivitas lainnya. Namun, pernahkah kita bertanya, pendengar, apakah kita sudah menjadi pengguna jalan yang tertib ya? Misalnya selalu menggunakan helm berstandar SNI, menggunakan sabuk pengaman, mematuhi batas kecepatan ya, dan tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara. Nah ini nih, ini barangkali sering ya dilakukan ya oleh para pengendara ya. Dan apakah kita sudah mematuhi rambu-rambu lalu lintas? Pendengar, bagaimana menurut Anda, apakah kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas ini sudah cukup baik ya, atau justru masih banyak pelanggaran yang Anda temui setiap hari ya? Silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami sekali lagi di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Atau mungkin Anda juga pernah punya pengalaman di belakang pengendara yang sedang merokok di jalan ya, tidak hanya asapnya saja ya yang mengganggu ya, tapi bekas bakaran rokok ini ya, ini bisa mengganggu pengendara lain yang ada di belakang pengendara yang merokok sambil berkendara ini ya.
Wah, itu berbahaya sekali ya pendengar ya. Nah, di jalan raya kita juga masih sering melihat berbagai pelanggaran. Ada pengendara yang barangkali menerobos lampu merah, kemudian melawan arus ya dengan asumsi bahwa jalurnya terlalu pendek, jadi gak apa-apalah melawan arus ya. Apakah ada pernah punya pengalaman semacam itu? Atau ya jarak dekat tidak perlu menggunakan helm? Atau mungkin menggunakan telepon genggam saat berkendara ya, sampai mungkin berboncengan lebih dari 2 orang ya. Nah, padahal kebiasaan seperti ini bisa membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Nah, pendengar Pro 1, pelanggaran apa nih yang paling sering Anda temui di jalan raya khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas? Atau barangkali mungkin ada di lokasi tertentu ya yang menurut Anda sering terjadi pelanggaran ya. Nah, nanti kita akan coba kupas lebih dalam pendengar soal pelanggaran-pelanggaran yang barangkali pernah Anda temui di wilayah sekitaran Anda, tentunya di sekitaran Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Nah, pendengar, di setiap pagi dan siang hari ini jalan raya ini dipenuhi oleh para pelajar yang berangkat maupun pulang sekolah ya, atau di sore hari biasanya nih karyawan, karyawati, pekerja ini yang pulang kantor ya, biasanya tuh jalanan akan sangat terasa crowded ya. Nah, sebagian berjalan kaki, ada yang bersepeda, ada yang menggunakan angkutan umum ya, atau diantar oleh orang tua ya. Namun masih juga kita jumpai pelajar yang mengendari sepeda motor meskipun belum memiliki SIM. Nah, selain itu juga masih ada yang tidak menggunakan helm atau berboncengan lebih dari 2 orang. Ya, sekali lagi pendengar Pro 1, Anda bisa menyampaikan saran kritik Anda di Halo RRI pagi hari ini. Tentunya sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat saya akan menemani Anda di Halo RRI. Baik, untuk Anda pendengar Pro 1, pastikan Anda dengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda bersama dengan saya, Putri.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Ya, baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi di Halo RRI pendengar Pro 1. Ya, ini sudah ada tanggapan dari pertanyaan, saya ulang lagi ya, pertanyaan dari Pak Didit yang ada di Teluk ini. Mohon kepada dinas terkait di Jalan Sultan Agung, khususnya depan kampus UNU Purwokerto ke timur, saluran air agar bisa diperbaiki. Soalnya setiap kali hujan deras, air meluber ke jalan raya. Ya, ini sudah dijawab oleh Kabid Jalan dan Drainase DPU Kabupaten Banyumas, Pak Rusli Kurnia ST. Baik, kita akan simak ya.
1: Selamat pagi Pak Didit dari Teluk. Terima kasih atas informasi terkait genangan air di Jalan Sultan Agung depan kampus UNU Purwokerto ke arah timur. Hari ini kami segera menindaklanjuti dengan menurunkan tim drainase kami ke lokasi. Nantinya dari hasil survei tim kami akan kami tindak lanjuti dengan langkah selanjutnya, entah itu nanti perbaikan untuk drainasenya kalau memang perlu diperbaiki, atau kalau memang cukup dilakukan dengan pembersihan sedimen nanti kita lakukan itu. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, matur nuwun.
0: Ya, baik pendengar Pro 1, terima kasih itu jawaban dari Kabid Jalan dan Drainase DPU Kabupaten Banyumas, Bapak Rusli Kurnia ST ya, yang sudah menanggapi dari pertanyaan Pak Didit yang ada di Teluk. Terima kasih, dan pendengar, untuk Anda kami persilahkan di 632336 atau di WhatsApp 0811254911 ya. Dan pendengar, pagi hari ini saya akan mengulas tentang pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Banyumas ya. Untuk Anda yang ingin menyampaikan tanggapan ya, atau mungkin pertanyaan ya. Ya, pertanyaan ya, atau mungkin saran kritik seputar pelanggaran lalu lintas yang pernah Anda jumpai, barangkali Anda punya pengalaman, kami persilahkan di 632336 atau melalui WhatsApp Pro 1 di 0811254911 ya. Dan atau mungkin Anda yang punya pertanyaan atau saran kritik lain ya, yang tidak sama dengan tema yang saya hadirkan pagi hari ini, tidak masalah ya. Tidak apa-apa, Anda bisa bergabung sekarang juga di 632336 atau di 0811254911. Barangkali Anda punya pengalaman terkait dengan pelanggaran ya yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, atau barangkali mungkin Anda justru memberikan apresiasi di wilayah Kabupaten Banyumas bahwa di Kabupaten Banyumas ini warga masyarakatnya sudah sangat tertib berlalu lintas ya, ini luar biasa. Nah, Anda bisa bergabung untuk menyampaikan apresiasi Anda di pagi hari ini. Saya persilahkan sekali lagi hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Iya, dan tentunya pendengar Pro 1, kira-kira pengalaman-pengalaman apa ini yang pernah Anda jumpai ya sekitaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Banyumas, barangkali ya seputar fasilitasnya atau apapun ya. Dan pagi hari ini pendengar, kita sudah tersambung bersama Bapak Ibda Ambar Sujatmiko SH. Beliau adalah Kasubnit 1 Gakum Satlantas Polresta Banyumas. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi Bu Putri, iya. Dan saya Ambar Sujatmiko.
0: Iya.
2: Gimana kabar Pak Putri?
0: Alhamdulillah Pak, sehat, semangat tentu saja Pak. Iya, iya. Dan
2: gimana ini, ada berita apa ini?
0: Iya, baik. Ini Pak, soal kami dari acara Halo RRI ini Pak, kita sedikit mengulas tema tentang pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Banyumas Pak. Mungkin barangkali bisa di-share ke pendengar kita, bagaimana nih Pak pelanggaran di wilayah Kabupaten Banyumas, apakah sudah tergolong masyarakatnya tertib semua atau barangkali justru sebaliknya Pak? Silakan.
2: Baik, selamat pagi Mbak Putri dan para pendengar RRI Purwokerto. Dari kami Satlantas Polresta Banyumas, untuk menginformasikan bahwasannya terkait dengan pelanggaran lalu lintas, alhamdulillah terjadi penurunan terkait dengan para pelanggar. Tapi secara umum untuk masyarakat Kabupaten Banyumas, para pengendara, kalau kita lihat dari posisi keberangkatan anak sekolah, berangkat pekerja ke kantor maupun sebaliknya ketika pulang, alhamdulillah mayoritas sudah mulai tertib, terutama di dalam kota mereka sudah menggunakan helm standar, terus mematuhi rambu-rambu traffic light gitu. Seperti itu, Mbak.
0: Iya, baik. Kemudian Pak, di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat di jalan raya ya Pak ya, ini bagaimana Satlantas Polres Banyumas ini melihat pola pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi saat ini Pak? Dan apa faktor utama yang membuat masyarakat ini masih abai Pak terhadap keselamatan berkendara Pak?
2: Baik, untuk terkait dengan pelanggaran lalu lintas, memang selama ini dari Satuan Lalu Lintas, setiap harinya salah satunya kita turun di lapangan dalam pengaturan lalu lintas, kemudian melaksanakan polis pos tubuh ke sekolah-sekolah dalam rangka memberikan edukasi terutama untuk anak-anak yang masih di bawah umur yang sekarang posisi usia 17, yang mana posisi pola berkendaranya masih labil, yang ini tentunya perlu intinya juga perlu pengawasan dari paling utama adalah dari keluarga orang tua itu.
0: Oke, baik Pak. Kemudian penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas ini ya Pak ya, bukan hanya soal memberikan sanksi saja ya Pak, tapi juga membangun budaya tertib lalu lintas. Nah, strategi apa nih Pak yang dilakukan Satlantas Banyumas Pak agar kesadaran masyarakat ini tumbuh dari dalam, bukan hanya karena takut kena razia atau tilang saja nih Pak? Halo?
2: Halo. Iya. Terutama upaya kami bukan hanya sebatas dari kepolisian saja, tapi kami juga mengajak pada orang tua, terus wali murid, kemudian sekolah, bukan hanya kami yang bekerja menghimbau, tetapi perlu pengawasan dari orang tua. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan para pengguna jalan raya, memang kadang kami melakukan patroli di jam-jam yang mereka rawan pelanggaran, seperti knalpot brong yang kadang sudah meresahkan aduan dari masyarakat itu, selain dari aduan masyarakat pula, memang itu sudah menjadi kegiatan rutinitas kita untuk menindak para pengendara yang menggunakan knalpot brong gitu Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ambar Sujatmiko ini untuk obrolan kita pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali Pak.
2: Selamat pagi Mbak Putri, sehat selalu dan sukses.
0: Amin, insya Allah. Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama obrolan pagi hari ini bersama Ibda Ambar Sujatmiko SH, Kasubnit 1 Gakum Satlantas Polresta Banyumas ya, terkait pelanggaran-pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Banyumas yang tentu saja peranan dari keluarga, orang tua ya, kerabat dekat ini sangat penting ya dalam menumbuhkan kesadaran berlalu lintas dengan tetap mematuhi aturan berkendara ya. Baik, pendengar Pro 1 masih akan menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini. Saya persilahkan kembali untuk Anda ingin bergabung di 6323336 atau di WhatsApp Pro 1 di 08112540911 hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Baik,
1: oh, iya.
0: baik pendengar Pro 1, terima kasih masih di Halo RRI menemani Anda di pagi hari ini. Wadah untuk Anda yang ingin menyampaikan saran kritik ya, seputar pelayanan dan juga fasilitas umum di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Dan kita masih mengulas, membahas tentang pelanggaran lalu lintas pendengar. Dan pagi hari ini saya sudah tersambung dengan Ibu Probo Hardini dari Pusat Riset Transportasi dan Pengembangan Wilayah LPPM Unsud Purwokerto. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Mbak Putri.
0: Iya, apa kabar,
1: Selamat
0: Ibu?
1: Pagi, pendengar semuanya. Baik, Mbak. Puji Tuhan.
0: Oke, baik. Ibu, ini soal pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Banyumas, Ibu. Ini seberapa besar pengaruh kondisi infrastruktur jalan ini, Bu, terhadap terjadinya pelanggaran dan juga kecelakaan lalu lintas, Bu?
1: Sebenarnya, apa kejadian kecelakaan itu kan penyebabnya ada banyak ya, Mbak. Ada dari si pengendaranya. Pengendaranya juga nanti kompleks itu kenapa dia melakukan pelanggaran. Ada juga dari kondisi jalan. Kemudian ada juga dari fasilitas. Kemudian prasarananya sebenarnya. Dan itu akan bersama-sama untuk apa? Mensupport untuk terjadinya kecelakaan. Tadi kejadian kecelakaan itu. Jadi memang ada peran dari ketersediaan fasilitas dan kondisi fasilitas yang ada pada satu jalan untuk terjadinya pelanggaran. Itu Mbak kira-kira.
0: Oke, solusi Bu dari rekayasa lalu lintas yang bisa diterapkan Bu untuk menciptakan jalan yang lebih aman dan juga mendorong masyarakat untuk tertib berkendara Bu?
1: Dalam konsep transportasi itu adalah apa? Jalan berkeselamatan.

0: sebutannya. Jadi ketika jalan berkelamatan itu sebenarnya tadi karena ada beberapa faktor yang berpengaruh, maka memang kita juga harus harus juga me, apa ya, meningkatkan pemahaman dari pengguna kendaraan. Karena ketika mereka berperilaku di jalan itu kan sebenarnya hasil dari apa yang mereka tahu, kemudian pengalaman selama ini, dan bagaimana masyarakat sekitar itu membentuk image tentang bagaimana berkendara. Itu menjadi wujud ketika orang berperilaku di jalan. Nah, di sini berarti kan ada unsur pengetahuan. Artinya, pengendara itu harusnya tahu tuh berkendara itu seperti apa, dan rambu-rambu misalnya. Rambu-rambu sudah tersedia, tapi masalahnya tidak semua pengendara itu tahu rambu itu maksudnya apa. Dan ketika sudah tahu dari pengalaman yang selama ini mereka alami, kemudian dari kondisi sekitar, ternyata misalnya, oh melanggar rambu ini, tidak apa-apa, masih aman-aman aja, gitu. Jadi mereka tetap aja melanggar. Nah, kombinasi kan ketiga tadi, kalau bisa tingkatkan, itu nanti dari segi pengguna, itu akan bisa meningkatkan, ini keselamatan dalam diri. Karena kalau keselamatan itu kan berawal dari pola pikir mereka, untuk mereka mau untuk melakukan keselamatan mengemudi. Kemudian dari sisi prasarana jalan misalnya, prasarana jalan itu kita harus tingkatkan jalan yang mantap itu seperti apa. Artinya karena kondisi perkerasan jalannya, kondisi permukaan jalan itu kan berpengaruh juga terhadap terjadinya kecelakaan. Jadi kita diusahakan kondisi jalannya itu nyaman dan aman untuk pengendara. Kemudian dari segi penyediaan rambu marka itu juga harus disesuaikan dengan kondisi jalan itu, karena ada aturan misalnya rambu stop harus di mana dan harus seperti apa misalnya, kemudian rambu-rambu lain yang mendukung dan harus ada pada suatu jaringan jalan, dan peletakan dari titik-titik rambu itu juga harus disesuaikan dengan kondisi suatu jalan. Artinya ini menjadi suatu kombinasi agar keselamatan jalan itu bisa ditingkatkan sehingga kejadian kecelakaan itu bisa diturunkan. Gitu, Mbak.
1: Oke. Ibu, kemudian menurut kajian teknik sipil nih, Bu, apa yang perlu dibenahi, Bu, dari sistem transportasi di Banyumas, Bu, untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas, Bu?
0: Iya. Ini baru saja kemarin dari kami itu ada studi tentang pengaruh kondisi permukaan jalan terhadap kejadian kecelakaan. Ternyata kondisi permukaan itu berpengaruh, itu ada pengaruh juga walaupun kecil, tapi ternyata mempengaruhi terjadinya kejadian kecelakaan. Artinya untuk jalan-jalan Banyumas itu kan di jalan perkotaannya relatif sudah nyaman gitu, tapi kejadian kecelakaan itu kan bisa terjadi dimanapun gitu. Artinya ternyata ada sisi-sisi lain di Banyumas yang jalannya itu belum mantap. Kemudian juga ada tingkat kerusakan yang relatif tinggi pada satu ruas jalan. Artinya bahwa kejadian kecelakaan itu bisa terjadi pada jalan-jalan tadi yang kondisi permukaannya belum mantap dan belum nyaman untuk melakukan perjalanan. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk Pemkab nih. Terutama karena dengan keterbatasan pendanaan misalnya atau hal-hal lain untuk bisa mengalokasikan untuk perbaikan permukaan jalan dan juga tadi kelengkapan dari rambu marka, terutama rambu marka yang sudah tidak bisa terlihat itu harus ada. Kemudian juga yang lebih dari itu memang di kesadaran dan pengetahuan dari pengendara dan juga nanti dari penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran tersebut.
1: Iya,
0: Mbak Putri.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu untuk informasinya. Selamat pagi.
0: Iya. Selamat pagi, terima kasih.
1: Selamat beraktivitas kembali, iya Ibu. Dan baik pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama obrolan bersama Ibu Probo Hardini dari Pusat Riset Transportasi dan Pengembangan Wilayah LPPM Unsud Purwokerto. Ya, dan baik pendengar Pro 1 masih menemani Anda di Halo RRI tentunya di pagi hari ini hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan baik pendengar Pro 1 untuk Anda yang ingin berpartisipasi di pagi hari ini, Atau mungkin yang di kesempatan pagi hari ini sudah tidak memungkinkan ya, karena waktunya sudah berada di penghujung waktu Halo RRI. Anda bisa bergabung esok hari mendengar di hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan Anda bisa bergabung melalui telepon online kami di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 08112540911. Anda bisa menyampaikan apapun itu ya, saran, kritik ya, atau mungkin apresiasi ya terhadap segala fasilitas dan juga pelayanan umum yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas ya. Dan inspirasi Anda tentu saja akan menentukan bagaimana Kabupaten Banyumas ini menjadi kabupaten percontohan ya untuk di wilayah-wilayah lain tentunya. Baik pendengar Pro 1, sayang sekali kebersamaan kita di Halo RRI harus saya pungkaskan sampai di sini saja. Saya haturkan banyak terima kasih atas atensi Anda. Sekali lagi Anda bisa bergabung esok hari di hari Senin, hari Rabu dan juga Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Putri yang bertugas pamit undur diri di Halo RRI. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu. Wala khairu fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Wa khairun nas anfum linnas. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Wasit nomor 519. Bahwa seorang beriman itu orang yang bisa menerima orang lain dan bisa diterima orang lain. Dan tidak ada baik-baiknya, tidak ada bagus-bagusnya orang yang tidak bisa menerima orang lain dan tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Coba sekalian, insya Allah kita akan kembali bertemu dalam silaturahmi jamah ngapak. Dan tahun ini agak spesial karena kita bergabung dengan fans Dialog Interaktif Mutara Pagi RRI. Insya Allah. Kita insya Allah akan berayan bareng, ya, kita akan bungah bareng dan semoga akan mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Insya Allah acara ini jam 7 pagi kita mulai di Balai Panggih Geriadi, Purbasari Pancuran Mak, Purbalingga. Dan insya Allah kita akan bertemu dan ngaji bersama dengan para asatid dari Dialog Interaktif Antara Pagi dan juga dengan saya. Kali ini lebih berbeda formatnya dan silahkan bagi jamaah yang kangen, pengen ngobrol-ngobrol berayan bersama dengan jamaah ngapak, ngaji ahad pagi yang kita sudah masuk ke tahun ke-6 ini dan juga dengan para pendengar Dialog Interaktif Antara Pagi RRI Prokerto. Tanggal 19 Sofar 1448 Hijriah bertepatan dengan 2 Agustus 2026 hari Ahad di Purbalingga. Dan bagi yang berminat, karena ini memang tempatnya terbatas, silakan nanti mendaftar pada kontak person dari admin Mahat Fasabul Khairat maupun dari RRI serta link yang tersedia. Dan setelah itu kita bisa sambil rekreasi dengan wahana-wahana baru yang ada di Purbasari Pancuran Mas Purbalingga. Kami tunggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Inspirasi. Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik, terima kasih pendengar Pro 1, selamat siang untuk Anda. Saya Putri kembali hadir menemani Anda di siang hari ini pendengar Pro 1. Sekarang kita sudah ada di segmen Indonesia Sehat. Untuk edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Dan pendengar, di siang hari ini kita akan ngobrol bersama ya dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Beliau adalah Ibu Herni Pusparini STRKL, pengelola program hepatitis Dinas Kesehatan dan KB Banyumas ya. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, kita akan mengulas tema tentang ayo cek kesehatan gratis screening hepatitis. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, kami persilahkan yang ingin bergabung melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 2540911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto. Pendengar, kasus infeksi hati kronis ini terus menjadi perhatian publik. Penyakit ini sering timbul tanpa gejala awal yang jelas. Banyak orang terlambat menyadari infeksi dalam tubuh mereka. Indonesia Sehat edisi kali ini akan mengangkat tema Ayo Cek Kesehatan Gratis Screening Hepatitis, Pemeriksaan Dini Menjadi Langkah Penting Pencegahan Komplikasi Berat. Layanan screening kesehatan kini makin mudah diakses masyarakat Banyumas. Deteksi awal membantu tindakan medis tepat waktu. Edukasi rutin meningkatkan kesadaran warga terhadap resiko bahaya hepatitis. Dan langsung saja saya akan sapa narasumber kita di pagi hari ini. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, apa kabar, Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Salam sehat tentunya. Yeah. Iya. Tema kita di pagi hari, di siang hari ini maksud saya, ayo cek kesehatan gratis screening hepatitis.
1: Betul.
0: Mungkin untuk mengawali obrolan kita di siang hari ini, Ibu, silakan.
1: Ya, dalam rangka Hari Hepatitis Sedunia ya, akan di tanggal 28 Juli. Jadi, saya sangat bahagia ya diundang RRI ya untuk menyampaikan sedikit edukasi mungkin yang harapan saya bermanfaat untuk masyarakat Banyumas.
0: Oke, Ibu, ini pengertian dasar sendiri, Bu, tentang hepatitis dan kenapa penyakit ini sering mendapat sebutan silent killer, Bu?
1: Iya, mudah-mudahan masyarakat juga sudah paham ya bahwa penyakit hepatitis ini memang perlu perhatian. Dan untuk hepatitis sendiri itu dari kata hepar artinya hati dan itis artinya ada peradangan hati. Kenapa disebut silent killer? Karena kalau penyakit tersebut sudah bergejala artinya itu sudah di tahap lanjutan. Sudah ada keluhan-keluhan artinya itu sudah di tahap adanya sirosis yang akan mengarah ke kanker hati. Karena kebanyakan yang sebenarnya terjangkit hepatitisnya itu tidak merasakan gejala apapun.
0: Jadi seperti tanpa gejala itu, gitu ya.
1: Tahu-tahu sudah lanjut, sudah harus ada penanganan-penanganan yang serius dan kadang-kadang resikonya sangat tinggi.
0: Oke. Bu Herni, kemudian tren atau angka kasus hepatitis yang tercatat di Kabupaten Banyumas sendiri seperti apa, Bu?
1: Ya, mungkin awalnya dari hepatitis sendiri itu ya ada 5 jenis yang kita ketahui yaitu hepatitis A, B, C dan D juga E. Jadi masing-masing bukan karena tingkatan jadi dari A kemudian jadi B kemudian dari C, enggak ya. Ini masing-masing ada sendiri untuk gejala dan penularannya. Kalau yang hepatitis A dan E itu penularannya melalui makanan. Mungkin para penyaji makanan yang terjangkit hepatitis A kemudian tidak melakukan apa ya penanganan pola hidup yang sehat, mungkin belum cuci tangan, kemudian mengolah makanan, itu kan sangat berisiko terjadi penularan. Kemudian untuk hepatitis B dan C, itu penularannya melalui cairan tubuh, darah gitu ya. Atau melalui pasangan-pasangan. Jadi untuk resikonya sendiri juga berbeda untuk kelompoknya. Kalau yang hepatitis A itu kebanyakan dari kelompok-kelompok yang hidup bareng. Misalnya di sekolah-sekolah, di pondok-pondok pesantren. Memang kasus-kasus di Banyumas itu di tahun 2022-2024 kita memang ada kasus di beberapa pondok pesantren di Banyumas. Walaupun hepatitis A sendiri itu bisa sembuh sendiri seiring dengan ketahanan tubuh masing-masing personnya. Tapi tetap itu perlu diwaspadai karena bisa terjadi kejadian luar biasa namanya. Itu sangat-sangat sangat sangat berisiko terjadi kejadian luar biasa. Kemudian untuk hepatitis B sendiri, untuk sesuai dengan program pemerintah, kita baru di tahap pemeriksaan ibu hamil. Jadi memang ibu hamil yang sangat berisiko terjadi penularan dari ibu ke anak. Itu memang sebagai program pemerintah sudah masuk di pemeriksaan wajib untuk ibu hamil di trimester pertama bersama dengan pemeriksaan HIV dan sipilis. Untuk kejadian di Banyumas sendiri, kita alhamdulillah mengalami penurunan dari tahun 2024 itu ada ditemukan 1,01% dari pemeriksaan ibu hamil. Kemudian di tahun 2025 menurun jadi 0,58%. Kemudian di tahun 2026 sampai bulan Juni kemarin di semester pertama itu kita menemukan 0,59% dari kasus tersebut. Kemudian untuk hepatitis C. Hepatitis C itu dari program mewajibkan untuk keluarga binaan, untuk orang dengan HIV, untuk pasien hemodialisis, dan penasun. Itu yang sangat berisiko terjadi penularan hepatitis C. Kita sudah bekerjasama dengan Lapas, tiap tahun ya kita bersama dengan program HIV, kita melakukan screening, dan untuk data yang ada di kami itu dari pasien HD yang sudah dari 2026 ya Pak ya. Pasien HD itu kita dapat 694, kemudian dari pasien HIV itu ada 174. Kemudian dari warga binaan kita sudah memeriksa 857, dan untuk nakes sendiri termasuk yang beresiko karena berhubungan dengan pasien-pasien, kita sudah memeriksa 209, dan di antara kelompok-kelompok tersebut kita menemukan ada yang reaktif 51 dan persenannya berarti 1,42% penemuannya di Banyumas.
0: Baik, Ibu, kenapa masyarakat sangat dianjurkan Bu untuk melakukan screening kesehatan sedini mungkin Bu?
1: Ya itu tadi silent killer ya, silent killer. Jadi kalau memang sudah bergejala artinya sudah di fase lanjut. Makanya pemerintah sangat memperhatikan dengan adanya CKG. Jadi di semua puskesmas kita sudah bisa melayani cek kesehatan gratis. Kalau yang memang punya faktor risiko seperti keluarga atau ibu kandung yang pernah terkena hepatitis B, kemudian pasangan yang mungkin sudah terkena hepatitis B, terus pernah melakukan transfusi darah, kita bisa lakukan screening gratis di puskesmas melalui program CKG yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sendiri.
0: Oke, Ibu, berarti fasilitas kesehatan di Banyumas yang menyediakan layanan cek gratis ini di semua puskesmas bisa. Di Kabupaten Banyumas ya, Bu ya. Oke, kemudian prosedur Bu dan syarat yang harus dipenuhi Bu.
1: Cukup membawa KTP saja, sangat mudah.
0: Hanya KTP saja Bu.
1: Hanya KTP saja, sangat mudah. Kalau memang masyarakat itu memang punya faktor risiko akan dilanjutkan dengan screening hepatitis. Kita menggunakan rapid test, jadi cepat bisa langsung tahu hasilnya di situ. Hepatitis B maupun hepatitis C.
0: Oke, berarti kalau menunjukkan positif langsung dilanjut ke tingkat selanjutnya.
1: Ya, gitu. Nanti akan dirujuk ke FKRTL, rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut dan pengobatan.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu. Dan baik pendengar Pro 1, kami persilakan yang ingin bergabung bersama dengan kami, Anda bisa bergabung untuk telepon langsung dengan narasumber kita di pagi hari ini. Saya persilahkan di 632336 atau melalui WhatsApp pesan Anda bisa gabung di 0811-254-0911, dan juga Anda bisa bergabung melalui kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto. Iya, kemudian Ibu, bagaimana nih Bu upaya Dinas Kesehatan ini Bu dalam mencegah penularan hepatitis di tingkat desa Bu?
1: Ini sampai ke tengah desa ini ya. Ini kita upaya Dinkes itu salah satunya dengan pendeteksi awal. Itu dengan kita sediakan logistik tentunya ya untuk pemeriksaan itu. Kita sudah ada HBSAG untuk pemeriksaan hepatitis B. Kemudian kita sudah sediakan anti-HCV untuk pemeriksaan hepatitis C. Dan apabila ada kasus hepatitis A, kita juga ada RDT hepatitis A. Kemudian untuk pencegahan dari ibu ke bayi, itu karena sangat beresiko terjadi penularan. Di saat si ibu diperiksa hepatitis B, kok ternyata hasilnya positif, di usia, ini kan untuk pemeriksaan awal di trimester pertama. Kemudian di usia kandungan 24 sampai 26 minggu, dilanjutkan dengan pemeriksaan viral load. Untuk pemeriksaan viral load ini kita sudah di 3 rumah sakit, ada Rumah Sakit Margono, Rumah Sakit Aji Barang, Rumah Sakit Banyumas, dan 2 puskesmas untuk pemeriksaan viral load, yaitu Puskesmas Cilongo 1 dan Sumju 1. Ini untuk mengerti, untuk mengetahui berapa sih jumlah virus yang ada di si ibu. Dan apabila jumlahnya kok sesuai standar untuk pengobatan, untuk pengobatan ini pengobatan pencegahan ya, untuk pencegahan penularan itu menggunakan tenofovir kita sudah sediakan. Maka di usia 28 minggu si ibu akan diberikan tenofovir sampai 1 bulan pasca melahirkan. Ini harapannya kan menekan jumlah virus, jadi tidak sampai menularkan kepada bayinya. Kemudian untuk vaksin ya, untuk vaksin sendiri memang belum semua masyarakat bisa terlayani ya. Kemarin baru untuk nakes itu juga masih belum semuanya, jadi memang masih terbatas. Tapi untuk vaksin rutin, vaksin hepatitis B kan memang sudah disediakan oleh pemerintah. Untuk pemberiannya kan sesuai dengan yang sudah disyaratkan ya, untuk HB0, HB1, HB2, dan HB3 gitu. Kemudian untuk peningkatan kepedulian, kita biasa dengan KIE, dengan media-media sosial, ada IG juga dari Dinkes maupun dari Puskesmas. Untuk pencegahan si dari itu tadi, dari untuk si ibu nggih, si ibu ke bayinya. Kalau yang dari bayinya, kalau memang ibu reaktif, kita memberikan HBIG di saat si bayi lahir sebelum 24 jam. Bisa menghubungi semua puskesmas di Kabupaten Banyumas. Kemudian untuk perluasan layanan hepatitis B, seperti tadi saya sebutkan, sudah ada di 5 fasilitas. Untuk HBEAG yang memang mungkin viral load ini masih terbatas nih, untuk pemeriksaan lanjutan kita menggunakan HBEAG di semua puskesmas bisa.
0: Gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ibu, kemudian tantangan besar nih Bu yang untuk menemukan kasus hepatitis yang tidak bergejala Bu di Kabupaten Banyumas ini Bu.
1: Nah ini tantangannya ya, mungkin untuk masyarakat ya, PR kita di untuk tenaga kesehatan mungkin meningkatkan sosialisasi biar masyarakat itu punya greget untuk pemeriksaan status. Ya syukur-syukur tidak ada, tapi untuk deteksi dini kan kita kalau melakukan screening kan tujuannya untuk mengetahui lebih dini, ada tidak sih virus di kita, virus hepatitis B kayak gitu atau virus hepatitis C. Kemudian untuk mencegah penularan juga, tujuan screening kan itu. Dan juga untuk menghindari komplikasi apabila sudah lanjut kan pengobatannya juga lebih susah ya, lebih susah sembuhnya juga. Jadi kita berusaha melakukan sosialisasi terus kepada masyarakat, gimana masyarakat bisa punya kemauan untuk pemeriksaan lebih dini itu.
0: Oke, Bu, kenapa sih Bu masih banyak mungkin orang yang enggan Bu untuk pemeriksaan hepatitis Bu?
1: Ketakutan mungkin.
0: Ada mitos barangkali ya Bu.
1: Oh iya, mungkin juga mitos ya. Apa mungkin ada salah satu mitos mungkin yang kalau hepatitis apa iya sih mesti ke kanker hati kan enggak juga. Cuma memang kalau tidak diobati arahnya ke sana. Jadi urutannya kalau sudah kena hepatitis kemungkinan akan terjadi fibrosis, akan terjadi sirosis dan nantinya akan terjadi kanker hati. Tapi kalau sudah ada pemantauan kan lebih dini untuk pengobatannya. Dan kebetulan kan di program pemerintah itu ada pengobatan hepatitis C. Kalau hepatitis A dan B sudah ada vaksinnya. Kalau hepatitis C kita bisa sampai sembuh. Itu di kita sudah ada pemeriksaan viral load menggunakan viral load ya, menggunakan viral load itu ada di Rumah Sakit Banyumas, Rumah Sakit Aji Barang, Rumah Sakit Margono bisa. Dan untuk obatnya juga, pengobatannya juga gak lama ya, paling 3-6 bulan lah kita bisa sembuh untuk hepatitis C. Kalau hepatitis B dan A itu vaksinnya sudah disediakan oleh pemerintah. Ya mitos gitu mungkin ya. Atau mungkin takut dijauhi kali ya kalau misalnya diketahui.
0: Iya barangkali ada anggapan stigma. Stigma di masyarakat menular atau bagaimana barangkali seperti itu ya Bu ya.
1: Iya stigma itu yang sangat luar biasa memang ya, kadang-kadang masyarakat itu tahu kalau sudah sudah tahu diketahui ada penyakit hepatitis nanti terus dikucilkan enggak deh. Padahal kan penularannya enggak semudah itu. Hmm. Kita jabat tangan takutnya ketularan padahal enggak ya. Kalau hepatitis A yang mungkin lebih mudah itu hepatitis A. Tapi kan bisa dengan pola hidup sehat dan bersih bisa dicegah.
0: Baik. Terima kasih banyak Ibu, dan nanti kita akan buka kesempatan untuk pendengar kita yang ingin berpartisipasi di siang hari ini. Sekali lagi saya persilahkan di 632336 atau di 0811 2540 911, dan atau Anda bisa bergabung melalui kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto. Sebelumnya saya akan hadirkan dahulu ada satu lagu menemani kita di siang hari ini dari Chris Patih.

0: 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik, terima kasih pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Purwokerto Siang. Dan kita sudah ada di segmen Indonesia Sehat ya. Hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan mengulas tema Ayo Cek Kesehatan Gratis Screening Hepatitis. Dan tentunya untuk Anda pendengar Pro 1, kami persilahkan bergabung di 632336 atau di 0811 2540 911. Dan Anda juga bisa bergabung melalui kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto. Iya, baik Ibu, apakah screening hepatitis di fasilitas kesehatan ini sudah mudah diakses oleh masyarakat Banyumas, Bu?
2: Sangat mudah. Ini kan ada aplikasi Satu Sehat, bisa lewat situ nanti atau bisa menghubungi petugas puskesmas. Cukup sebagai warga Banyumas ya, bawa KTP, udah masuk si Satu Sehat, ya udah nanti kita layani di puskesmas, semua puskesmas bisa.
1: Oke, Ibu, kemudian peran keluarga Bu dalam pencegahan penyebaran hepatitis Bu?
2: Ya, harus disadari cara penularannya ya. Kalau hepatitis A atau E itu kan melalui makanan, jadi kita harus tidak boleh bergantian alat makan di keluarga, tidak boleh bergantian alat-alat pribadi ya, seperti alat cukur atau mungkin sebaiknya juga gunting kuku juga beda ya. Takutnya kan apa ya, ada lecet keluar darah gitu ya, bisa terjadi penularan. Seperti kalau memang di salah satu anggota keluarganya ada yang positif kan, itu bisa terjadi penularan ya, masing-masing mengingatkan saja gitu.
1: Oke, Ibu. Kemudian kesalahpahaman di masyarakat Bu yang sering terjadi soal hepatitis yang perlu diluruskan nih apa Bu biasanya Bu?
2: Mungkin salah satunya untuk penularan tadi ya, penularannya tadi. Kalau hepatitis B dan C itu kan melalui darah, melalui pasangan mungkin karena ada apa penularan melalui cairan ya. Jadi kalau cuma salaman, cuma berpelukan itu tidak akan terjadi penularan hepatitis semudah itu. Kecuali hepatitis A tadi, karena hepatitis A itu melalui makanan jadi sangat mudah menularkan. Makanya untuk alat-alat makan sebaiknya tidak berbarengan.
1: Gitu. Ibu, indikator keberhasilan dari program pengendalian hepatitis di Banyumas itu seperti apa, Bu?
2: Tentunya menurunnya angka penularan yang pasti. Jangan sampai terjadi, terutama penularan dari ibu ke bayi. Karena pemerintah sudah menyediakan HBIG, sudah menyediakan tenofovir, sudah mempermudah akses untuk pemeriksaan gitu ya. Artinya kan sangat-sangat membantu terjadinya penurunan angka kesakitan. Apalagi kematian ya, jangan sampai ada. Karena untuk cek kesehatan gratis sendiri, ini kan menurunkan faktor sampai ke resiko kanker hati. Dimana kalau sudah kanker hati kan mungkin masyarakat juga pirsong ya. Kalau sudah kanker hati tentunya banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan dan diobati. Karena kalau sudah sampai ke kanker hati tentunya kan ada penyakit-penyakit lain sebagai penyerta itu yang kadang-kadang sampai menyebabkan tidak tertolong.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu. Dan ini sudah ada pendengar kita yang bergabung. Saya akan coba bacakan. Selamat siang untuk Pak Ali yang ada di Karanglewas. Usiaku 50 tahun. Aku pernah cek darah vonis hepatitis B, terus minum obat tapi belum cek darah lagi. Apa aku udah sembuh? Udah ada 5 tahun. Apa boleh vaksin hepatitis B? Vaksin bayar atau gratis? Aku dulu sering minum obat tidur. Terima kasih.
2: Baik Pak Ali, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya Pak Ali. Baik, saya jawab untuk pemeriksaan. Pernah ya, pernah positif hepatitis B. Itu pemeriksaan pakai apa ya? Mungkin perlu informasi atau pakai rapid test atau sudah ke tahap viral load mungkin. Nah itu perlu informasi. Karena kalau memang sudah dideteksi itu pakai rapid test, itu kan ada kelanjutan, karena pemeriksaan sama untuk hepatitis sendiri dari diketahui positif tidak langsung diobati, tidak seperti mungkin batuk ya, kalau sudah diketahui langsung diobati, atau TBC ya, begitu diketahui langsung diobati, enggak ya. Kalau untuk hepatitis B itu pengobatannya harus di waktu yang tepat, artinya ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Setelah ada rapid test itu dilanjutkan dengan viral load, itu untuk mengetahui jumlah virusnya. Jadi dari situ kan bisa diketahui kapan sih waktu tepat untuk pengobatan gitu. Nah, untuk hepatitis C sama, hepatitis C seperti itu. Kalau sudah ada positif dari rapid testnya, yaitu anti HCV, dilanjutkan juga dengan viral load RNA. Kemudian kalau memang sudah memenuhi syarat untuk diobati, itu juga sudah ada obatnya, yaitu dengan DAA. Itu 3-6 bulan untuk hepatitis C itu sembuh. Jadi mungkin Pak Ali perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kalau memang kemarin baru rapid test, mungkin dilanjutkan dengan pemeriksaan. Tadi Pak Ali hepatitis B ya?
1: Iya, hepatitis B. Dan katanya periksa cek darah di klinik swasta dulu.
2: Bisa jadi baru pemeriksaan rapid test. Artinya harus ada kelanjutan pemeriksaan dengan viral load HBV DNA namanya Pak Ali. Lalu mungkin kalau memang sudah punya kekebalan, artinya tidak perlu vaksin. Kekebalan sendiri kita sudah ada anti HBS. Anti HBS itu untuk mengetahui apakah si pasien itu sudah punya kekebalan atau belum. Kalau memang belum, dilanjutkan dengan vaksinasi hepatitis B. Itu untuk pemerintah kebetulan belum secara gratis, gak? Jadi masih mandiri, dicari sendiri. Dan itu juga wajib untuk tenaga kesehatan, itu 3 kali kalau tenaga kesehatan itu di 0, 1, dan 6 bulan. Tapi kalau untuk masyarakat umum masih berbayar. Mungkin masih harus mencari fasilitas kesehatan yang bisa melayani vaksinasi hepatitis B.
1: Oke, gitu, baik. Terima kasih, dan selanjutnya selamat siang dari Pak Budi yang ada di Cilongok. Assalamualaikum, apakah hepatitis hanya menyerang orang dengan gaya hidup tertentu atau semua orang sebenarnya memiliki resiko yang sama? Terima kasih.
2: Waalaikumsalam Pak Budi. Ya, untuk hepatitis B ya tadi, atau hepatitis semuanya ini?
1: Ini enggak sebutkan, hanya hepatitis.
2: Tadi yang sudah saya jelaskan itu hepatitis kan ada A, B, C, D, E, dan masing-masing itu cara penularannya kan beda nih. Kalau hepatitis A itu berarti semuanya punya resiko, terutama yang mungkin pola hidupnya kurang bersih ya, terutama untuk sembarang mengkonsumsi makanan, itu kan sangat berisiko terjadi penularan hepatitis A. Kalau hepatitis B, ya karena penularannya kan lewat darah atau cairan tubuh, tentunya lebih berat untuk pola hidup. Makanya untuk hepatitis B dan C itu ada juga penularannya lewat orang-orang yang memakai jarum suntik. Itu narkoba jarum suntik. Itu sangat beresiko terjadi penularan hepatitis C, terutama itu kontak darah. Kalau hepatitis B itu ada juga yang penularan dari ibu ke bayi, Pak. Jadi kemungkinan pada saat bayi dia terinfeksi, tidak ada pemantauan, tidak ada upaya lebih lanjut, bisa di saat dewasa dia baru merasakan. Mungkin di usia 20-30 tahun dia baru tahu, oh ternyata saya hepatitis B-nya itu positif. Ya, semuanya bisa beresiko, Pak.
1: Oke, jadi memang untuk kehati-hatian barangkali kita memang betul-betul
2: harus screening.
1: Iya, betul. Harus screening dulu, harus screening, ya. Oke, baik. Terima kasih. Dan selanjutnya pertanyaannya dari Pak Agus yang ada di Kembaran. Selamat siang, narasumber. Apakah orang yang pernah melakukan donor darah atau pemeriksaan kesehatan sebelumnya tetap perlu melakukan screening hepatitis? Terima kasih. Monggo Ibu.
2: Ya, selamat siang Pak Agus. Untuk yang donor darah kan itu sudah melalui prosedur-prosedur yang aman, sudah ada pemeriksaan-pemeriksaan. Kalau memang tidak memenuhi syarat, tentunya kan ada pemberitahuan ya. Nah, itu maksudnya memang bagus banget ya untuk donor darah. Jadi secara tidak langsung kita memeriksakan diri gitu ya. Kalau memang sudah beresiko mempunyai penyakit hepatitis B, tentunya tidak akan dilanjutkan untuk donor darah.
1: Oke, baik. Lanjut lagi Ibu dengan pertanyaan dari Bu Yuni ada di Karanglewas. Assalamualaikum. Menurut Ibu, apa penyebab utama masih banyak kasus hepatitis ditemukan dalam kondisi terlambat dan bagaimana cara mengatasinya?
2: Waalaikumsalam Bu Yuni. Iya, malah kebanyakan terlambat Bu. Karena kesadaran untuk screening belum ya, belum semua masyarakat warga itu merasa perlu adanya pemeriksaan. Jadi justru malah yang ibu ngendika tadi ya sangat terlambat kadang-kadang tahunnya kan sudah bergejala, artinya sudah bergejala itu sudah ke tahap di fibrosis, sudah ada kerusakan hati dan mungkin mengarah ke kanker hati. Hmm. Nah itu kan pengobatannya butuh biaya, butuh tenaga. Pokoknya ya luar biasa ya kalau sudah kanker hati.
1: Okay.
2: Itu Bu Yuni. Makanya Bu, ayo kita screening Bu ke puskesmas terdekat.
1: Oke, okay, baik. Selanjutnya dari Pak Fajar yang ada di Sokaraja. Apakah remaja juga perlu mendapat edukasi tentang hepatitis? Mengingat pencegahan sebaiknya dimulai sejak usia muda.
2: Iya Pak Fajar, sangat perlu ini untuk remajanya ya. Karena untuk

0: masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung kembali bersama dengan kami di 632336 atau di 0811-2540-911 yang ingin bergabung. Dan tentunya Anda juga bisa bertanya juga melalui kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto. Ini juga sudah cukup ramai ini di siang hari ini, saya baca lagi Ibu. Oke, nah ini dari Bu Nur Hayati yang ada di Patikraja. Assalamualaikum, selamat siang narasumber. Jika hasil screening menunjukkan seseorang positif hepatitis, apa langkah pertama yang harus dilakukan biar tidak panik dan segera mendapat penanganan?
1: Baik Bu, di Patikraja ini ya.
0: Bu Nur Hayati.
1: Ya. Ya. Sudah screening di puskesmas Ibu? Kalau sudah mungkin ya. Oke, kalau misalnya hasilnya dari rapid test yang dilakukan oleh puskesmas itu kan menggunakan rapid test, artinya tes cepat ya, itu 15 menit aja sudah bisa diketahui. Apabila hasilnya positif, tentunya dari puskesmas itu akan menyuruhkan, menyarankan untuk rujuk, pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Pemeriksaan lebih lanjutnya seperti apa? Kalau hepatitis B itu menggunakan alat TCM, yaitu penggunaan viral load HPV DNA. Kalau hepatitis C itu menggunakan HCV RNA. Jadi Ibu jangan panik Ibu, untuk kita itu sudah ada obatnya, sudah ada penanganan lebih lanjut. Jadi ikuti saja apa yang disarankan oleh tenaga kesehatan, mungkin ya tenaga medis sebaiknya seperti apa.
0: Oke. Iya. Kemudian Ibu, bagaimana nih Ibu kita memetakan kelompok masyarakat yang paling beresiko untuk terkena penyakit ini Bu?
1: Ya, sesuai dengan penularannya Mbak. Kalau hepatitis A yang anak-anak sekolah, anak-anak pondok pesantren ya, itu mungkin perlu edukasi ya, edukasi bagaimana caranya biar mereka tidak saling menularkan. Kalau yang hepatitis B itu kita di ibu hamil, fokus di ibu hamil, itu mencegah penularan dari ibu ke bayinya, kayaknya sangat sangat berisiko. Kemudian untuk yang hepatitis C itu dari 4 populasi berisiko yang terutama itu yang bisa bisa menularkan itu, yaitu dari warga binaan, dari pasien HIV, dari pasien hemodialisa, dan para penasun.
0: Oke. Ibu, bagaimana nih memastikan masyarakat untuk tidak takut mengetahui hasil screening, Bu?
1: Edukasinya jangan takut mitos. Jangan takut mitos bahwa kalau yang sudah terdeteksi itu nantinya tidak bisa sembuh, mungkin gitu ya. Jadi pasti ada penanganan lebih lanjut yang insya Allah untuk terutama hepatitis C bisa sembuh total. Okay. Yakin saja Bu, kalau kita bisa, kita ikhtiar, ada jalannya.
0: Oke, okay. Kemudian dampak ekonomi Bu, jika hepatitis ini tidak terdeteksi sejak dini Bu?
1: Nah ini yang berdampak ke ekonomi itu, karena di saat mungkin tidak diketahui cara dini, di saat usianya itu sedang produktif, 20-30 tahun, ternyata diketahui hepatitis, terutama hepatitis B dan C yang bisa terjadi kanker, lah ini kan akan mempengaruhi produktivitas. Ya. Nah itu ya pastinya sangat berpengaruh terhadap ekonomi, produktivitas kerja dari si pasien tersebut.
0: Oke, okay. Ibu, bagaimana kolaborasi lintas sektor Bu untuk mendukung keberhasilan program ini Bu?
1: Ya, kita sudah sering melakukan sosialisasi, sudah sering saling berkoordinasi, terutama dengan pemerintah-pemerintah desa ya, untuk penemuan kasus secara dini. Kemudian untuk pemeriksaan-pemeriksaan juga kita sudah berjejaring dengan mungkin dengan klinik swasta, dengan rumah sakit swasta, untuk mengetahui, untuk menemukan lebih dini kasus hepatitis, terutama hepatitis B dan hepatitis C. Kemudian untuk hepatitis A kita sudah biasa dengan Kemenag. Apabila ada kasus di pondok pesantren, kita bersama-sama melakukan tracing di pondok tersebut.
0: Oke. Kemudian di Kabupaten Banyumas sendiri Bu, apakah ada daerah yang belum terjangkau Bu untuk informasi hepatitis ini Bu?
1: Semuanya sudah terlayani oleh puskesmas sebagai panjang tangan dari Dinas Kesehatan dan KP. Tentunya kita sudah melakukan berbagai upaya untuk penemuan lebih dini kasus hepatitis.
0: Oke, Bu. Seberapa penting tenaga kesehatan, Bu, sebagai ujung

0: tombak edukasi hepatitis, Bu?
1: Ini yang utama malah ini ya, tenaga kesehatan. Ini tenaga kesehatan malah utama ya untuk penemuan kasus ini, penemuan, kemudian pencegahan sampai pengobatannya pastinya oleh tenaga kesehatan. Tentunya yang tidak bisa berdiri sendiri ya, dibantu oleh dinas-dinas yang lain.
0: Oke, nah kemudian Bu, bagaimana memastikan kalau pasien yang sudah terdeteksi positif ini tetap menjalani pengobatan sampai tuntas, Bu?
1: Nomor satu tentunya kesadaran dari pasien sendiri, akan kita edukasi apa faktor resikonya, apa mungkin efek-efek sampingnya. Mungkin kan kalau minum obat mereka mungkin takut ya, oh ini nanti efeknya seperti ini ya. Nanti pastinya akan kita edukasi. Kemudian dukungan dari keluarga, dukungan keluarga untuk memantau minum obat ya. Kalau memang, kalau hepatitis B kemungkinan kan bisa jadi seumur hidup minum obat terus kalau hepatitis B. Itu tentunya dengan dukungan keluarga.
0: Oke, Ibu, selain jumlah peserta yang diperiksa, Bu, indikator keberhasilan program screening ini apa lagi, Bu?
1: Penurunnya angka kesakitan dan tidak adanya angka kematian hepatitis B. Harapannya kan seperti itu.
0: Oke.
1: Kalau sebelum apa? Kita kan ada eliminasi tahun 2030, tapi kan sebelum eliminasi itu harus ada penemuan dulu, harus ada pengobatan, baru kita bisa melangkah ke eliminasi. Kalau belum ada penemuan, bagaimana kita mau mengeliminasi, gitu kan?
0: Oke, baik, terima kasih Ibu, dan saya akan pilih-pilih lagi nih. Beberapa pertanyaan sudah dijawab sama Ibu tadi soalnya ya. Ini pertanyaannya
1: sama ya.
0: Sama, iya. Oke. Nah, ini barangkali dari Bapak atau Ibu Rizky ini yang ada di Banyumas. Selamat siang. Selain screening, langkah apa lagi yang paling penting dilakukan masyarakat ini untuk mendukung target eliminasi hepatitis yang ada di Indonesia? Matur nuwun. Monggo.
1: Ya, untuk eliminasi tadi.
0: Langkah apa yang paling penting ya untuk mendukung target eliminasi hepatitis di Indonesia?
1: Itu yang tadi saya sebutkan. Kalau eliminasi artinya kan harus ada penemuan dulu. Yang utama pasti penemuan dulu. Penemuan, pengobatan, baru kita eliminasi.
0: Oke, baik. Kemudian dari Pak Yanto yang ada di Tambak. Selamat siang. Kalau hasil screening negatif, apa seseorang bisa merasa aman sepenuhnya atau tetap harus menerapkan langkah pencegahan?
1: Ya, selamat siang Pak. Ya, kalau kita sudah hasilnya negatif tentunya tetap harus menjaga pola hidup yang sehat. Jauhi alkohol, jauhi faktor-faktor resiko. Kemudian untuk hepatitis A jangan bergantian alat makan, jangan makan sembarangan. Pasti masih tetap harus menjaga biar tidak sampai tertular.
0: Oke, baik. Selanjutnya dari Pak Rudi yang ada di Kemranjen. Selamat siang. Bagaimana? Wah, ini lumayan ramai ya siang ini ya. Hepatitis ini masalah banyak ini. Ibu, ini bagaimana Dinkes memastikan kalau masyarakat di wilayah pelosok juga mendapat akses screening hepatitis yang sama, Bu? Terima kasih.
1: Iya, selamat siang Pak Rudi. Kayaknya Banyumas udah nggak ada pelosok lah ya. Semua sudah bisa terjangkau, terutama oleh sinyal-sinyal ya. Artinya media-media edukasi kan sudah bisa diakses oleh semua masyarakat. Dan puskesmas siap untuk melakukan screening, dan kita di dinas juga menyiapkan logistik yang cukup untuk pelaksanaan screening tersebut.
0: Baik, Ibu. Kemudian bagaimana menghadapi tantangan mobilitas masyarakat kita yang tinggi, Bu, terhadap resiko penularan hepatitis, Bu?
1: Nah, ini mobilisasi ini yang kita nggak bisa hindarkan ya. Kalau hepatitis ini tidak seperti penyakit mungkin malaria yang sangat-sangat berpengaruh dengan mobilisasi. Kalau hepatitis sih lebih ke pola hidup saja sih, pola hidup. Ya, warisan dari COVID juga bagus itu untuk pencegahan penularan, terutama untuk hepatitis A, yaitu dengan cuci tangan pakai sabun. Itu ya warisan yang jangan dihilangkan. Mungkin saat ini kalau kita cari tempat cuci tangan sudah susah ya di depan rumah ya, nggak seperti dulu.
0: Iya, seperti
1: padahal
0: dulu.
1: Itu bagus, ya, bagus sekali. Itu warisan yang perlu dipertahankan.
0: Hand sanitizer barangkali bisa menggantikan juga, Ibu ya, sebetulnya.
1: Iya, tapi lebih bagus lagi dengan air mengalir dan sabun gitu.
0: Oke, baik. Ya, baik, terima kasih, Bu. Nah, jika tidak ada intervensi sejak sekarang, Ibu, bagaimana proyeksi kasus hepatitis beberapa tahun ke depan, Bu?
1: Bisa jadi terjadi peningkatan, terutama untuk misalnya tidak disediakan tenofovir untuk ibu hamil ya, untuk hamil yang sudah positif, itu kan sangat berisiko terjadi penularan. Bisa jadi angka kejadiannya lebih tinggi lagi. Tapi kebetulan alhamdulillah di pemerintah itu sudah sangat memperhatikan dengan adanya pencegahan, yaitu ada tenofovir, ada HBIG. Dengan seperti itu kan sudah ada dukungan untuk terjadi penurunan kasus. Karena Indonesia itu sudah endemis ya kan, tiap tahun itu memang ada kasus. Jadi kadang-kadang masyarakat sendiri sudah terbentuk kekebalan secara alami. Jadi saat diperiksa di HBS ternyata sudah punya kekebalan hepatitis.
0: Oke. Sebetulnya hal sederhana adalah bagaimana menerapkan pola hidup yang sehat ya,
1: Betul,
0: Bu ya.
1: Betul, tetap pola hidup sehat.
0: Imunitasnya kita kuat gitu ya, Bu ya. Jangan jajan sembarangan gitu ya, Bu ya. Ini susah, Bu. Iya, baik. Ibu, langkah strategis yang sedang diprioritaskan barangkali, Bu, dari Dinas Kesehatan di Banyumas, Bu, untuk mempercepat eliminasi hepatitis ini, Bu, di tahun-tahun mendatang, Bu.
1: Pencegahan. Yang sudah bolak-balik saya sampaikan itu yang penularan dari ibu ke bayinya. Ada pemberian HBIG untuk bayi dari ibu yang reaktif hepatitis B. Jadi untuk masyarakat yang ternyata pada saat pemeriksaan ibu hamil itu ada positif, jadi menghubungi saja puskesmas. Kadang-kadang gini, Mbak. Kadang-kadang masyarakat itu ada yang tidak mau puskesmas. Mereka periksanya mungkin ke klinik swasta atau ke pokoknya rumah sakit swasta mungkin ya yang belum terinfo adanya HBIG. Jadi untuk pemerintah itu sudah menyediakan HBIG. Apabila si ibu hasil pemeriksaannya itu sudah positif, itu si bayi kita sudah sediakan HBIG, itu sudah by name. Artinya puskesmas itu sudah menyediakan ini loh untuk bayi A, ini untuk bayi B. Jadi tidak akan terlewat, insya Allah tidak akan terlewat. Kemudian pencegahan selanjutnya untuk si ibu itu dengan pemberian tenofovir. Jadi si ibu yang sudah reaktif pemeriksaannya, sudah ketahuan positif di trimester pertama, itu kan ada pemeriksaan lanjutan di usia 24 sampai 26 minggu, itu dilanjutkan dengan HBEAG yang pastinya di semua puskesmas ada, atau viralot. Kalau memang sesuai dengan standar itu di atas 200 ribu angkanya, kita lanjutkan dengan pemberian tenofovir. Artinya itu mencegah penularan di saat melahirkan. Jadi menekan angka virus, jangan sampai di saat melahirkan itu si bayi tertular dari si ibunya.
0: Baik, Ibu. Baik, menarik sekali, tapi sayang sekali Ibu waktunya sudah ada di penghujung waktu, Bu, di siang hari ini. Barangkali closing statement, Bu, atas tema kita di siang hari ini. Silakan, Ibu.
1: Mungkin himbauan saja.
0: Monggo, silakan.
1: Yang pertama pasti jaga kebersihan, ya. Itu yang utama itu untuk hepatitis A terutama ya. Kemudian makanan sehat, jangan sembarang mengkonsumsi makanan, ya. Apalagi yang mungkin di tempat terbuka atau yang kita tidak tahu, ya. Kemudian vaksinasi sesuai jadwal, sesuai yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Vaksinasi untuk si bayi. Kemudian jangan bergantian alat pribadi, alat cukur, mungkin gunting kuku, sebaiknya juga sendiri-sendiri. Atau sikat gigi juga. Jadi kadang-kadang kita sikat gigi kan berdarah ya.
0: Iya.
1: Itu bisa terjadi penularan itu. Kemudian gaya hidup aman, menghindari faktor resiko, perilaku resiko. Dan penting juga untuk anak-anak muda nih, hindari alkohol.
0: Pola hidup sehat itu,
1: hidup sehat.
0: Dah pokoknya not gitu ya, Bu ya.
1: Jangan coba-coba.
0: Baik, terima kasih banyak untuk narasumber kita di siang hari ini, Ibu Herni Pusparini, STRKL, pengelola program hepatitis Dinkes dan KB Banyumas.
1: Bisa nambah lagi?
0: Monggo silakan Ibu. Yeah. Monggo.
1: Jangan khawatir yang memang sudah terdiagnosis hepatitis B maupun C, hepatitis C sudah ada obatnya.
0: Oke, okay. Siap. Baik, terima kasih. Dan pendengar Pro 1, sayang sekali kebersamaan kita harus kita pungkaskan sampai di sini saja. Saya haturkan banyak terima kasih atas atensi Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di Indonesia Sehat siang hari ini. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Putri yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MHz dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632 336. SMS WA 0811 2540 911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar Pro 1, dan selanjutnya tepat pada pukul 11 kita akan simak dinamika olahraga.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mytilene di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Land di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: We've got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cupion Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nurdiansyah.
1: This is Lallana.
3: Aliou Baldé agora ele dispara para um gol incrível. Que golaço de Aliou Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cuban Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Aliou Baldé nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen, Tom Gall, menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal, Benfica, tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Saint Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa Saint Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als.
4: Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat Saint Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan ke-6-nya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half. Very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus. Lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Shangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Karispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21. Dan alhamdulillah, atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, saran dari PSSI juga. Kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang juga telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas, seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena. Pelatih timnas voli Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domi Xiong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya, kita pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga sebab Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet itu juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu nasionalnya mereka sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Fahlepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap Paser yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengakui event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja, terutama untuk di Kabupaten Paser ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Paser ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup Dinamika Olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi Dinamika Olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi masih di Purwokerto siang ini ya. Tapi kali ini bersama saya Arya Setia. Setelah tadi Anda ditemani Putri, kali ini saya akan menghabiskan Purwokerto siang plus sebagian Purwokerto sore hingga nanti jam pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam sajian menarik yang siap menemani suasana siang hingga sore nanti. Di antaranya pendengar, sesaat lagi ya kami nanti pada saatnya akan mengajak Anda untuk menyimak siaran langsung ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Salam Purwokerto. Tapi sebelum itu pendengar saya akan hadirkan beberapa lagu religi islami untuk Anda di kesempatan siang hari ini ya. Di suasana yang cerah ceria Jumat 24 Juli 2026.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Pendengar dan kaum muslimin muslimat di mana pun Anda berada, kami informasikan untuk waktu salat zuhur hari ini wilayah Banyumas dan sekitarnya pukul 11.52 menit waktu Indonesia Barat, dan kami juga nanti akan hadirkan seperti biasa siaran langsung ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Salam Purwakarta. Namun sebelumnya pendengar, kami akan hadir

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bungah, berkah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim dan

Pendengar dan kaum muslim muslimat di manapun Anda berada, sesaat lagi kami akan ajak Anda bergabung dengan Masjid Agung Baitul Salam Purwokerto untuk kembali menyimak ibadah sholat Jumat untuk kesempatan hari ini ya, Jumat 24 Juli 2026.

0: Pendengar dan kaum muslim muslimat di manapun Anda berada, sekarang saatnya kami ajak Anda bergabung dengan Masjid Agung Baitul Salam Purwakarta untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat di kesempatan siang kali ini. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Hadirin sidang jemaah-jemaah, selanjutnya bertindak sebagai imam khatib serta muadzin pada kesempatan Jumat hari ini, Jumat tanggal 10 Safar 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2026 Miladiah. Untuk khatib akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Ahsin Aidi Fanani MPD dengan tema manusia yang terbaik. Kemudian untuk imam akan dipimpin oleh beliau Al-Ustadz Ghazifi Sidki dan muadzin akan dikumandangkan oleh Ustadz Firdausi. Dan rangkaian ibadah kegiatan sholat Jumat ini disiarkan langsung oleh RRI Siaran Purwokerto. Silakan jamaah yang ada udzur syar'i tidak bisa hadir di masjid ini bisa mengikuti rangkaian ibadah kegiatan sholat Jumat melalui RRI Siaran Purwokerto. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, dan selanjutnya pada beliau Al-Ustadz Ahsin Aidi Fanani, waktu kami persilakan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الآية صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan jum'ah rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita bersama-sama untuk berusaha minimal mempertahankan dan maksimal meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah yang selalu kita laksanakan dengan istiqomah, insya Allah salah satu metode untuk mendapatkan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Oleh karena itu, sebagai khotib, saya mengajak marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menyumbangkan kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara untuk menjadi masyarakat yang terbaik, taat melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Salah satu firman Allah di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 11 yang tadi saya bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kita semua merupakan umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi linnasi, untuk manusia. Di dalam ayat ini Allah menggambarkan kalau kita hidup di masyarakat, di lingkungan, menjadi masyarakat yang terbaik dan bermanfaat bagi lingkungan kita, bahkan untuk keluarga kita, dapat ditarik kesimpulan memenuhi tiga syarat. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Apalagi kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, bagaimana kita bisa mengajak keluarga kita, lingkungan kita menjadi yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mari kita memerintahkan yang ma'ruf. Memerintahkan keluarga kita, saudara kita, masyarakat, lingkungan kita untuk berbuat yang baik. Bukan baik untuk dirinya sendiri, tapi bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Sehingga kalau kita ingin mempunyai lingkungan yang baik, keluarga yang baik, masyarakat yang baik, bahkan bangsa yang baik, mari kita semuanya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan untuk senantiasa amar ma'ruf, mengajak suatu yang berbuat baik. Kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah watanhauna 'anil munkar. Mengajak perbuatan yang baik harus diikuti dengan semangat, dengan benar-benar diikuti dengan mau mencegah perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang tidak baik kita tinggalkan, kita jauhkan dari diri kita, bahkan jauhkan dari keluarga kita dan lingkungan kita masing-masing. Di sisi lain, kita supaya memerintahkan yang baik, tapi harus diikuti juga dengan supaya keluarga kita mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang maksiat, perbuatan yang dapat merugikan orang lain.
itu semua harus ditambah dengan waktu minuna billahi. Semuanya dilandasi karena iman, percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita kerjakan, mengajak perbuatan yang baik, mengajak untuk mencegah perbuatan yang jahat, yang mungkar, tetapi semuanya dilandasi yang ketiga adalah bermuara hanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, apabila keluarga kita, lingkungan kita mampu melaksanakan tiga hal ini, kita insya Allah termasuk kuntum khairu ummah, termasuk umat yang terbaik karena memenuhi kriteria dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan jum'ah rahimakumullah. Di dalam ayat lain Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Bukan hanya sebagai manusia terbaik, tapi dapat jabatan dari Allah sebagai makhluk yang terbaik. Yang pertama adalah innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Seperti kita insya Allah yang hadir di Masjid Agung ini termasuk orang yang beriman. Dan mampu dan mau melaksanakan amal soleh sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Senang bersedekah, senang silaturahim, senang mencari ilmu, senang berbagi sama manusia yang lain. Orang yang semacam ini iman kepada Allah, amal solehnya baik. Ulaika hum khairul bariyah. Bukan hanya sebagai manusia yang terbaik, tapi meningkatkan derajatnya sebagai makhluk yang baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, kita berusaha dengan semaksimal mungkin bagaimana lingkungan kita menjadi baik, bagaimana keluarga kita menjadi baik. Dari datangnya kita sebagai kepala rumah tangga, insya Allah semuanya akan mendatangkan keselamatan, kebahagiaan, bukannya di dunia, tapi kepada kita nanti di akhirat. Kaum muslimin, rahimakumullah, banyak sekali kalau menjadi orang yang terbaik. Ada satu dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Dijabarkan oleh Rasulullah kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik adalah anfa'uhum linnas. Diri kita memberikan manfaat untuk orang lain. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk keluarganya sendiri, bukan hanya untuk istrinya dan anaknya sendiri, tapi bagaimana kita hidup di lingkungan masyarakat, orang lain merasakan kemanfaatan dengan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Kalau hidupnya kita manfaat untuk orang lain, otomatis insya Allah akan manfaat untuk diri kita sendiri. Sehingga kita menjadi orang yang terbaik menurut Allah maupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, lagi kriteria akan menjadi orang yang terbaik dalam hadis Nabi yang terkenal, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Kelihatannya sepele mengajarkan Al-Qur'an, kelihatannya sepele mau mengaji Al-Qur'an. Anak-anak diajar di TPQ, di madrasah diniyah, gajinya tidak seberapa untuk pak guru, pak ustaz dan lain sebagainya. Sepele, tapi menurut derajat mendapatkan manusia terbaik, baik yang mengajar menjadi guru TPQ maupun yang mau mengaji di TPQ. Bukan hanya anak-anak, sekarang dibutuhkan taman pendidikan Al-Qur'an untuk orang tua. Kalau kita lihat di masyarakat, banyak sekali, mohon maaf, lingkungan kita, orang tua kita, tangga kita, bahkan mungkin saudara kita belum bisa membaca Al-Qur'an secara fasih dan benar. Oleh karena itu, orang yang mengajar Al-Qur'an dan mengaji Al-Qur'an termasuk khairukum, orang yang terbaik menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang terbaik
Salah satunya juga khairukum ahsanukum qadha'ah. Orang yang terbaik, kata Nabi kita Muhammad, orang yang senang membayar hutang. Mungkin kita tidak terasa punya hutang, tapi diusahakan sebelum kita dipanggil oleh Allah, sebelum kita mati, hutang itu harus dibayar. Baik hutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, puasa Ramadan, ada yang belum dibayar, segera dibayarkan. Hutang hak Adam, segera dibayarkan. Orang yang senang membayar hutang, karena merupakan satu kewajiban, termasuk orang-orang pilihan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kaum muslimin, ahli jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita termasuk orang yang terbaik, orang yang pilihan, baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala, dan baik menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hidup bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarga, masyarakat, lingkungan, bahkan untuk bangsa negara kita yang kita cinta ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Suasana Kota Purwokerto siang hari ini terpantau begitu cerah ya, bahkan terasa terik matahari yang bersinar ya. Ini menandakan bahwa memang kita sudah masuk di musim kemarau yang memang berdasarkan informasi dari BMKG untuk puncaknya sendiri diperkirakan akan bulan Agustus ya hingga September mendatang. Jadi rasanya sudah terasa banget ya kemarau-nya gitu ya. Kalau malam dingin, kalau siang panas ya. Dan ini menjadi sebuah kewaspadaan bagi kita ya untuk selalu menjaga kesehatan agar kita tidak mudah sakit ya di masa-masa seperti saat ini. Oke, untuk menemani suasana istirahat siang Anda, untuk Anda yang mungkin baru selesai beribadah sholat Jumat ya, baru pulang sampai di rumah, selamat istirahat. Atau juga untuk Anda yang saat ini masih beraktivitas seperti biasa, sembari menikmati istirahat ataupun santap siang Anda, hingga nanti pukul 13 saya akan hadirkan lagu-lagu berirama keroncong.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Siang. Selamat siang. Pendengar, bisakah kebaya kembali digemari generasi muda? Kami angkat sebagai topik utama Warta Siang. Edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Selain itu, kami juga hadirkan informasi terkait 26 penderes menerima bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Banyumas, serta kebakaran yang menghanguskan sebuah bengkel di Jalan Tendean, Cilacap. Inilah Warta Siang selengkapnya, dibacakan Arya Setia. Berita yang pertama. Hari Kebaya Nasional menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan masyarakat terhadap kebaya sebagai identitas budaya perempuan Indonesia. Di Banyumas, semangat pelestarian kebaya terus digaungkan dengan mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenakan dan menjaga warisan budaya ini agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Nanda.
1: Peringatan Hari Kebaya Nasional menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan masyarakat khususnya Kabupaten Banyumas terhadap kebaya sebagai identitas budaya perempuan Indonesia. Melalui peringatan ini, berbagai pihak terus mendorong penggunaan kebaya dalam kehidupan sehari-hari sekaligus mengajak generasi muda untuk melestarikan warisan budaya agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Hal ini disampaikan oleh Hersi Widyastuti, Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia Banyumas, yang menyampaikan bahwa kebaya merupakan identitas budaya perempuan Indonesia yang tidak lekang oleh waktu dan tetap eksis di setiap zaman. Hersi menambahkan bahwa tantangan terbesar dalam mengajak generasi muda mengenakan kebaya adalah anggapan bahwa busana tersebut terkesan kuno dan rumit untuk digunakan.
2: Yang pasti untuk posisi kebaya itu tidak lekang oleh waktu. Jadi sepanjang zaman kita selalu eksis. Nah itu tantangannya ke generasi muda. Itu memang karena dianggapnya mungkin kebaya kuno ataupun ribet. Tapi saya pikir untuk sekarang ini itu untuk kebaya di kalangan muda itu juga sudah nyaman, udah pada banyak senang berkebaya. Contohnya kita acara-acara yang berkebaya juga mereka sudah berkebaya.
1: Masih banyak masyarakat yang memandang kebaya sebagai busana yang hanya dikenakan pada acara-acara resmi saja. Padahal kebaya dapat digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari dengan tetap mengutamakan kenyamanan. Ia juga menilai inovasi pada model, bahan, dan desain kebaya menjadi salah satu upaya agar busana tradisional tersebut semakin diminati oleh masyarakat. Selain itu, keberadaan berbagai komunitas pecinta kebaya diharapkan dapat semakin memperluas upaya pelestarian budaya. Dengan semakin banyak masyarakat yang mengenal, menyukai, dan membiasakan diri mengenakan kebaya, diharapkan kecintaan terhadap busana tradisional Indonesia dapat terus tumbuh, terutama di kalangan generasi muda. Aisyah Nanda melaporkan.
0: Sementara itu, Mbekayu Banyumas 2025 ajak generasi muda bangga menggunakan kebaya. Berikut Dina Darozatun melaporkan.
3: Mbekayu Banyumas 2025 Syifadia Puspita mengajak generasi muda untuk bangga menggunakan kebaya sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus wujud pelestarian warisan leluhur. Menurutnya, kebaya tidak hanya identik dengan acara formal, tetapi juga dapat dikenakan dalam berbagai kesempatan berkat perkembangan desain yang semakin modern dan mengikuti tren. Syifa mengatakan, kebaya memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar pakaian. Bagi perempuan Banyumas, kebaya menjadi simbol keanggungan, karakter, serta warisan budaya yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
4: Dan saat kita berbicara tentang kebaya, itu nggak cuma tentang pakaian aja ya, tapi itu sebuah tradisi, sebuah warisan budaya yang memang harus kita lestarikan.
3: Ia mengaku selalu mendapatkan pengalaman yang berbeda setiap kali menggunakan kebaya, bergantung pada jenis kebaya dan kegiatan yang diikuti. Menurutnya, kebaya mampu memberikan kesan anggun, elegan, sekaligus berwibawa bagi saat menghadiri kegiatan budaya maupun ketika mempromosikan potensi daerah. Siva juga menilai media sosial memiliki peran strategis dalam memperkenalkan kebaya kepada generasi muda. Melalui berbagai platform digital, kebaya dapat ditampilkan sebagai busana yang tidak hanya cocok dikenakan pada acara resmi, tetapi juga dapat dipadukan dengan acara berpakaian masa kini untuk aktivitas sehari-hari. Bahkan, sebagai Mbekayu Banyumas 2025, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk mengubah cara pandang masyarakat, khusus anak muda terhadap kebaya.
4: kalau teman-teman masih melihat kebaya itu sesuatu pakaian yang formal, tradisional atau kuno, kita lihat lebih luas lagi bahwa sekarang banyak sekali yang udah lebih modern. Artinya itu membuka jalan kita untuk pakai kebaya tanpa malu.
3: Menurut Shiva, inovasi desain kebaya yang semakin beragam menjadi peluang besar untuk menarik minat generasi muda. Dengan memadukan unsur tradisional dan sentuhan modern, kebaya diyakini dapat kembali menjadi pilihan busana yang membanggakan sekaligus memperkuat upaya pelestarian budaya Indonesia. Dina Darasundara Aini melaporkan.
0: Kebaya merupakan salah satu identitas budaya Indonesia yang terus dijaga kelestariannya. Namun di tengah tren fashion modern, bagaimana pandangan generasi muda terhadap kebaya? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kira masih sangat masih bisa dikemas. Salah satu contohnya anak saya yang baru kelas 3 SD aja sangat menyukai kebaya. Hampir tiap bulan pengen beli kebaya baru.
6: Ya menurut saya ya amat sangat harus digemari dan kayaknya kewajiban bagi kita bangsa Indonesia untuk melestarikan kebaya itu sendiri agar tidak punah ya terus atau kan diambil negara lain. Cuma di sini lebih lagi untuk anak muda lebih kreatif lagi jadinya modelnya nggak yang jadul mungkin kan biasanya anak muda lebih kreatif gitu aja. Pasti bisa menginspirasi terus bisa
0: Mendengar pemerintah Kabupaten Banyumas terus berupaya menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap kebaya sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui edukasi hingga kebijakan penggunaan pakaian adat Banyumasan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Kebudayaan Dinpora Botbar Kabupaten Banyumas Amiyati dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfausia. Vinta.
7: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Kebudayaan Dinpora Botbar Kabupaten Banyumas Amiyati Esos MAP dan akan membahas mengenai terkait dengan kebaya ya Bu ya.
8: Oke.
7: Okay. Oke. Bu Ami, boleh nggak Bu dijelaskan Bu sebagai pemerintah daerah nih Bu, gimana Ibu sendiri memandang penggunaan kebaya di generasi muda untuk saat ini Bu?
8: Oke, terima kasih Mbak Vinta. Untuk pemakaian kebaya di generasi muda itu kami selaku pemerintah daerah sebetulnya harus memberikan edukasi bahwa berkebaya itu karena nilai tradisi orang Banyumas harusnya menjadi suatu jiwa bahwa generasi muda itu yang akan ke depan itu akan melestarikan. Oleh karena itu di kami di Kabupaten Banyumas, beliau Bapak Bupati mengeluarkan surat edaran terkait dengan penggunaan pakaian adat Banyumasan setiap Kamis ketiga dan setiap bulannya. Itu adalah salah satu untuk edukasi, sosialisasi, menanamkan bahwa nilai tradisi berkebaya di Kabupaten Banyumas itu harus ditanamkan kepada generasi kita, generasi Gen Z ya, generasi muda agar ke depan itu ikut melestarikan nguri-nguri seni budaya berkebaya dimaksud.
7: Oke, ada nggak sih Bu program tertentu terkait dengan penggunaan kebaya itu sendiri? Selain yang tadi Ibu bilang setiap hari Kamis ya Bu ya.
8: Betul.
7: Pemakaian kebayanya. Ada gak sih program lain Bu untuk melestarikan ini?
8: Sebetulnya di kami memang ada sudah masuk beberapa rencana program. Kalau yang untuk keseluruhan Kabupaten Banyumas salah satunya adalah di hari jadi Kabupaten Banyumas. Itu malah suatu momen yang memang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Banyumas. Karena di hari jadi Kabupaten Banyumas itu semua perempuan berkebaya menggunakan budayanya asli Banyumas yaitu kebaya mekake. Nah di situ masyarakat Banyumas itu malah selalu menunggu-nunggu tampilan-tampilan dari seperti apa sih kebaya Banyumas sesuai dengan pakem yang memang dipakai pada saat momen hari jadi Banyumas. Terus yang lain yang masuk di perencanaan program di kami di Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas itu ada beberapa program kegiatan, ada workshop sinden, ada workshop dalang, ada workshop seni teater, ada workshop seni rupa, ada workshop terkait dengan pedalangan. Itu yang dilaksanakan di tempat-tempat yang dipunyai oleh Kabupaten Banyumas, yaitu di Museum Wayang maupun di Taman Budaya Suteja. Nah, momen program kegiatan dimaksud, tentunya kami ada aturan untuk peserta itu menggunakan yang perempuan. Karena workshop dalang itu tidak hanya laki-laki, di dalamnya ada juga dalang perempuan, harus menggunakan pakaian adat Banyumasan yang pakem. Kalau yang momen memang diprogramkan begitu, Mbak.
7: Bu, kalau menurut Ibu sendiri ada tantangan apa sih Bu yang susah untuk diwujudkan Ibu dari pemakaian kebaya ini kepada generasi-generasi muda untuk saat ini Bu?
8: Tentunya sekarang karena memang apa ya, pengaruhnya, pengaruh medsos, pengaruh dengan tren-tren yang masuk, pakaian-pakaian yang trendy dan lain sebagainya, ini menjadi tantangan kita selaku orang pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mengedukasi kepada generasi-generasi Gen Z kita yang memang sebagai tolak punggung kita nih, nanti sebagai ujung tombaknya pemerintah Kabupaten Banyumas, masyarakat Banyumas, bagaimana ke depan melestarikan, menguri-uri seni ataupun tradisi pakaian Banyumasan yaitu berkebaya, ini menjadikan salah satu tantangan kita, tapi tidak menjadikan istilahnya patah semangat untuk pemerintah Kabupaten Banyumas. Karena itu tadi ada pemilihan Kakang Bekayu Banyumas, salah satunya pastinya pesertanya adalah generasi Gen Z kita. Nah, nanti teman-teman atau apun anak-anak yang masuk di pakemas ataupun pemilihan Kakang Bekayu itu yang menjadi corongnya untuk mengedukasi, mensosialisasikan kepada generasi-generasi Gen Z kita bahwa untuk memakai pakaian kebaya itu tidak kuno, tidak ketinggalan zaman, tidak mengikuti tren. Karena sekarang kan banyak sekali kebaya-kebaya itu sudah inovasi nih oleh desainer-desainer kita agar nantinya pada saat anak-anak kita ataupun generasi Gen Z itu tidak merasa malu, tidak merasa ilfil, tidak merasa ketinggalan zaman manakala menggunakan pakaian adat Banyumas. Itu seperti itu. Tantangannya ya itu tadi, bahwa kita harus selalu dan selalu mengedukasi terkait dengan bagaimana kita harus melestarikan pakaian adat Banyumasan. Mungkin itu, Mbak.
7: Oke, siap. Terima kasih Bu Ami atas wawancara bersama RI.
8: Terima kasih, Mbak Tunggu.
0: Pendengar Anda masih menyimak Warta Siang melalui Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Berita selanjutnya dari Cilacap, sebanyak 10 armada gabungan dikerahkan untuk memadamkan kebakaran yang melanda sebuah bengkel di Jalan Tendian, Cilacap. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Berikut Reni Tania melaporkan.
9: Sebanyak 10 armada pemadam dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api yang melalap bengkel sepeda motor Hari Gemilang Lestari di Jalan Kapten Tendean, tepatnya di pertigaan Jalan Wuni, Kelurahan Tambak Reja, Kecamatan Cilacap Selatan pada Rabu malam. 10 armada dengan sekitar 80 personel ini berasal dari Damkar Cilacap, Pos Damkar Kroya, SBI, Pelindo, Pertamina, PLTU S2P, dan Polresta Cilacap yang dibantu oleh PMI Cilacap, Red Car, serta Siaga Peduli. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan jika kebakaran diketahui pertama kali oleh pedagang kios sebelah bengkel pada sekitar pukul 21.47. Warga yang mengetahui langsung menghubungi Damkar Cilacap dengan quick response sekitar 2 menit. Awalnya Damkar membawa 2 armada untuk memadamkan api, namun setibanya di lokasi, api telah membesar dengan cepat, membakar bangunan bengkel, yang berisi sejumlah sepeda motor serta peralatan servis. Karena lokasi bengkel berada di kawasan pemukiman padat penduduk, Damkar Cilacap menambah kekuatan dengan mengerahkan total 10 armada pemadam gabungan, termasuk water cannon milik Polresta Cilacap, guna mencegah api merembet ke rumah-rumah warga di sekitarnya. Tim Damkar sempat mengalami kesulitan masuk ke dalam bengkel karena pintu besi yang terkunci, hingga akhirnya menurunkan tim Basarnas Cilacap untuk membantu membuka akses pintu ke dalam bengkel, sehingga petugas pemadam dapat menjangkau titik api dan mempercepat proses pemadaman. Setelah berjibaku hampir 2 jam, petugas berhasil mengendalikan kobaran api dan menyatakan api padam pada sekitar pukul 23:30 malam, yang kemudian dilanjutkan dengan pendinginan.
10: Bersama-sama dengan armada kebakaran yang lain kurang lebih 10, ya. Kita mainkan 10 karena memang dengan pertimbangan pemukiman padat, ya. Pemukiman padat dan rapat, dan di sini ada beberapa ancaman. Berikutnya adalah gudang atau mungkin bengkel motor yang di dalamnya ada banyak motor dan gas. Maka untuk itu kami mohon sampaikan kepada teman-teman armada yang lain, termasuk Basarnas, untuk pertama membuka beberapa pintu yang sekarang terjadi, kemudian memblokir api yang ada berada di selatan dan sebelah timur. Alhamdulillah pada pukul 11:23:33 ini padam.
9: Sementara itu untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Polresta Cilacap dan dugaan awal mengarah pada konsleting listrik sebagai pemicu terjadinya kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa kebakaran tersebut karena bengkel berada dalam kondisi sudah tutup. Belum diketahui jumlah kerugian akibat peristiwa kebakaran tersebut. Namun ada sebanyak 16 motor hangus terbakar sekaligus spare part atau onderdil sepeda motor yang juga ikut terbakar. Damkar menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran terutama yang dipicu oleh konsleting listrik. Masyarakat diminta rutin memeriksa instalasi listrik dan memastikan seluruh peralatan yang berpotensi memicu kebakaran berada dalam kondisi aman guna mencegah kejadian serupa terulang. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Sebanyak 26 penderes menerima bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Banyumas. Bantuan ini ditujukan bagi penderes yang mengalami luka akibat terjatuh dari pohon kelapa maupun keluarga penderes yang meninggal dunia. Berikut laporan Faisal Raihan.
11: Pemerintah Kabupaten Banyumas menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada 26 penderes yang mengalami kecelakaan kerja. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap para pekerja sektor pengolahan gula kelapa yang menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat Banyumas. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3A Banyumas Joko Siswoyo mengatakan program ini ditujukan bagi penderes yang mengalami luka akibat terjatuh dari pohon kelapa maupun keluarga penderes yang meninggal dunia karena musibah serupa. Ia menjelaskan penderes yang mengalami luka menerima bantuan sebesar Rp10 juta, sedangkan ahli waris penderes yang meninggal dunia memperoleh bantuan sebesar Rp5 juta.
12: Untuk bantuan penderes itu sekarang jumlahnya 26, terbagi 13 orang itu yang mengalami meninggal dunia, diterimakan oleh ahli waris, dan yang luka-luka diterimakan langsung yang bersangkutan. Jumlahnya 26, untuk yang luka-luka itu mendapatkan Rp10 juta bansosnya, untuk yang meninggal dunia 5 juta, totalnya 195 juta. Yang mendapatkan bantuan ini adalah warga Banyumas, berkata Banyumas mengalami kecelakaan kerja, baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka, yang belum tercover di BPJS Tenaga Kerja.
11: Joko menambahkan penerima bantuan berasal dari 11 kecamatan, diantaranya Kecamatan Aji Barang, Cilongok, Sumpiuh, dan Wangon. Ia berharap skema program bantuan sosial bagi penderes yang mengalami musibah dapat terus berlanjut, sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap risiko sosial yang dihadapi para pekerja, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menyampaikan bahwa bantuan sosial ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi keluarga penderes, baik untuk menopang biaya pengobatan korban luka maupun biaya pemakaman korban meninggal dunia.
13: Saya berharap bantuan sosial ini dapat meringankan beban biaya pengobatan dan biaya pemakaman yang ditanggung oleh para penderes dan keluarganya, sekaligus meningkatkan motivasi para penderes untuk tetap meneruskan usaha ekonomi produktif pengolahan gula kelapa yang telah menjadi sumber penghidupan turun-temurun di Kabupaten Banyumas.
11: Sadeo mengingatkan jajaran pemangku kepentingan mulai dari pemerintah desa, kelompok tani, hingga para penderes agar mengedepankan aspek keselamatan kerja saat memanjat pohon kelapa. Ia juga mengimbau para penderes untuk memakai alat pelindung diri yang layak, serta memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima sebelum memanjat demi menekan risiko kecelakaan kerja. Faisal Raihan, melaporkan.
0: Selanjutnya dari Purbalingga, pedagang ikan air tawar di tempat penjualan ikan kembaran kulon Purbalingga mengharapkan agar program makan bergizi gratis MBG dapat berdampak signifikan terhadap penjualan ikan air tawar di Kabupaten Purbalingga. Berikut laporan Fitri Hasanah.
14: Pedagang ikan air tawar di tempat penjualan ikan TPI Kembaran Kulon Purbalingga mengharapkan agar program makan bergizi gratis MBG dapat berdampak signifikan terhadap penjualan ikan air tawar di Kabupaten Purbalingga. Salah satu pedagang di tempat penjualan ikan TPI Kembaran Kulon, Wahyu, menilai dapur penyedia MBG saat ini lebih banyak menggunakan ayam dan telur sebagai sumber protein. Menurutnya dapur MBG kalaupun menggunakan ikan biasanya hanya ikan lele. Ia menceritakan pengalamannya ketika menerima pesanan ikan air tawar dari dapur MBG, pernah mencapai pesanan sampai 2 kuintal. Namun saat ini untuk pesanan MBG, sehari paling banyak hanya 2 sampai 3 dapur MBG yang memesan. Menurutnya dapur MBG lebih memilih ayam dan telur karena harganya lebih murah dibandingkan sebagian besar ikan air tawar. Akibatnya komoditas ikan seperti gurame, nila, patin maupun melem belum menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan protein program MBG. Ia mengaku keterbatasan stok juga menjadi kendala ketika ada permintaan dalam jumlah besar, sebab ketika pasokan di TPI tidak mencukupi, pembelian dari dapur MBG biasanya langsung dialihkan ke peternak ikan.
15: Kalau lanjut itu baik juga untuk pedagang-pedagang ikan. Pengennya ya setiap hari kalau ada, paling lele. Ada pun paling kayak ikan nila itu juga belum banyak. Ya, belum tahu sih mbak, kayaknya sih ya kalau ikan air tawar kan harganya agak, kalau kayak ke ayam leher itu kan agak mending, paling banyak sih 2 atau 3 paling. Itu pun kalau kita dihadapin sendiri tuh nggak mampu, paling ya oper ke teman-teman. Ada 3 dapur, pesannya di atas 2 kintal, ya dikasih teman. Kalau MBG itu kan harus rata ukurannya.
14: Meski serapan ikan untuk MBG belum besar, Wahyu berharap dapur-dapur MBG mulai rutin menggunakan ikan air tawar sebagai menu. Menurutnya langkah ini akan membantu meningkatkan pendapatan pedagang sekaligus peternak ikan lokal. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan pemerintah Kabupaten Banyumas. Salah satunya melalui pembukaan program beasiswa Satria Kem Basnas Kabupaten Banyumas 2026 yang disertai rencana pemberian bantuan sosial bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu. Selengkapnya dilaporkan Artika Sari.
16: Kabak Kesra Septa Kabupaten Banyumas Wahyono mewakili Bupati Banyumas Sadewa Trilastiono membuka beasiswa Satria Kem Basnas Kabupaten Banyumas tahun 2026. Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, disampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan yang diselenggarakan Basnas. Bupati juga mengapresiasi Basnas Kabupaten Banyumas yang terus berkontribusi melalui berbagai program pendidikan dan pemberdayaan.
17: Kita membutuhkan generasi yang cerdas, berkarakter, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
16: Menurut Bupati, beasiswa Satria Kem merupakan salah satu bentuk pengelolaan dana sosial keagamaan untuk mendukung peningkatan kapasitas generasi muda. Melalui program ini, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh bantuan pendidikan, tetapi juga pembekalan agar mampu mengembangkan potensi diri serta memperluas jejaring. Selain itu, pemerintah Kabupaten Banyumas juga tengah menyiapkan program bantuan sosial bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Program yang direncanakan mulai berjalan pada awal Agustus tersebut menyasar 20 mahasiswa. Masing-masing penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp15 juta untuk mendukung biaya pendidikan dan kebutuhan hidup selama masa kuliah. Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap beasiswa Satria Kem dapat melahirkan generasi muda yang berprestasi, berkarakter, peduli terhadap sesama, dan siap mengabdi kepada masyarakat. Artika Sari melaporkan.
0: Ratusan anak di Banyumas nampak bergembira saat mengikuti berbagai aktivitas ramah anak di gelaran Kidsporia 2026. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
18: Puncak peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kabupaten Banyumas dikemas melalui ajang Banyumas Kidsporia 2026 yang berlangsung di Heterospace Purwokerto. Berbagai kegiatan ramah anak mulai dari konser hiburan, permainan tradisional, wahana bermain, hingga stand edukasi dan UMKM dihadirkan untuk memberikan ruang kreativitas terhadap anak. Kegiatan yang diinisiasi Forum Anak Banyumas tersebut diikuti pelajar dari jenjang SD, SMP hingga SMA dan terbuka untuk masyarakat umum. Panitia Kidsforia 2026 sekaligus anggota Forum Anak Banyumas. Aila Nayandini Putri mengatakan, kegiatan ini dirancang sebagai ruang bagi anak-anak untuk menambah pengalaman, memperluas pertemanan, serta menyalurkan kreativitas melalui berbagai aktivitas yang menyenangkan. Dia menjelaskan, peserta berasal dari berbagai sekolah yang ada di Banyumas. Menurutnya, kegiatan tersebut terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa batasan usia.
19: Bahwa semangat Hari Anak Nasional ini harus dimaknai agar bebas bullying, baik di lingkungan keluarga, terutama di sekolah, kemudian harus menjadikan media sosial aman untuk anak-anak, dan bagaimana anak-anak ini tumbuh inovasi dan kreativitasnya.
18: Sementara itu, Camat Purwokerto Timur, Oka Yudhistira Pranayuda mengapresiasi keterlibatan Forum Anak dalam menyelenggarakan Puncak Hari Anak Nasional. Menurutnya, peringatan HAN tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.
20: Jadi di Kidsforia tahun ini kita bakalan ada konser, terus juga di sini ada istana balon, ada juga booth-booth yang menarik, itu banyak sekali juga games-games menariknya. Anak-anak sekolah nih ya, untuk menambah relasi, menambah pertemanan, dan juga pengalaman gitu.
18: Pelaksanaan Banyumas Kidsforia 2026 diharapkan dapat menjadi momentum untuk mendorong pemenuhan hak-hak anak sekaligus menghadirkan ruang bermain, belajar, dan berekspresi yang aman serta menyenangkan bagi anak-anak di Kabupaten Banyumas. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Yanuar Adi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Siang edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id atau bisa follow media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Arya Setia bersama kerabat kerja yang bertugas yang hari ini pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oh, Jude.

0: aja.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ojo dek iyo. Jangan ya dek ya. Dari Ayu Ting Ting sudah mengawali kebersamaan kita ya di Pro Dangdut siang hari ini. Edisi hari Jemuah ya, hari Jumat 24 Juli 2026. Katanya hari Jumat itu adalah hari yang baik ya. Walaupun sih sebenarnya semua hari itu baik ya, tinggal bagaimana kita mengisi hari-hari kita ya. Jadi semua hari itu baik, itu udah pasti ya. Oke, untuk Anda di kesempatan siang hari ini yang ingin bergabung bersama saya, monggo boleh banget ya di 08112540911 atau juga di 632336. Langsung bayo rosa kesuen. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasik teman Bu Ida.
3: Juara satu
2: nyong
3: ya.
2: Iya, juara satu. Gak apa-apa, ya. Betul. Ay, sehat Bu Ida.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Ya, syukur. Juga. Alhamdulillah sehat. Hawannya lagi adem banget ya rasane.
3: Tadi malam juga.
2: Iya,
3: tadi
2: kalau malam. Kalau malam tuh buadem banget ya. Iya. Nah ini kalau tidak waspada bisa membuat sakit. Gimana Bu? Iya.
3: Malam dingin Mas Arya di RRI, bojone nang omah.
2: Iya, aduh. Tapi kan terus Bali mengine.
3: Iya, terus apa ya?
2: Aduh. Lagi ngapain nih siang hari ini Bu Ida?
3: Ya lagi duduk-duduk dengerin radio.
2: Oh gitu, oh iya ya. Oke, okay. Request apa ini Bu Ida? Ada
3: hah? Apa aja?
2: Ada
3: apa
2: ada.
3: Kalau bebas ya Bidadari Cinta.
2: Oh, yang sudah disiapkan saja lah ya.
3: Ya udah apa sih?
2: Ada tatu, ada badai biru, ada apakah itu cinta, ada hati yang sakit, apa kabar, takkan cani hayalan masa lalu, senandung rembulan, sakitnya tuh di sini, janji sayang, karenamu aku lakukan, sinyal tresna, terus dalan liane. Yang mana?
3: Janji sayang.
2: Oh iya, siap. Mangga kirim janji salam buat siapa?
3: Salamnya ya pertama buat Mas Arya, semoga sehat selalu. Dilancarkan segala urusannya.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: Tuh dulur lanak Kang Radun, Kang Darsun, Kang Hedi. Bu Munija, Bu Yanti, Mama Luna, Mama Ade sama Pak Rusdian. Mamat Santika. Ngani Mamat Santika kemarin loh.
2: Kapan?
3: Anu Mas kemarin. Ditanyain iya Mamat Santika, dikangeni Mamat Santika Mas Arya.
2: Oh gitu, iya Ma, beliau Mas selalu mengangeni saya itu.
3: Mamat Santika sama Pak Dalang Suwedi, Mama Pak
2: Oke, nggih.
3: Mes, Mines, Mama Siti KDM, Mama Rusti, Mama Siva, Ibu Ida di Mangunjaya, Ibu Sarmilam, Mama Barisa, Mama Wati, tak sebut semuanya.
2: Ya.
3: Mr. Bolo siap. Di Widana Payung ini lama nggak masuk.
2: Betul.
3: Ya.
2: Okay.
3: Mr. Jod Kumbang Asmara, Bapak Ilham di Sumatera, apa di Kalimantan?
2: Kalimantan apa Sumatera? Kelalen lah.
3: Kalau Kalimantan Pak Rusdianto.
2: Oh iya Bapak Ilham. Oh iya betul.
3: Bapak Maulana dan semuanya.
2: Dan semuanya saja. Gih.
3: Tetanggaku juga yang sudah monitor, selamat mendengar. Iya itu banyak kok tetanggaku. Kalau aku kamu, ya tadi Mbak Ida online ya iya.
2: Oke ya, siap.
3: Semuanya sudah mendengarkan.
2: Siap.
3: Ya udah.
2: Mas,
3: nanti.
2: Siap.
3: Terima kasih Mas.

0: Mungkin mama itu kan temen yang susah apa ya.
1: Gak sikit cere.
0: Kabeh penduduk lengkap lengkip. Nungar salam salam ya udah bisa.
1: Iya, iya perwakilan baik berarti mesti wakili Miki ya gue.
0: Salam mama Ade.
1: Ah ya.
0: Mama Siva.
1: Hmm.
0: Di Lapu di Palo.
1: Hmm.
0: Terus di Tasru ngajar Ratu.
1: Hmm.
0: Bumu MM.
1: Hmm.
0: Terus Bu Ida, Mama Ida. Hmm. Mak Daryati, Mak Karisa, Mama
1: Putri. Ya.
0: Di Dalang Suwati.
1: Betul.
0: Terus Mister Kenjot kan dengan Kenjot gue.
1: Hmm.
0: Kaitan. Hati-hati kalau Kenjot.
1: Aja kerosan.
0: Kerosan Mama Indah. Mama Minet.
1: Ya.
0: Mama Dun.
1: Hey.
0: Hmm. Terus juga Mama Sabika.
1: Ya, yeah, oke.
0: Okay. Pas semuanya saja ya
1: yeah. Kepada
0: biru itu.
1: Betul. Oke, siap. Mas, insya Allah.
0: Mas Arya sing gantengnya udah ngulengan se-Kabupaten Cilacap apa Kabupaten Banyumas. Se-RR Purwokerto lah. Pokoknya
1: ini
0: penjuru lah. Moga-moga tetap sehat.
1: Amin. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, anak-anak bayi. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
2: Selamat siang, Mas Arya.
1: Betul sekali, Mama Indes.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, betul. Mama Indes sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Oh ya, sehat. Syukur.
2: Gimana kabar balik?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Sedang apa nih siang-siang seperti ini, Mama Indes?
2: Sedang bobo-boboan.
1: Wah, ya santai ya.
2: Sedang mendengerin Mas Arya.
1: Oh iya, sedang bersantai lah pokoknya ya. Hawannya
2: iya,
1: panas. Iya,
2: panas
1: Chan.
2: Banget Mas Arya.
1: Betul, siang panas malamnya dingin sekali.
2: Iya, dingin banget.
1: Gak apa-apa lah, yang penting ada lagu-lagu dangdut yang bisa menghangatkan suasana ya gak sih?
2: Betul.
1: Oke.
2: Nih, Mas Arya dikangenin semuanya.
1: Apa iya, ya Allah. Oh, terima kasih sudah dikangenin.
2: Apalagi di Karlina. Tunggu Mas Arya.
1: Iya ya Karlina ya. Waduh. Insya Allah lah nanti ya. Kita apa duet nih? Ya Mendes ya.
2: Iya.
1: Insya Allah nanti. Semoga ada rezeki, ada waktu ya.
2: Ada waktu di iya. Karlina ya Mas Arya.
1: Siap insya Allah semoga. Oke, kirim salam buat siapa Ibu? Mama Indes, monggo silakan.
2: Salamnya buat Mas Arya, semoga sehat selalu bersama
1: amin.
2: Keluarga. Ada Mama Ida, Mas Kumbang, ada Pak Tasrun, Ki Junong, Ki Radun, Mister Balo, Pak Paimin, Mister Kenjot, Pak
1: okay.
2: Ilham, ada Mas Herdi, Teh Putri, Mama Darisa, ada Bu Sarmila.
1: Sarmila, yes, siap.
2: Kanjang dikangenin.
1: Oke.
2: Terus ada Mbak Minas, masih tinggal di
1: M. Siap.
2: Spesial untuk Dalang Suwadi, itu badi birunya untuk Ki Dalang Suwadi. Wah, dia Mas Arya.
1: Ya, buat semuanya saja lah ya. Siap lah, buat siapa aja lah, semoga oke lah.
2: Iya. Enak guyonan Mas Arya.
1: Iya.
2: Terus Mama Cantika. Ada Bu Ida. Kuninga. Mama Siva.
1: Mama Siva.
2: Pokoknya buat semuanya aja, Mas
1: saja.
2: Arya.
1: Gye.
2: Iya, buat Mas Arya selamat iya. Bertugas. Sukses selalu buat Mas Arya.
1: Oke, sami-sami.
2: Matur nuwun.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Saya kasih kesempatan satu lagi apa ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
0: Bro dangdut adalah kita Mas Arya.
1: Wah, lawas teman gie, lakone gie. Pirang tahun ora krungu suarane ya, Jan, Masya Allah. Sehat mbok Pak Hendra?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah percaya, nek kowe tanyong percaya banget yakin. Mulane gie ngerora nyedeng, ngene diontal nang ngene.
0: Ora jadi kejadian meneng Mas Arya.
1: Oke iku ya. Oke, aja diumpet nang nyisor kae, mbok dipangani rayap. Aja ditumpuk-tumpuk.

0: nang ngisor bantal ora nyaman kok. Mukti pangani rayap meman-eman mengko.
1: Wis ngutu amplope Mas Aryake banget.
0: Seneng banget yakin ya ping gajian pindo ping telu malah ya.
1: Ya beberapa gajian kok.
0: Ya wis syukur alhamdulillah nek iki melu seneng.
1: Iya.
0: Melu seneng les pokoke.
1: Iya pokoke ya.
0: Iya yes, pokoke sehat-sehat, krungu suarane gemuyo guys mandan alhamdulillah lagi duit akeh berarti.
1: Sehat, suara afiat lah wis pokoke.
0: Duit akeh.
1: Amin. Nah. Makanya ya juga lah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Lah nek kasihan dal siji.
0: Asih pirang dina seminggu maning.
1: Ujaku gak runtang masa tekan maning Mas Arya ya.
0: Iya sombong ya, sombong ya. Oh,
1: amplope.
0: Oh yang. Ya gue nyung pengen kayak gue kok sing wingi urung ngentek duduk maning kiye. Loh, sing wingi
1: amplope
0: sing urung wingi BS yo ora apa-apa kayak wingi kan nunggu sing wingi ke siki sing siki. Ya
1: gue.
0: Ya gue mesti. Yo anu Rika kok.
1: Ora nyung inteng ya jerone laut
0: kayak amplope. Ya amplope dikumpulna terus didol terus pala yo dadi duit maning.
1: Kafe Mas Arya, tak kendro gue.
0: Oh ya ora sita nek gue. Nang posisi
1: kafe wis.
0: Oh wis di. Ora
1: keliru lah.
0: Oh gue ya. Oh. Ya ya ya ya. Ya semoga donga dindonga pada-pada sehat lah ya.
1: Ya semoga ya sehat.
0: Ya amin. Amin. Heeh. Oke. Lagunya apik-apik banget ge. Pokoknya spesial gue pakai Kendro lah. Ana janji sayang, ana badai biru, ana tatu, ana apakah itu cinta, tiang sakit, apa kabar, tekan cani, hayalan masa lalu, senandung rembulan. Sakitnya tuh di sini, sinyal tersena, tembang gula dalam liane, dosa masa lalu, kopi, susu. Loh kok, malah. Anggit di doki lagunya apa, bye malah lunga. Ya wes, matur nuwun Pak Kendro. Kayaknya kepleset apa ya, moga-moga sehat selalu, wis krungu suarane bahagia banget kayaknya rasanya, ya yes, seneng banget lah ya, pokoknya bahagia pendengar Pro 1 kayak intinya pokoknya pada seneng-seneng, pada bahagia, tanggal tua ya sorak rasa, pokoknya seneng-seneng kabeh ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya wis lagu disit bye ya, tadi ada yang minta janji sayang, spesial juga untuk semuanya di kesempatan siang hari ini, pokoknya kita asik-asikan, panasnya serengenge orang kerasa. Setelah kita mendengarkan lagu-lagu dangdut yang diputar di Pro 1 ya enggak sih? Pemenang penyiarnya Arya Setia ya. Sing selalu setia. Ya wis, goyang yo alonan bye.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar Lintas Informasi Pro 1 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, melalui kegiatan Kidsporia, BNN Banyumas kuatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan anak-anak. Selengkapnya akan dilaporkan Yanuar Adi. Yanuar.
2: Baik pendengar, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Banyumas mendukung penuh penyelenggaraan Banyumas Kidsporia 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Dukungan tersebut sejalan dengan peluncuran program nasional Ananda Bersinar atau Anak Indonesia Bersih Narkoba yang diinisiasi BNN RI dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Kepala BNN Kabupaten Banyumas, Kombes Pol Iwan Irmawan mengatakan, keterlibatan BNN dalam kegiatan yang dihadiri ratusan anak dan remaja tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menanamkan kesadaran akan bahaya narkoba sejak dini. Menurut Iwan, penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda, karena memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan individu maupun masyarakat. Ia pun mengajak seluruh generasi muda untuk berani mengatakan tidak terhadap narkoba, serta mengisi masa depan dengan kegiatan yang positif.
3: Jadi aksi nasional dimulai dari anak bersih narkoba. Jadi memang kami dari BNNK Banyumas juga mendukung supaya anak-anak kita di Kabupaten Banyumas ini aware terhadap bahaya narkoba yang ada di Kabupaten Banyumas. Pesan untuk anak-anakku semuanya, generasi muda tetap semangat, belajar yang rajin, nggak usah aneh-aneh. Kalau ada teman-teman yang jahat yang ingin menawarkan narkoba, sekali lagi kalian harus berani menolak. Jadi sekali-kali katakan tidak pada narkoba.
2: Iya, pendengar, melalui kolaborasi antara BNN Kabupaten Banyumas dan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Banyumas Kidsporia 2026, diharapkan kesadaran anak-anak terhadap bahaya narkoba semakin meningkat, sehingga tercipta generasi yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Itu dia yang dapat saya informasikan. Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.
0: Lintas Informasi Pro 1.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu-lagu luar biasa tadi baru saja kita dengar bersama ya. Semoga bisa membuat suasana siang Anda jadi tambah semarak dan tambah membahagiakan. Amin. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Nggih, betul.
2: Mana Mas Arya?
1: Dengan sehat. Alhamdulillah sehat. Dengan Mister Genjot.
2: Iya.
1: Iya. Pak Genjot ini di mana sebenarnya posisinya?
2: Posisinya di Kroya sebelah barat.
1: Sebelah barat stasiun apa?
2: Ya, ke barat terus.
1: Oh, ke barat.
2: Dari Pekuncen ke selatan sudah.
1: Oh, berarti Mandan Atoh itu lah ya.
2: Iya, Mandato. 3 kilo kurang lebih dari
1: Kroya. Berarti daerah mana Kroyanya?
2: Kroyanya Karangturi.
1: Oh, Karangturi. Oh, iya, iya, iya. Bagaimana Pro 1 di sana bisa ditangkap dengan jelas?
2: Alhamdulillah, jernih.
1: Jernih ya? Oh, iya. Pak Mening, suara penyiar Arya jernih banget ya.
2: Ya harus GR.
1: Iya, sekali. Kenyataan. Iya, sekali-kali loh, sekali-kali ngalem.
2: Iya. Bisa siang tidak malam.
1: Aduh. Aduh, sehat ya Pak Genjot ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Kenapa dikasih nama Pak Genjot? Anu Genjot ya apa jane?
2: Anu profesinya anu yang Genjot.
1: Oh, anu sesuai profesi maksudnya tak kira namanya memang Mr. Genjot.
2: Iya,
1: saya
2: profesinya lah.
1: Oh iya, ya nggak apa-apa, tetap semangat lah pokoknya.
2: Iya.
1: Iya, siang malam digenjot ya berarti ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Mau kirim
2: sekarang sudah pakai mesin ya.
1: Oh, so lama tinggal nat nut gitu, cok ya orang genjot-genjotan ya.
2: Tapi kalau mati lampu ya selingan.
1: Oh iya, ya karo olahraga lah.
2: Iya. Hmm.
1: Oke, siap. Mangga kirim salam buat siapa, Mr. Genjot?
2: Salam pertama buat Mas Arya ya.
1: Nggih. Ya.
2: Kedua yang sudah masuk ya ada Pak Kumbang Asmara.
1: Betul.
2: Mama Ida, Mama Indes.
1: Mm-hmm.
2: Dalang Suwati.
1: Mm-hmm.
2: Terus Pak Tasrun, Pak Ratun.
1: Nggih.
2: Mama Sarmila.
1: Sarmila.
2: Terus Rusti.
1: Nggih.
2: Potini Mas Cantika.
1: Siap.
2: Mas Carmila.
1: Tapi
2: baik ya Mas ya.
1: Nggih. Siap.
2: Lagune melu singar di program.
1: Oke, okay, siap.
2: Mas Arya.
1: Nggih.
2: Ini ada pesan terakhir.
1: Mudah nih temen.
2: Terakhir mau.
1: Mau turun.
2: Turun. Cari
1: udah. Nggih. Mangga.
2: Pergi ke masjid, hendak sholat.
1: Cakep.
2: Tidak lupa membawa sajadah.
1: Cakep.
2: Kita makan aktivitas di hari Jumat. Semoga semua menjadi berkah.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Sepakat, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Betul sekali. Dengan siapa di mana?
3: Sempurut
1: panas apa lagi sempurut?
3: Ya cetar.
1: Cetar membahana ya.
3: Iya.
1: Ya apa lagi mangsane?
3: Arya Dewa Gredawa.
1: Iya. Sing lagi meme gabah ya dadi cepet garing. Iya.
3: Cepet entong lah.
1: Nah, es kelapa muda ya iya. Laris.
3: Kelapa tua.
1: Hah? Ora enak. tapi ngersing tua kayak santernya ding ya, digoleti je.
3: Iya, jadi digoleti.
1: Oh iya, je bener. Sing golet kelapa tua angel jere, karena wis dijoti sekang kainnya degane.
3: Perbadeke.
1: Iya, jadi angel sing golet kelapa tua. Wingi siapa kayak sing cerita nang pasar manis jere golet kelapa tua sing angel po ana ya larang jere.
3: Iya, bener.
1: Makanya sing nggak gawe kae santen sing praktis kayak sing wis bungkusan tapi ora enak. Iya, kurang enak.
3: Tapi si gurih yang asli yang marut.
1: Ya iya marut dewek gue enak pisan gue enggak sing.
3: Maksudnya marut.
1: Wah zamannya cilik nyong lewangi biyungnya gak weni kae apa sih jenenge ya kelalen lah ya sok marut lah pokoknya lah.
3: Aduh request
1: ya
3: mas.
1: Ya emang enggak.
3: Yang biasa mas lalu itu yang nyanyi siapa?
1: Siapa sih ngap?
3: Maimona, Kak MC.
1: Sing ada Soraya. Nada Soraya.
3: Karena ada tiga V, emang dampak
1: sih pas lalu. Nada Soraya, sing enak pisan es pokoknya lah segen.
3: Originalnya kan suka sih original.
1: Iya betul.
3: Terus mau main fotokopi.
1: Nada
3: Soraya suka fotokopi.
1: Iya.
3: Bagisnya juga ada fotokopi juga.
1: Yang esok berarti Teh Sekar nyanyi.
3: Sekarang.
1: Yes, insya Allah lah itu sama saja sama saja maknanya lagu.
3: Kayak begi kan yang masih kan karena uang suka uang dugem.
1: Hah?
3: Uang dugem.
1: Nanti.
3: Kayak begi bisa kenjot.
1: Oh, uang dugem.
3: Nanti dugem.
1: Apa sih?
3: Dugem masa nggak tahu.
1: Dugem.
3: Dugem duduk manis
1: di oh.
3: Dekat mesin.
1: Dugem, duduk manis, genjot mesin. Oh,
3: itu pinter.
1: Ya pinter, ya untuk waraih ya pinter.
3: Privat.
1: Ya.
3: Sari, ya. Ya, buat yang saya semangat, matrehat, semangat.
1: Ya.
3: Ada juga buat kita, seruntul. Ibalor, bantap ya, Mas Magel ya. Tapi yang jelas itu panggung tajurnya sedang bakul.
1: Nah, Jan.
3: Bakul, eski balom,
1: memanggil.
3: Setengah matang.
1: Nge.
3: Karena kita orang lagi dugem ya, mana mesti kenjot.
1: Siap.
3: Oke. Terus. Mau kenapa sih kayak kederwo?
1: Mbu, keples. Kleset kayaknya nu pamer bergajian ping telu sih. Iya, terus sana sing nyokrok, Nian.
3: Iya lagi anjlok.
1: Anjlok malah.
3: Paling gerutu buri, asem aja paling.
1: Kesundul ndean.
3: Kedua-dua masih semangat lah.
1: Ye, semangat banget kayak. Ya,
3: terus besar Mila. Kumunikah. Jalan Suwati. Main deh, sebelum kasih main sama Lugune ya.
1: Ya, kasih pisan mau.
3: Buat Kiradun.
1: Ye.
3: Ada Daniel, buat Mama Ida, Abang Jaya, terus buat ya buat semuanya.
1: Semuanya itu. Saja, yes.
3: Ya, apa sembrinya malah tertatut ya?
1: Iya, gue siapa?
3: Iya, dosa masa lalu ya.
1: Yes, siap.
3: Mas Arya.
1: Salam.
3: Dewa, Kidawa.
1: Siap, stress pokoknya lah, ya.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Reni. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
0: Selamat siang kembali.
1: Iya, Bro Dangdut. Betul.
0: Dangdut adalah kita.
1: Alhamdulillah.
0: Menikara resel etanun me. Mengesalkan.
1: Mengesalkan ya.
0: Kalau deketnya pingin nyubit, kalau jadi ikan.
1: Cubit.
0: Iya. Gimana kabar ganteng?
1: Alhamdulillah sehat. Mama Reni kumaha?
0: Alhamdulillah lagi sehat juga.
1: Ah ya syukurlah.
0: Itulah yang iya. Aku harapkan.
1: Semoga.
0: Sebelum...
1: Iya.
0: Ada apa aja sih?
1: Hah?
0: Lagunya.
1: La Kawina ayah dosa masa lalu hati yang sakit. Apa kabar takancani hayalan masa lalu?
0: Tak itu ya takancani.
1: Takancani, mangga, ya, mangga. Iya, siap.
0: Ya. Buat yang ganteng duluan ya.
1: Siap
0: selalu bareng keluarga.
1: Aduh,
0: burung.
1: Iya, burungnya gacor sekali.
0: Kerucuk ada dua di sini nih.
1: Oh.
0: Iya.
1: Seneng buat burung ya.
0: Selamat siang. Buat yang udah pada masuk juga. Pokoknya dikumin aja buat
1: siap.
0: Semuanya. Semoga pada sehat selalu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Spesial buat Mas Onik ya, sehat selalu ya.
1: Oke.
0: Bareng keluarga.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Kita buat keluarga aja.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teneng Onik. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, ini dari Papa Anto di Banyumas. Selamat siang Mas Arya, lama dah tugas ya, betul. Kirim salam buat semua penggemar Pro Dangdut RRI ya. Kirim salam juga untuk Kang Dasrun, Pak Jamal alias Pak Unggah, Kang Kardisun, Ibu Fitri yang purna tugas, Siti KDM, Mama Fai, Mama Ade, Mama Luna, Mama Hanu, Mama Sulastri. Oh, Mbak Sulastri di Lebeng. Terus juga Mbak Siti KDM di Purbalingga, Mas Herman di Rembang, Mbak Darsia di Lahar Wetan, Bu Tuti di Kalisala, Kang Radun FM, Mr. Balo di Kideap di Widara Payung, gak salah ketik berarti ya. Pak Sukirno di Lumbir, Pak Rusdianto di Kalimantan, tentunya juga untuk Mas Arya. Kang Dasrun tidak nongol apa Mas Arya? Belum gak ya nih? Lagunya dari Roma Irama, terima kasih, selamat siang ya. Semoga Reddy tetap jaya mengudara, bisa mempersatukan bangsa. Selamat bertugas lah. Mas Arya ngarang lah, pernah ke sawah. Dulu saya cilikannya nang sawah, Pak Anto. Nyumbah kan nang daerah kena tambak kayak Buni Ayu. Jadi ngeremangsan preian sekolah mesti maringana. Pemening ngeremangsan terang kayak gie pas preian. Mesti diperintah maringana kon bawon. Dikira orang pernah urip nang sawah. Mangan nang sawah. Yang kayak apa? Mangan nang sawah. Bian sawah kayak sawah si resik pisan zaman yang cilik. Jadi apa sih akeh? Apa jenenge lah jenas kelalen. Pokoknya banyune sih bersih. Urung ana pestisida sing bahaya kayak gini. Misalnya mangan nang sawah. Wisu ya, cuci tangannya kayak nggak cuci tangan banyu sawah tetap enak. Waktu zaman semono neksi kita ya rawani-wani wisu nang sawah makanan pestisida nggak barengan malah puyeng. Ya wes, doa sama saya lalu dulu ya, spesial untuk anda semua ya. Saya hadirkan di menit yang ke-26 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yuk tarik seru.

0: Fia, Fia.
1: Ya.
0: Main dorong.
1: Main apa?
0: Main kelereng.
1: Oh, ayo.
0: Tapi di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang matahari pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
1: Tayam tumbuh rambutan.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Ya orang terus turun nonton TV.
1: Oh, gue berarti TV-nya sing sing nonton ya.
0: Iya, nyung merem.
1: Ya, iya berarti TV-nya sing nonton ya. Damai teman dan awan-awan gue ya, damai sekali. Ya alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan
0: mas? Kelambok awan-awan mas, kia anginnya gede, panas tapi
1: adem ya, sriwing-sriwing ya, Sen.
0: Sriwing-sriwing banget runtah.
1: Nyong bayangna nang
0: pisan.
1: Iya, bayangna nang daerah-daerah sing kayak gue daerah kidul ge, anginnya gede banget. Terus panas.
0: Runtah tok.
1: Runtah tok.
0: Cenarane mamar-mamar pisan, esuk ge sapu, sore kudu sapu.
1: Ya ora apa-apa, diambil sisi positifnya nggo olahraga.
0: Bang mengko arep olahraga, Mas.
1: Ya ora apa-apa kan duet, duet dobel olahragane. iya, nunggu yo maning.
0: Ora kemutan. Setu nyenengan tugas awan yo nyong melakukan turu-turu nonton TV.
1: Iya,
0: sik. Sik nonton aku turu.
1: Sik dina pagi ya.
0: Sore Jumat.
1: Ah, aku priwe sih. Wis seru salah maning.
0: Ya bener.
1: Lidah. Iya, wis. Mangga kirim salam nggo siapa ki ya? Ake sing golek tiket mau. Iya, lagune gari melu bae berarti.
0: Ya, ya mau.
1: Roma. Iya, Roma. Iya, kudune kayak gue kepenak manut.
0: Ya manut, tak
1: iya.
0: Kepen.
1: Iya.
0: Kepenak medun. Ya, salam ya, Mas
1: Angga.
0: Selamat Ge. Siang.
1: Siang. Selamat Hai. Siang apa? Selamat siang apa? Selamat sayang Miki krungune.
0: Iya, bok mangkong. Oh. Sekarang tato bikin bok keker.
1: Oh, ujarku mikirnya kerungannya selamat sayang, ujarku mikir salah
0: kerungnya.
1: Oh, selamat siang. Oh ya ya ya. Ya wes semoga lanjut.
0: Mama Ida, kang ene tangannya nyok.
1: Ya.
0: Buati, mama dede, mak ade, bumun. Ratu, nyong orang ngerti siapa-siapa sih melebu, nyong anuranya tel radio nambah ceklek ya.
1: Iya, ya sekabean mau sepada melebu kabe, ngeliatin mama cantikan dikit dari ngorang melebu-melebu.
0: Pasti.
1: Iya. Ya, terus?
0: Iya, buat semuanya mas, bukan
1: oh,
0: iya.
1: Udah
0: ngorang tepuk terus yang ngantong
1: waktunya. Iya, benar, benar, benar. Jos ya. Banget. Ye. Ye. Ya, putus-putus, Pening. Halo.
0: Assalamualaikum. Ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, oke, waca WA di situ ya. Sing telpon kayaknya wisora bisa maning ya. Halo, dari Pak Rohmadi, Pakul Tempe, Larangan Kembaran. Hadir dalam Prodangdut siang hari ini ya. Gelombangnya 93,1 mati. Oh, mau. Iya, betul. Anu, anak pemadaman Stella mau sekarang PLN ya. Tapi insya Allah siki wis mbok Pak Romadi, sampun nyala mali mbok niki. Suwun salame ya, nggo kabehan bae, nggo Mas Arya semoga sehat selalu. Suwun, nggih sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Arya setia nggih. Laris temen kok. Iya alhamdulillah ngeri dagangan laris saya seneng kok. Buka krong jam langsung ludes ya. Salam buat semua yang saja yang sedang mendengarkan Prodangdut ya. Dari Mama Ika yang ada di Purwodadi. Purwodadi ini ngendi ya? Udah di kembaran apa? Oh ya berarti tanggaan karonyong. Buat semuanya saja, pokoknya selamat siang, selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut. Salam kenal dari Mama Ika di Purwodadi. CJ Maning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Arya setia, selamat siang, sehat Mas Arya, gih sehat. Jelas sehat banget ya. Dari Mbekayu Desi, gie. Dela, dela profilnya Desi nih gie, ngejebelnya Desi Pro 1 gie. Makayo Desi nang Aji Barang. Oh Aji Barang. Salam kenal Makayo Desi Aji Barang. Berarti tanggane Kang Dasrun berarti nggih ya. Salam buat semua yang saja semoga sehat selalu nggih buat masarnya. Terima kasih. Lagunya dari Roma Irama yang Apa Kabar. Oke, nanti insyaallah ya sebagai penutup kebersamaan kita. Ya wis, kalau begitu terima kasih sekali karena masih ada lagu-lagu yang harus saya putarkan. Bok nyong dikira utang, utang kan kudu dibayar ya. Berarti nyong kudu tak putar lagu nih. Jadi sampai di sini kebersamaan kita di Prodangdut yang hari ini. Mohon maaf Bu Rusti yang mau gabung tidak bisa saya ini ya karena waktu jualah yang memisahkan kita. Tapi selain ini saya masih hadir kok menemani Anda. Hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di ruang dengar Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 di mana Anda berada. Masih ada saya Arya Setia yang masih kawal suasana Anda. Kali ini sore Purwokerto sore ini ya. Di kota Purwokerto cerah banget, anginnya juga lumayan kenceng. Pohon-pohon di depan kantor ini, wah, tertiup angin ya. Dan saya membayangkan kalau misalkan duduk di bawah pohon itu pasti rasanya ngantuk ya. Soalnya kalau suasana seperti ini terus ada angin sepoi-sepoi, angin musim kemarau itu biasanya membawa apa ya, ngantuk gitu ya. Oke, yang pasti saya masih akan hadir menemani Anda di sebagian Purwokerto sore hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti juga kami akan ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Surakarta untuk mengikuti Beranda Stacita ya, pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya informasikan untuk waktu sholat asar wilayah Banyumas dan sekitarnya hari ini adalah menit yang ke-13 ya, atau pukul 15 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat.

0: cerita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.

Kami informasikan pendengar untuk waktu salat asar wilayah Banyumas dan sekitarnya, atau untuk Anda yang ada di Kota Purwokerto, tadi sudah masuk ya di menit yang ke-12 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kami masih nanti akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Surakarta ya, untuk mengikuti Beranda Asta Cita di kesempatan sore hari ini.

0: Mendengar sekarang saatnya kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Surakarta menyimak beranda Astacita.
1: Dan Pro 1 RRI Surakarta.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Citra Fitka kembali hadir temani Anda di Beranda Astacita pada sore hari ini ya. Dan saya sapa juga untuk pendengar yang ikut menyimak melalui Pro 1 Purwokerto, Pro 1 Semarang dan juga Pro 1 Yogyakarta. Dan sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya, yaitu eksistensi produksi wayang kulit. Nah, wayang kulit bukan sekedar tontonan ya pendengar, tapi juga hasil karya seni yang pembuatannya tentu membutuhkan ketelatenan dan juga keterampilan yang tinggi. Namun di tengah perubahan zaman seperti sekarang, bagaimana nih keberlangsungan industri ini? Dan sudah bersama kami Bapak Satino Siswodarsono, seorang pemerhati dan juga pelaku usaha pembuatan wayang. Selamat sore Pak Satino. Selamat sore Pak, mungkin di unmute dulu mic-nya. Oke, kami terhubung dengan Pak Satino melalui line Zoom ya. Mungkin bisa dinyalakan dulu untuk mic-nya Pak Satino. Oke, sambil menunggu Pak Satino menyalakan mic. Oh, sudah? Halo Pak Satino, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak.
2: Oke, selamat sore Pak, apa kabar?
3: Baik, terima kasih.
2: Alhamdulillah. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung di sore hari ini, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 02716380555 ataupun melalui WhatsApp kami di 081390015525 ya. Dan untuk Anda yang ingin menyimak secara audiovisual, bisa juga melalui kanal YouTube kami di RRI Surakarta Live. Baik, Pak Satino, mungkin sebelum membahas lebih lanjut ya, mungkin bisa diceritakan dulu nih awal mula Pak Satino ini mengenal dunia wayang kulit hingga akhirnya memilih untuk menekuni bidang ini sampai sekarang. Monggo Pak.
3: Ya, kita flashback ke belakang sebentar. Semenjak kami duduk di sekolah dasar, itu memang lingkungan kami di Manyaran, di Wonogiri, itu memang desa kerajinan. Jadi kebanyakan anak seusia kami saat itu banyak yang tertarik untuk belajar membuat wayang. Kebetulan kampung kami adalah kampung wayang. Jadi banyak yang belajar seperti kami. Mulai kelas 4 SD kami sudah tertarik untuk belajar membuat wayang. Pada saat itu kami ikut dengan tetangga kami yang kebetulan juga ahli tata sungging sampai kami lulus SMP saat itu. Nah, setelah lulus SMP kami tetap melanjutkan berkarya untuk membuat wayang, cuma waktu itu kami pindah tempat ke Solo. Kami ikut Pak Bei Yatno yang di Mangkunegaran. Kami ingin lebih memperdalam lagi masalah tatah sungging pembuatan wayang, terutama yang tatahan pembuatan wayang kulit itu. Saya ikut ke Mbah Bayi itu di Mangkunegaran, juga kami sekolah umum di Solo. Okay. Kemudian tidak terlalu lama Mbak, saya ikut Pak Bayi, terus saya ikut ahli wayang lagi yang saat itu sebagai dosen di ISI Surakarta, Bapak yang terhormat Bapak Bambang Suwarno. Itu masternya desain wayang Mbak.
2: Oke. Okay. Oke, berarti sudah dari kecil sekali ya, sudah menekuni bidang wayang kulit ini ya. Nah, apa sih yang membuat Pak Satino ini tetap bertahan sampai sekarang? Padahal usaha berbasis budaya seperti ini tentu punya tantangan sendiri ya, Pak?
3: Iya, betul Mbak, betul. Kebetulan pada saat itu ya, itu masih Wayang masih bagus-bagus ya di bisnis wayang ya. Hmm. Bahkan turis ya, turis asing dulu, terus langsung ke Manyaran, Pak. Jadi banyak yang turis yang datang ke sentra-sentra industri wayang saat itu. Saat itu. Jadi menarik sekali ya, itu masih bagus peluang untuk usaha wayang saat itu. Kemudian setelah saya dari Pak Bambang itu, saya melanjutkan lagi, Mbak, itu saya ingin memperdalam lagi ke beliau, Pak Mantap, Ki Mantap Sudarsono. Nah, itu jadi banyak dari pakar-pakar itu saya mengambil apa ya, masukan-masukan yang sangat luar biasa. Belum dari yang di Taman Budaya di ISI Surakarta juga ada masukan-masukan yang banyak sekali.
2: Oke, artinya ini kecintaan terhadap wayang kulit sudah tertanam di hatinya Pak Satino ya, sehingga masih menekuni bidang ini sampai sekarang gitu.
3: Iya, betul, Mbak, sampai sekarang.
2: Kalau melihat kondisi akhir-akhir ini, mungkin Pak, gimana Pak Satino ini menggambarkan industri pembuatan wayang kulit? Apakah ada perkembangan atau mungkin stagnan, atau justru mengalami tantangan yang mungkin masih menjadi PR bersama gitu, Pak?
3: Ya, ini itu ada dua ini ya, masa sebelum COVID dan sesudah COVID.
2: Nah, okay.
3: Sebelum COVID itu masih untuk pesanan wayang itu masih bagus, Pak. Masih bagus. Perekonomian juga masih lumayan, masih banyak pesanan-pesanan sebelum COVID. Nah, itu mendekati COVID pada tahun 2020 itu, bulan Maret itu mulai sudah terasa mulai melambat. Jadi pergerakan pesanan itu sudah semakin menurun, apalagi diperparah setelah COVID-19 itu, Pak. Pasca COVID itu betul-betul turun drastis, Pak.
2: Sampai sekarang atau gimana?
3: Sampai sekarang.
2: Oke.
3: Penurunannya itu luar biasa.
2: Oke, kalau dilihat dari jumlah pengrajin wayang kulit ini, sekarang juga ikut menurun atau seperti apa, Pak?
3: Ya, otomatis, Mbak, karena banyak apa ya, pengrajin yang akhirnya berpindah profesi karena sepi order. Banyak yang ganti profesi gitu, karena sepi order.
2: Oke. Baik, kemudian tantangan yang paling dirasakan pengrajin mungkin dalam beberapa tahun terakhir setelah COVID ini seperti apa, Pak, penggambarannya?
3: Itu ada beberapa ya. Yang pertama itu masalah bahan baku. Bahan baku salah satunya proto mas, itu kan barang impor. Barang impor. Nah, ini harganya ini dipengaruhi sekali oleh dolar ataupun harga emas.
2: Oke.
3: Semakin tinggi dolar itu semakin mahal. Nah, ini tantangan bagi kami-kami seperti pembuat atau pengrajin wayang itu, bagaimana supaya para pemesan itu cukup puas dengan hasil karya kami, tapi dengan budget yang tidak terlalu tinggi. Nah, ini kan tantangan bagi kami. Padahal bahan bakunya sudah luar biasa itu kenaikannya. Tapi untuk mengurangi kualitas kan tidak mungkin. Kita harus tetap menjaga kualitas kita.
2: Oke.
3: Yang pertama itu dari bahan bakunya.
2: Baik. Mungkin banyak orang yang mengagumi hasil akhir dari wayang kulit ini ya, seperti pementasan dan lain sebagainya. Nah, tapi belum tentu masyarakat awam gitu ya tahu proses panjang di balik pembuatannya gitu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, tahapan untuk pembuatan wayang kulit dari awal sampai siap dipentaskan itu seperti apa sih Pak?
3: Iya, itu untuk menggambarkan hasil salah satu produk wayang Mbak, itu satu biji wayang itu prosesnya panjang sekali. Itu kalau kita mulai dari bahan bagus saja, dari kulit kerbau. Kalau kami kan tidak ngerok sendiri ya, beli sudah siap dipahat ya, sudah bersih. Itu kalau dimulai dari ngerok kulitnya, wah itu panjang sekali Mbak, susah sekali. Ya, saya beli sudah bersih ya.
2: Okay.
3: Itu saja cuma memangkas proses membuang bulunya. Nah, dimulai dari kulit yang lembaran itu, kemudian kita potong sesuai ukuran wayang atau tokoh yang mau dibikin. Setelah itu kulit direndam lagi. Direndam lagi, kemudian dipenteng lagi, dikeringkan lagi tanpa kena matahari, harus kering kena angin, kering alami, tidak boleh kena matahari. Itu berhari-hari Mbak. Paling cepat itu 3-4 hari itu baru bisa dicopot, kemudian dicorek, digambari desain yang mau kita buat gitu. Baru setelah itu masuk ke proses tatahan. Itu untuk satu tokoh, saya ambil contoh saja seperti ini, Arjuna yang sekecil ini, itu untuk penatah kami yang dengan kualitas garapan yang istimewa, itu paling cepat itu 5 hari. Paling cepat 5 hari untuk garapan yang sehalus
2: itu. Itu baru ditatahnya aja ya Pak?
3: Baru tatahannya saja. Itu perlu waktu kurang lebih 5 hari. Belum lagi kita proses ke sunggingan. Sunggingan kadang-kadang lebih cepat karena bisa digarap 2 atau 3 tokoh sekaligus.
2: Sunggingan itu apa Pak? Sunggingan?
3: Sunggingan itu ngasih warna Pak. Pewarnaan.
2: Pewarnaan.
3: Ya. Nah, sampai dengan jadi seperti ini, Arjuna seperti yang sudah pakai lengkap, pakai pegangan seperti ini, ini kurang lebih butuh waktu sekitar 8-9 hari. Kurang lebih.
2: Cukup lama juga
3: itu
2: ya?
3: Itu belum waktu menunggu keringnya kulit. Belum dihitung. Bayangkan untuk waktu satu kotak wayang berapa tahun. Itu dengan catatan, kualitas yang bagus seperti ini. Tapi kan wayang kan macam-macam, Mbak. Ada yang kasar, ada yang halus, ada yang halus sekali, macam-macam. Tergantung penatahnya, tergantung pengrajin, dan itu tergantung harganya juga.
2: Wah, cukup lama juga ya Pak, untuk satu produksi satu wayang ini bisa sampai dari awal sampai jadi gitu. Cukup memakan waktu juga ya. Nah, dalam proses itu bagian mana sih Pak yang menurut Pak Satino itu membutuhkan ketelitian atau keterampilan yang mungkin paling rumit gitu?
3: Begini, saya sejak awal itu membuat karya, memang saya pasarnya kolektor. Jadi harus pengrajin atau penatah yang betul-betul garapannya bagus. Saya mulainya dari situ. Makanya saya pasarnya juga tertentu, tidak semua lapisan mampu beli yang sehalus ini. Tapi ada pengaruhnya juga karena saya lama sama almarhum Gimanta, banyak dipengaruhi oleh pemikiran beliau. Kuncinya begini, kalau berkarya yang bagus sekalian, nanti harga akan menyesuaikan. Itu yang saya pikirkan. Makanya saya tetap konsisten yang garapan yang halusan.
2: Yang penting totalitas dulu ya. Hasilnya yang terbaik gitu. Nah, kalau dari sisi produksi sendiri, apakah ada perubahan teknik produksi, Pak? Mungkin menyesuaikan dengan teknologi-teknologi yang sudah ada, atau tetap masih mempertahankan cara-cara tradisional seperti dulu?
3: Ada beberapa bagian yang terbantu oleh teknologi ya, kemajuan teknologi. Salah satunya kan desain. Desain itu untuk memperbanyak kita bisa fotokopi. Salah satunya itu. Kemudian untuk sistem amplas, amplas mengharuskan itu juga bisa pakai mesin sekarang.
2: Oke.
3: Cuma untuk bagian-bagian yang lain yang begitu rawan, sepertinya di rambut atau yang di jari sini, ini agak rawan, jadi tetap harus hati-hati kalau pakai mesin. Nah, itu untuk yang lain itu masih manual sama Mbak, masih manual.
2: Oke, baik.
3: Ngerok kulit itu masih manual juga. Terus pahatan itu masih manual.
2: Oke. Ya. Nah, ini artinya dengan dikerjakan secara teliti dan juga apa ya? Dengan cara tetap mempertahankan cara-cara yang tradisional gitu. Mungkin ini salah satu yang menaikkan value-nya juga, Pak. Kualitasnya juga mungkin lebih terjamin gitu ya, Pak.
3: Iya, betul. Sekarang kan ada salah satu terobosan dari rekan-rekan pemerhati wayang dan pembuat, itu ada yang pakai mesin, tapi saya kurang tahu persis ya. Tapi saya lihat hasilnya itu ya jauh sekali dengan yang manual. Karena kan itu sesuatu yang baru ya, tapi untuk perkembangan ke depan saya nggak tahu. Tapi kalau menurut saya yang paling paling bagus ya memang pakai manual, pakai tangan langsung, bukan mesin.
2: Oke.
3: Menurut saya begitu.
2: Oke, baik. Kita jeda sejenak, Pak Satino. Nanti kita akan kembali lagi. Dan untuk pendengar, kami undang Anda untuk bergabung juga melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 155 25. Setelah yang satu ini, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
5: Lamun tocinondru kadyo cantoko kang lelumban ing warih.
4: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Kembali lagi di Beranda Asta Cita, pendengar masih membahas mengenai industri produksi wayang kulit ya, bersama dengan Bapak Satino. Nah, ada yang bergabung melalui WhatsApp. Halo, selamat sore.
2: Halo.
1: Selamat. Oke, terputus ternyata ya. Tadi dari Pak Cuk di Wonogiri, mungkin bisa dicoba lagi. Ada yang mau gabung lagi? Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Citra ini ya?
1: Iya betul, selamat sore Bu Maharani.
3: Iya, dan Pak, siapa Pak?
1: Pak Satino.
3: Sutisno. Satino, Pak Satino.
1: Okay.
3: Ini Pak, saya ingin bertanya. Beberapa waktu yang lalu saya lihat itu ada bincang budaya kalau nggak salah. Itu menggambarkan bahwa satu wayang misalnya Broto Seno itu ada beberapa bentuk gitu. Lupa saya, apa namanya, wadah atau mada gitu, lupa saya. Itu jadi kalau misalnya pemesan wayang hanya Pandawa saja, berarti tidak lima ya. Jadi bisa lebih banyak dari lima gitu Pak. Terima kasih, maksudnya apa gitu, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Maharani dari Sydney, Australia. Mungkin langsung ditanggapi aja Pak Satino, monggo.
2: Oke, ya, terima kasih. Mungkin yang dimaksud itu mondo ya. Mondo itu benar ya. Jadi begini, contohnya seperti ini. Seperti ini Bima ya. Bima. Bima itu kalau Pandawa ya tetap lima. Cuma dari tokoh-tokoh itu punya beberapa mondo. Jadi kalau bentuk gelegere itu sama. Bima ya seperti ini. Mondo apapun bentuknya sama, terus seperti ini. Cuma bedanya itu tipis sekali Mbak. Contohnya ini yang saya pegang ini, Barbudoro Wondo Lindu. Nah ini wayangnya besar, terus mukanya nunduk, luruh, badannya emas. Nah, lain lagi nanti kalau Barbudoro Wondo Bedil, itu mukanya agak ke atas, agak longo, agak dangak gitu ya. Terus badannya agak kurus, warnanya hitam, tapi bentuknya ya sama, ya tetap seperti ini Bima. Cuma perbedaannya ada beberapa wondo, ada wondo mimis, ada wondo atau wondo bedil, ada wondo lindu panon, wondo sanggem, macam-macam. Itu satu tokoh dengan bentuk yang sama, cuma perbedaannya tipis banget. Mungkin pundaknya ini satu tokoh lebih ke atas. Jadi yang belakang, terus akhirnya wayangnya mukanya merunduk, agak turun. Itu yang tokoh yang lain, yang badannya hitam, ini lebih tegak gitu. Mukanya lebih ke atas. Nah, itu cuma bedanya di wondo saja. Cuma kalau Pandawa lima ya tetap lima. Ada pilihan, beberapa pilihan. Jadi kan memang kalau yang teliti sekali dan mudeng masalah wayang sampai mondo itu, memang pesannya khusus. Saya pesan yang mondo ini. Saya pesan yang mondo bedil. Okay. Berarti beliau yang pesan itu tahu betul namanya.
1: Artinya wondo ini adalah penggambaran fisiknya, raut muka, kemudian bentuk tubuhnya gitu, Pak Satino maksudnya, dari Wondo ini.
2: Iya, itu biasa.

0: Ini Australia ya. Oke, untuk pendengar yang mau gabung lagi, boleh silahkan langsung aja ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas
0: Jendral. Oke, Pak Cu, monggo.
1: Selamat sore, Pak Satino. Saya Pak Cu dari Wonogiri. Pak Tanja, dasarnya ulangi dari sapi apa kerbau yang bagus. Lalu yang kedua, kalau wayang sudah bentuk wayang itu yang mahal, yang mentah, bentuk wayang sudah mentah, apa yang sudah jadi apa itu, ada apa cerahannya itu, Pak, bentuk-bentuknya. Kan bilangnya mentah ya mahal. Apa betul, Pak Satino? Terima kasih, Pak Cita.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Cu dari Wonogiri. Monggo langsung ditanggapi, Pak Satino.
2: Oke. Terima kasih, Pak Cu. Selamat sore. Ya. Untuk bahan wayang, itu yang paling bagus itu dari kulit kerbau. Kulit kerbau itu kenapa dipilih yang paling bagus? Satu, kulit kerbau itu lebih tahan dengan cuaca. Dengan cuaca apapun, itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Jadi lebih tahan terhadap cuaca. Kemudian untuk yang sapi, itu biasanya itu rentan sekali kena cuaca ekstra, yang dingin mamanya. Nanti wayangnya jadi ketleh. Dan wayang itu kan yang bagus, itu kan lurus ya. Kulitnya tidak gelombang-gelombang. Lurus seperti ini. Jadi kulit yang terbagus itu lurus. Nah, untuk sapi itu kadang-kadang ada yang gelombang. Dan kalau sudah gelombang, itu tidak mau kembali. Namanya dipres ya. Dipres bisa lurus, tapi nanti kembali lagi. Tapi kalau yang kerbau itu enggak. Jadi lebih bening, lebih lentur, tahan cuaca, dan lebih awet. Itu nomor satu bahannya yang dari kulit kerbau.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi, masalah harga ya. Ya tentu saja, ini saya bandingkan ya. Tapi kan nggak salah, masalah harganya lebih mahal mana, yang putih ya, sama yang sudah dijungging begitu, Mbak, ya tadi, kalau nggak salah ya.
0: Iya, betul.
2: Pertanyaan tadi.
0: Ya.
2: Kalau yang masih putih, ini kan baru setengah jadi. Otomatis harganya lebih murah. Karena kan baru setengah jalan, setengah proses. Kalau sudah sempurna seperti ini, kan tambah protonya, tambah pewarnaannya, tambah pegangan gabitnya. Ini otomatis lebih mahal seperti itu.
0: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Cuk di Wonogiri ya. Terima kasih, Pak Cuk. Oke. Nah, Pak Satino, kita ngomongin soal ini ya, regenerasi nih. Kalau kita ngomongin regenerasi, apakah saat ini tuh masih ada anak-anak muda yang mau belajar menjadi pengrajin wayang, Pak Satino?
2: Kalau di tempat kami kan tinggal di kota, Pak ya, di Karanganyar kota ya, itu jelas tidak ada. Jelas tidak ada. Tapi kalau saya menengok ke sumber dari wayang ini yang pusatnya yang di Manyaran, desa Kepusari itu, desa kami itu masih ada. Bahkan sebelum COVID itu, Mbak, saya pernah ke tempat sanggar wayang di teman saya di Wonogiri. Itu saya bangga sekali, Mbak. Karena apa? Banyak anak-anak yang SD atau SMP dan SMA itu yang belajar tata sendiri. Dan tatanya bagus sekali. Nah, mungkin saat ini ya sudah usia SMP sama SMA. Terima kasih, Mbak. Masih ada. Okay. Yang di sana, di Wonogiri.
0: Ya. Okay.
2: Bahkan ya, karyawan saya juga dari sana.
0: Oh, iya. Oke, berarti syukurlah kalau masih ada yang melestarikan ini ya, proses produksi wayang kulit, karena sayang sekali kalau tidak ada regenerasi ya, karena ini adalah salah satu budaya yang

0: perlu kita lestarikan gitu ya Pak Satino.
1: Iya.
0: Oke.
1: Betul Mbak.
0: Oke, okay, nah.
1: Saya apresiasi yeah. dengan teman saya yang sabar.
0: Iya. Nah, kalau ngomongin soal teknologi ya, tentunya sekarang teknologi sudah maju sekali gitu. Nah, kalau di produksi wayang kulit sendiri, gimana ini media sosial ataupun marketplace ya gitu, itu bisa membantu pemasaran produk wayang kulit sendiri, Pak Satino?
1: Iya, saya mulai menggunakan medsos, khususnya Facebook ya, itu 2010, sejak 2010. Nah, itu saya menjaring pasar konsumen saya itu hampir 60% itu dari medsos. Karena jangkauannya lebih luas. Katakanlah begini Pak, saya pernah ikut pameran. Dalam satu pameran itu dengan biaya yang sekian juta, satu kali event, untuk menjaring konsumen belum tentu berhasil. Karena lingkupnya masih terbatas. Umpamanya di Jakarta atau di Semarang, tanpa medsos itu jangkauannya kecil sekali. Dan dengan biaya yang lebih banyak. Kemudian saya bandingkan dengan yang lewat medsos itu dengan jangkauan yang seluruh dunia tahu dengan biaya yang sangat sangat murah itu lebih efektif. Tinggal kita menyesuaikan saja. Karena ini kan termasuk media baru bagi kami, harus menyesuaikan bagaimana kita menawarkan barang kita, bagaimana kita menaruh konsumen itu menaruh percayaan kepada kami. Nah, ini ya hal-hal yang baru yang harus betul-betul kita jaga. Ya, dan menurut saya dengan medsos itu sangat membantu, sangat membantu sekali.
0: Oke, kalau untuk pemerintah sendiri Pak, apakah sudah ada bantuan atau program-program yang mendukung pelestarian atau mendukung kemajuan dalam industri produksi wayang kulit sendiri Pak Satino?
1: Begini, saya itu menekuni ini garangannya itu sudah lama. Sejak 2007-an B. Itu dan sudah bergelut di bidang. Dan sayangnya ini tidak dari pemerintah setempat sini ya. Ini kurang ini Pak, kurang ada uluran tangan berupa apapun. Belum pernah dari. Padahal kami sudah sering mewakili event pameran ini. Dan saya harus semua sendiri, semua mandiri, tidak ada yang. Kalau ada itu biasanya dari sponsor ya, sponsor kami ya. Tapi bukan pemerintah. Ya. Ini saya sayangkan dan kami juga nggak mau merengek. Ya, ini untuk saya sendiri. Kalau dibantu ya alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak masalah kita. Itu aja.
0: Okay.
1: Itu, selama ini belum.
0: Okay.
1: Belum ada bantuan.
0: Kalau misalnya mungkin akan ada bantuan gitu Pak, dukungannya seperti apa yang sebenarnya paling dibutuhkan dalam industri pengrajin wayang kulit sendiri?
1: Kalau kami untuk memasarkan itu sudah sangat dibantu dengan adanya medsos ya, itu jagonya dan luas sekali. Kemudian sebetulnya itu kan menurut kami sebenarnya kami juga bergabung di UMKM ini setempat ini, cuma tidak terlalu ada ini ya hasil dari dari bahkan saya pernah itu hampir 1 tahun Mbak saya menjaga kios UMKM yang yang dipelopori oleh Pemda sini, tapi efeknya itu sangat kecil karena jangkauannya terlalu sempit, kurang lah. Nah, kalau menurut saya itu kalau mau ngasih bantuan itu ya bagaimana produk kami ini di betul-betul dikontrol dari Pemda, diperhatikan, kemudian kalau bisa itu dibantu dengan permodalan dan lain-lain. Itu yang ini yang selama ini belum pernah kami terima dari pemerintah daerah.
0: Oke, baik Pak Satino, karena keterbatasan waktu ya, mungkin terakhir Pak Satino, apa harapan ataupun pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya untuk generasi muda nih, agar tidak hanya mengenal wayang kulit tapi juga ikut menjaga keberlangsungannya, begitu Pak?
1: Ya, kalau dari kami, saya yakin wayang itu akan tetap lestari, tetap selamanya hidup, selama masyarakat masih ada yang wayang. Itu kan ada keterkaitan itu, Mbak.
0: Okay.
1: Kalau ekonomi baik, banyak yang nanggap wayang. Kalau banyak yang nanggap wayang, insya Allah yang pesan wayang juga ada. Dan ini saling keterkaitan. Tapi kuncinya satu, ekonomi membaik, itu aja. Dan untuk generasi yang di bawah saya, generasi muda, adik-adik, anak-anak saya, tetap berkarya sebaik-baik karya Anda, nanti Anda akan diikuti oleh yang menentukan pasar. Nanti harga akan menyesuaikan dengan kualitas karya Anda. Tetap optimis, tetap berkarya untuk wayang.
0: Oke.
1: Gitu, Mbak.
0: Oke, baik Pak Satino, terima kasih banyak atas waktu, cerita dan juga wawasan yang telah dibagikan sore hari ini ya. Semoga obrolan kita bisa menambah pemahaman pendengar juga bahwa di balik sebuah wayang kulit itu ada proses panjangnya, nilai-nilai budaya sekaligus perjuangan para pengrajin yang patut kita apresiasi tinggi-tingginya gitu ya. Dan saya Citra Fitka pamit undur diri. Pendengar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Beranda Asa Cita sore hari ini. Dan sampai jumpa di perbincangan berikutnya tentunya. Dan setelah ini pendengar, kami akan update informasi dalam info lintas di Jateng ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih, selamat sore Pak Satino.
1: Selamat sore Mbak.
2: Beranda Asta Cita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

Pendengar, sekarang kami ajak Anda kembali untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Surakarta. Kali ini kita menyimak buletin Lintas Jateng DIY.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengharapkan pengusaha air minum dalam kemasan Nusantara, Amdatara, wilayah Jawa Tengah DIY memperkuat komitmen bersama mendorong industri yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah Kabupaten Boyolali menyiapkan program bantuan seragam sekolah dan lembar kerja siswa LKS gratis bagi peserta didik baru jenjang SD dan SMP. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengharapkan pengusaha air minum dalam kemasan Nusantara atau Amdatara, wilayah Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta DIY, memperkuat komitmen bersama dalam mendorong industri yang lebih ramah lingkungan atau industri hijau, hilirisasi berkelanjutan, dan penerapan ekonomi sirkular. Laporan selengkapnya bersama Heri dari RRI Semarang.
1: Harus mulai melihat transformasi hijau sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses pasar.
2: Pendengar, Dewan Pimpinan Daerah DPD Perkumpulan Pengusaha Air Minum dalam Kemasan Nusantara, Amdatara, wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, resmi dilantik. Dalam rangkaian musyawarah daerah Musda 1 yang digelar di Gedung Kreatika Bakti Praja, Semarang, Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Pelantikan pengurus DPD Amdatara periode 2026-2031. Dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Amdatara, Karyanto Wibowo. Karyanto Wibowo menyatakan Jateng menjadi salah satu basis industri air minum dalam kemasan terbesar nasional dengan sekitar 131 perusahaan. Lebih lanjut, tugas utama DPD baru, yakni menjaga keberlanjutan sumber daya air, mengembangkan ekonomi sirkular dan daur ulang kemasan, memperkuat kepatuhan standar mutu produk, dan menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah daerah.
3: Jawa Tengah dan DIY ini merupakan salah satu daerah yang strategis untuk industri MPK, karena kurang lebih 20% dari industri MPK Indonesia itu beroperasi di Jawa Tengah.
2: Sedangkan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Urip Syahbudin, yang membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, menyambut baik pelantikan Dewan Pimpinan Daerah DPD Amdatara, wilayah Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur mengharapkan organisasi menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh anggarannya mematuhi peraturan perundang-undang serta standar mutu dan kemasan pangan yang berlaku, sehingga konsumen mendapatkan produk yang terjamin kualitasnya.
1: Industri tidak lagi cukup hanya mengejar kapasitas produksi, tetapi juga harus semakin efisien, rendah emisi, inovatif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan MDK harus mulai melihat transformasi hijau sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses pasar. Kota Amdatara untuk terus membangun industri yang sehat dan bertanggung jawab. Jaga kualitas dan keamanan produk, kelas sumber daya air secara bijaksana, dan bangun hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar wilayah usaha.
2: Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, mengatakan Amdatara diharapkan memperkuat komitmen bersama dalam mendorong industri yang lebih ramah lingkungan atau industri hijau, hilirisasi berkelanjutan, dan penerapan ekonomi sirkular. Gubernur mengharapkan organisasi menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh anggarannya mematuhi peraturan perundang-undang serta standar mutu dan keamanan pangan yang berlaku, sehingga konsumen mendapatkan produk yang terjamin kualitasnya. Agus Herianto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud menyiapkan program bantuan seragam sekolah dan lembar kerja siswa LKS gratis bagi peserta didik baru jenjang sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP. Joko Putra melaporkan dari RRI Surakarta.
4: Untuk seragam sekolah ini sudah dalam tahap pengadaan ya.
5: Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tengah menyiapkan program bantuan seragam sekolah dan lembar kerja siswa atau LKS gratis bagi peserta didik baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama SMP. Menggelontorkan dana hingga 11 miliar lebih, program bantuan ini menyasar kurang lebih 10.500 siswa kelas 1 sekolah dasar dan kelas 7 sekolah menengah pertama baik di sekolah negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Dwi Hari Kuncoro, mengatakan bahwa pengadaan program tersebut saat ini sudah berjalan. Pihaknya juga telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh sekolah dan orang tua murid agar tidak perlu terburu-buru membeli seragam maupun LKS.
4: Untuk seragam sekolah, ini sudah dalam tahap pengadaan. Ya, kami sesuai dengan edaran yang kami edarkan bahwa seragam sekolah ini termasuk LKS kepada semua sekolah sudah kami informasikan melalui surat edaran yang isinya semua murid, termasuk wali murid, apabila memang belum menerima atau belum sampai seragam sekolah dan LKS yang dari pemerintah, kami berharap, kami himbau untuk tidak membeli. Ditunggu dulu sampai dengan nanti distribusi ini sampai ke murid yang ada di Boyolali ini.
5: Ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Dwi Hari Kuncoro, bantuan seragam yang dialokasikan mencakup pakaian seragam nasional merah putih untuk sekolah dasar dan biru putih untuk sekolah menengah pertama, seragam pramuka, serta batik berikon khas Boyolali dengan motif yang disesuaikan untuk masing-masing jenjang pendidikan.
4: Untuk seragam nanti untuk SD itu OSIS merah putih sama pramuka dan batik ikon Boyolali. Kemudian untuk SMP OSISnya nanti biru putih dan pramuka dan batik ikon Boyolali. Dan batiknya nanti untuk tingkat SD dan tingkat SMP berbeda.
5: Alokasi bantuan berupa seragam dan LKS gratis ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan akses pelayanan dasar pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Boyolali. Saat ini pihak Disdikbud menghimbau para wali murid untuk bersabar menunggu proses distribusi yang akan disalurkan secara bertahap melalui sekolah masing-masing. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Mengemukanya skandal hukum dan korupsi yang mencoreng negeri ini menimbulkan keprihatinan banyak pihak, termasuk para tokoh bangsa yang menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 siang kemarin. Salah satu tokoh yang bertemu Sultan adalah istri mendiang Presiden RI ke-5, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Beritanya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam gerakan Nurani Bangsa melakukan pertemuan tertutup dengan tokoh reformasi Sri Sultan Hamengkubuwono X yang juga Raja Keraton Yogyakarta. Dalam pertemuan yang digelar Kamis kemarin di Keraton Yogyakarta, para tokoh membahas berbagai persoalan kebangsaan selama lebih dari 3 jam sejak pukul 1 siang. Beberapa tokoh itu diantaranya mantan Ibu Negara, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta cendekiawan Muslim Amin Abdullah. Saat memberikan keterangan kepada para wartawan usai melakukan pertemuan, juru bicara Gerakan Nurani Bangsa, Alisa Wahid bersama para tokoh, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono X, menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap kasus korupsi.
7: Jadi jangan hanya kasus korupsi ditangkap, kasus korupsi diselesaikan gitu, tapi ke penegakan hukumnya justru secara utuh itu yang jauh lebih penting begitu.
6: Sedangkan mantan komisioner KPK Laude Syarif yang ikut hadir dalam pertemuan di Keraton Yogyakarta melihat makin merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap polisi, jaksa, hakim termasuk institusi KPK. Kondisi ini terjadi akibat rusaknya integritas aparat penegak hukum.
8: Karena dilihat banyak sekali borok-boroknya dari setiap institusi itu. Mungkin itu perlu ditingkatkan ke depan agar lebih baik, agar kepercayaan masyarakat itu bisa terbina.
6: Selain menyoroti lemahnya penanganan korupsi, para tokoh Gerakan Nurani Bangsa juga mendesak para pejabat publik agar mengutamakan transparansi dan tanggung jawab saat mengemban amanah di pemerintahan. Rencananya, hasil pertemuan ini akan disampaikan kepada pemerintah dalam waktu dekat.
0: Pendengar, fenomena upwelling kembali melanda keramba Waduk Kedung Ombo, WKO, wilayah Kabupaten Sragen. Kini petani keramba harus siaga dan mengeluarkan biaya operasional ekstra besar untuk memindahkan ikan mereka jika tak ingin mati mendadak. Mulato Isa melaporkan dari RRI Surakarta.
9: Sudah kurang lebih 4 hari. Kalau kelompok Boyolayar itu ada 2-3 nan. masing-masing, Mas. Ya,
10: gitu. Fenomena upwelling atau naiknya air dasar ke permukaan waduk kembali melanda kawasan Waduk Gedung Ombo WKU di wilayah Sragen. Kondisi akibat peralihan cuaca ini menyebabkan para pembudidaya ikan pada keramba jaring apung harus bersiaga ekstra guna menyelamatkan ribuan ikan yang terancam mati mendadak. Dampak dari fenomena upwelling ini dirasakan langsung oleh puluhan petani ikan. Bahkan puluhan ribu ikan kini sudah mati sia-sia akibat kekurangan oksigen. Ketua Paguyuban Berkah Mina Boyolayar, Harwito, mengungkapkan bahwa di wilayahnya terdapat sekitar 23 pembudidaya keramba yang terdampak serangan upwelling intensif selama 4 hari terakhir. Harwito menjelaskan, meski dampak kematian ikan bervariasi pada tiap pemilik, pembekaan biaya operasional untuk penyelamatan tidak dapat dihindari. Para petani harus mengeluarkan biaya sewa atau bahan bakar kapal untuk menggeser keramba ke area yang aman. Mengenai dinamika harga di pasaran, Harwito menyebabkan bahwa harga jual ikan saat ini masih relatif stabil. Namun keterbatasan stok akibat gangguan produksi berpotensi memicu kenaikan harga dalam beberapa hari ke depan.
9: Kalau boleh nggak ada yang kena, ada yang kena sedikit-sedikit. Ya kurang lebih kalau di total operasional plus tiap kapal itu sehari sekali geret itu kalau kapal 4 2 juta, 5 juta lah sehari.
11: 5 juta.
9: Kalau 4 hari, 5 hari ya kalikan saja 20 juta lah. Sementara ini barang langka ya masih stabil harganya. Tapi nanti 10 hari kemudian kalau tidak ada barang biasanya yang punya barang ya naik.
10: Sementara itu mengenai penanganan bangkai ikan yang tidak tertolong, Harwito menjelaskan bahwa ekosistem keramba memiliki mekanisme penguraian alami. Bangkai ikan umumnya dimanfaatkan sebagai pakan bagi komoditas ikan pemakan bangkai di sekitar waduk. Sementara itu Kapolsek Sumberlawang AKP Sudarmaji mengonfirmasi bahwa fenomena alam tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu sekitar 2 minggu terakhir. Sebagai langkah penanganan awal, para pemilik keramba siaga 24 jam di lokasi untuk mengantisipasi penurunan kualitas air secara drastis.
12: Ya itu sudah 2 minggu yang lalu, Mas. Ini surau kan banyak yang mencari tempat yang aman. Sudah mencari tempat-tempat yang aman. Pokoknya pemilik keramba itu kan siaga di lokasi sana. Karena kalau nanti ada badai, dia langsung cari tempat aman. Itu. Namanya pemilik keramba itu kan ada yang punya berapa kolam, ada yang banyak, ada yang sedikit, itu ada yang tidak kena.
10: Sementara itu untuk menekan angka kematian, Kapolsek Sumberlawang AKP Sudarmaji memaparkan bahwa para pembudidaya menerapkan serangkaian tindakan darurat saat ikan mulai menunjukkan gejala kehabisan oksigen atau teler, seperti menggeser keramba ke zona air yang lebih stabil menggunakan kapal, kemudian menggunakan aerator untuk menyuplai gelembung udara atau oksigen tambahan agar ikan tertolong. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Pendengar, warga desa Karanggintung, kecamatan Gandrung Mangu, mengalami kesulitan air bersih selama musim kemarau. Sedikitnya ada 3 dusun yang terdampak, kini mereka mengandalkan sumur manten yang debitnya kecil dan juga bantuan air bersih. Berikut Reni Tani yang melaporkan dari RRI Purwokerto.
13: Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di desa Karanggintung, kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. Sejumlah sumur warga mengering sehingga masyarakat harus mengandalkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekretaris Desa Karanggintung, Aris Yulianto, mengatakan kekeringan hampir selalu terjadi setiap musim kemarau. Sedikitnya 3 dusun terdampak yakni Dusun Pagar Gunung, Karanggintung, dan Karangtawang dengan jumlah warga sekitar 1.600 jiwa. Menurut Aris, hingga kini wilayah tersebut belum terjangkau layanan PDAM dan warga masih bergantung pada sumur dan aliran sungai Cikranji Girang untuk kebutuhan mencuci dan juga mandi. Namun untuk kebutuhan minum dan memasak, masyarakat memanfaatkan mata air di sumur manten yang debitnya kecil sehingga harus mengantri panjang. Pemerintah desa telah mengajukan bantuan air bersih untuk 2 dusun. Saat ini PMI Kabupaten Cilacap telah menyalurkan 1 tangki atau 6.000 liter air bersih kepada warga Dusun Sindang Raja, RT 3 RW 4 yang sumurnya telah mengering.
14: Sering kekeringan, ya kekeringan di biasanya di 3 dusun. Oh. Kalau 3 dusun sekitar 1.600-an, 1.650-an, 1.600 jiwa. Belum ada PDAM, makanya kalau musim kemarau kayak gini warga pada kesusahan air karena PDAM belum menjangkau desa Karanggintung. Iya, kalau musim kemarin ini kan airnya mengalir tapi kecil, terus di pinggir-pinggir sungai itu dibikin sumur. Biasanya untuk mencuci dan mandi. Terus ada sumur juga yang yang dibuat untuk minum, ada sumur ya di pinggir sungai juga ada, itu namanya sumur manten. Itu pun mata airnya kecil, ngantrinya lama.
13: Pemerintah desa berharap distribusi air bersih dapat dilakukan secara rutin setidaknya setiap 3 hari sekali selama musim kemarau, mengingat kebutuhan air masyarakat terus meningkat. Ketua PMI Kabupaten Cilacap Farid Ma'ruf menyampaikan jika PMI akan segera mengirimkan air bersih apabila ada permintaan dari masyarakat melalui pemerintah desa.
11: Dari desa Banyu Ratu, saya minta Banyu itu aja. Wong di surat itu di PDMI ketua langsung tindak lanjut. Gitu, Pak, ini suratnya apa? Yang penting ada permintaan untuk ketua jawab saya kan, SPJ. Dari desa yang penting PMI kecamatan, Pak Camat ditembusi, biar ngerti. PMI kecamatan juga gitu. Mudah.
13: Sementara itu, berdasarkan data dari BBBD Kabupaten Cilacap, hingga 21 Juli 2026 sudah ada sebanyak 96 tangki atau 496 ribu liter air bersih telah disalurkan kepada warga terdampak kekeringan di 15 desa pada 9 kecamatan. Bantuan tersebut telah dimanfaatkan oleh sekitar 4.721 kepala keluarga atau lebih dari 15 ribu jiwa. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, proses pencatatan sensus ekonomi di Kota Semarang baru mencapai 38%. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meminta masyarakat dukung penuh agenda rutin 10 tahunan ini dengan memberikan data yang valid dan tidak termakan isu yang mengaitkannya dengan kedatangan petugas pajak ke rumah warga. Berikut selengkapnya dilaporkan Rahma Purwanto dari RRI Semarang.
15: Satu, kita harus membangun keyakinan masyarakat bahwa sensus.
16: Pemerintah Kota Semarang sedang menyiapkan jurus agar pelaksanaan sensus ekonomi dapat berjalan lancar. Menurut Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, sensus ekonomi yang dilakukan 10 tahun sekali ini sangat penting dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dari segala sudut terkait ekonomi Indonesia. Agustina mengatakan pengambilan data oleh petugas sensus akan disimpan secara rahasia. Data bisa diubah ketika dalam verifikasi terdapat kekeliruan, salah ketik, atau hal lainnya. Menurutnya masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan data pribadi miliknya akan disalahgunakan. Terlebih isu mengenai setelah sensus ekonomi ini dihubungkan dengan datangnya petugas pajak ke rumah warga. Agustina menjelaskan bahwa petugas pajak dari Bapenda Kota Semarang hanya bertugas mendata untuk pembaharuan data. Hal itu menurutnya tidak ada kaitannya dengan sensus ekonomi yang akan berakhir 31 Agustus 2026 mendatang. Di Kota Semarang sendiri, proses sensus ekonomi mencapai baru 38%. Sementara itu, target yang harus ditempuh dalam waktu dekat ini minimal 40%. Kini pihaknya menggencarkan jurus agar pelaksanaan sensus ekonomi ini cepat selesai target.
15: Ada sebuah proses dedikasi, mereka menyimpan data hanya untuk kepentingan sensus. Dan canggih karena masing-masing punya tab. Sekarang masyarakat tidak perlu takut untuk memberikan data guna sensus ini, dan sensus ini tidak berkaitan dengan apapun.
16: Sebelumnya, Wakil Kepala BPSRI Sony Hari Budiotomo Harmadi mengatakan Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2026, jumlah usaha di Jawa Tengah mencapai hampir 5 juta unit usaha. Jumlah itu setara dengan 25,76% dari seluruh usaha di Pulau Jawa dan sekitar 15,25% dari total usaha di Indonesia.
17: Ya, petugas itu kan sudah dilatih. Kami melalui proses seleksi 251 ribu petugas di seluruh Indonesia, Kota Semarang lebih dari 1.400 petugas. Karena Semarang ini pelaku usahanya besar, dan juga jumlah penduduknya mencapai lebih dari 1,7 juta jiwa.
16: Yang menjelaskan sensus ekonomi 2026 berbeda dari sensus sebelumnya yang mencakup sektor pertanian hingga rumah tangga murni. Akan tetapi, sensus ekonomi 2026 tetap melakukan pendataan di sektor rumah tangga khususnya yang berkaitan dengan usaha karena banyak aktivitas ekonomi dilakukan dari rumah termasuk usaha berbasis digital. Rahma Purwanto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kabupaten Sleman menekan pentingnya pembentukan karakter anak sejak dini dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional tahun ini. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Vika Azalia dari RRI Yogyakarta.
18: Ya, di sini teman-teman sudah memutuskan untuk bersekolah. Nah, ketika teman-teman sudah bersekolah, ya mari kita harus fokus, kita harus tekun belajar. Kita harus, kalau dalam pendidikan kasus.
19: Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Sleman, Budi Ardiandani menyampaikan sejumlah nilai yang harus dimiliki anak-anak untuk menjadi penerus bangsa di masa depan. Ia mengatakan anak-anak perlu memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk menyampaikan pendapat di depan umum.
18: Keberanian, kepercayaan diri untuk maju ke depan, tampil ke depan, untuk speak up. Nah, ini yang di dalam psikologi biasanya dinamakan sebagai self-efficacy. Efikasi diri ini sangat penting ya, karena ketika kita tidak percaya diri, tidak memiliki kepercayaan diri, maka kita mau melangkahkan kaki kita untuk menuju cita-cita kita, maka itu akan menjadi hal yang kurang.
19: Menurutnya, anak-anak juga harus memiliki nilai pantang menyerah. Artinya mereka harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Dani menambahkan rasa empati juga perlu ditanamkan sejak dini. Sementara itu Kepala Dinas P3AP 2KB Kabupaten Sleman Novita Krisnaini menambahkan pentingnya menanamkan sikap saling menyayangi dan menghormati perbedaan kepada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari.
20: Saling menyayangi sesama temannya, ya kan. Memang kita ada perbedaan, ya mesti ada. Manusia tidak ada yang sempurna, tetapi kita harus menghormati dan saling menyayangi. Kemudian yang terakhir menurut saya adalah budaya untuk saling gotong royong, ya saling membantu sesama teman apabila teman-teman kita ada yang susahan.
19: Selain itu budaya gotong royong juga perlu ditanamkan sejak dini untuk membangun karakter anak sebagai generasi penerus bangsa.
21: Pendengar, harga daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Purbalingga naik dari Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram. Kenaikan Rp10.000 per kilogram itu membuat daya beli masyarakat melemah dan penjualan pedagang turun drastis. Berikut laporan Fitri Hasanah dari RRI Purwokerto.
22: Pengambilannya sampai ke sini aja udah 140, gimana mau jualan 140.
21: Harga daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Purbalingga naik dari Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram pasca Idul Adha. Kenaikan Rp10.000 per kilogram ini membuat daya beli masyarakat melemah dan penjualan pedagang turun drastis. Pedagang daging sapi di pasar Bukateja, Rasiani, mengatakan semakin sulit menghabiskan stok dagangan karena pembeli terus berkurang. Jika sebelumnya ia mampu menjual 3-4 kg daging dalam sehari, kini stok 4 kg baru habis dalam 3 hari. Bahkan ada kalanya ia hanya menjual sekitar 250 gram dalam sehari. Diakui Rasiani, penurunan penjualan selain dikarenakan masyarakat masih memiliki stok daging kurban, pengeluaran rumah tangga juga banyak terserap untuk kebutuhan masuk sekolah dan kembali beroperasionalnya dapur program makan bergizi gratis MBG.
22: Sudah 3 hari ini gak laku, sulit. Kadang-kadang satu hari cuma seperapat. Gimana saya mau beli daging banyak, 3 hari aja masih ada. Ya kadang-kadang ya 3 kilo, 4 kilo ada. Ini kan mungkin karena sekolah lagi puluh biaya, kebutuhan sekolah, MBG masuk, ya pedagang kan kurang pemasukannya.
21: Kondisi serupa dialami pedagang daging di pasar Badok Bancar Purbalingga. Jayanti mengaku harga daging sapi naik sejak 2 pekan setelah Idul Adha, yakni bertahap dari Rp140.000 naik di harga Rp145.000 dan saat ini naik menjadi Rp150.000 per kilogram.
23: Semenjak habis lebaran 2 mingguan lah langsung naik drastis banget. Dari harga Rp140.000-45.000 sekarang naik Rp150.000 kilonya. Ya pada komplain, Mbak, kok bisa naik? Kan biasa naik kalau daging sapi kan kalau mau lebaran, mau itu Idul Fitri, lah itu naik. Ini nggak pernah naik, jadinya akhirnya pada kaget, terus akhirnya menurun peminatnya kayak gitu.
21: Jayanti menambahkan sejak harga daging sapi naik, penjualan turun tajam, yakni sebelum naik sehari bisa terjual 15-20 kg. Sedangkan saat ini ia merasa kesulitan untuk menjual 5 kg daging sapi sampai habis. Fitri Hasanah melaporkan.
23: 20, kalau hari-hari kayak gini paling 5 kilo aja udah enggak, itu peminatnya jarang banget.
21: Pendengar, demikian info Lintas Daya Jateng hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI dengan esensi buku. Paper Town adalah karya John Green yang memikat pembaca dewasa dan remaja sejak diterbitkan pada 16 Oktober 2008. Inspirasi novel ini datang dari pengalaman penulis selama perjalanan di South Dakota, di mana ia menemukan konsep Paper Town dikenal dengan gaya uniknya yang memadukan humor dan kelembutan. John Green berhasil menciptakan cerita yang mengharukan dan legendaris dalam genre remaja. Paper Town mengisahkan Quentin, seorang remaja yang terpikat oleh kegilaan dan misteri yang mengelilingi Margot Ruth Spiegelman. Margot, dengan ketidakdugaannya dan aura misteriusnya, selalu berhasil mencuri perhatian Quentin. Namun, ketika Margot tiba-tiba menghilang, Quentin tidak bisa hanya duduk diam. Dia memulai pencarian tanpa kena lelah, memicu petualangan yang tak terduga yang menguak lapisan kehidupan yang tersembunyi. Membawanya bersama teman-temannya pada perjalanan penuh rahasia dan penemuan diri yang mendalam. Novel ini tidak hanya menghadirkan drama percintaan remaja, tetapi juga menggambarkan dinamika keluarga, persahabatan, dan pencarian jati diri dengan humor dan filosofi khas John Green. Melalui karakter-karakternya yang kompleks, Paper Town mengajak pembaca untuk merenung tentang arti dari hubungan, perjalanan, dan kehidupan remaja yang penuh dengan kejutan. Paper Towns berhasil meraih posisi prestisius kelima di daftar New York Times untuk buku anak-anak dan menyabet penghargaan Edgar untuk fiksi remaja terbaik pada 2009. Kesuksesannya tidak hanya berhenti di sana. Pada tahun 2015, Paper Town diangkat menjadi film layar lebar yang memukau dengan judul yang sama. Novel Paper Towns mengajarkan kita untuk tidak takut mencoba hal baru dengan tanggung jawab serta menghargai setiap momen dalam hidup. John Green dengan brilian menyampaikan nilai-nilai ini melalui cerita yang penuh teka-teki dan petualangan. Membaca novel ini sangat disarankan bagi remaja yang menyukai kisah misteri dan romansa ringan. Dengan bahasa khas remaja, novel ini mengisi waktu senggang kita dengan mengikuti pencarian Quentin yang mendebarkan. Demikian esensi buku Paper Town karya John Green dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: 93.1 channel informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwokerto di manapun Anda berada. Siaga Negeriku kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Sejumlah informasi tentang mitigasi kebencanaan akan kembali kami hadirkan untuk Anda bersama saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti. Seperti biasa kita awali bersamaan kita di Siaga Negeriku dengan menyimak info perakiran cuaca bersama perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Sore hari ini saya sudah tersambung dengan Mbak Ferry Harti Nugrowati. Halo, selamat sore Mbak Ferry.
4: Halo, selamat sore Mas Arya.
3: Iya, seperti apa nih kira-kira cuaca untuk wilayah Banyumas dan sekitarnya untuk sore hingga besok pagi? Silakan info lengkapnya.
4: Iya, baik. Terima kasih Mas Arya. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini, kami dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca, khususnya untuk wilayah Banyumas dan wilayah Cilacap, yang berlaku 24 jam mulai pukul 19 petang nanti. Kondisi cuaca di wilayah Banyumas pada petang nanti hingga esok pagi hari umumnya diperkirakan berawan. Kemudian memasuki keesokan harinya pagi hingga siang diperkirakan cerah berawan, kembali berawan memasuki sore hingga petang esok hari. Suhu udara di wilayah Banyumas umumnya diperkirakan berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 40 km/jam. Untuk wilayah Cilacap pada petang nanti, umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan. Memasuki esok pagi hari diperkirakan cerah berawan kembali hingga sore hari. Udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 40 km/jam. Tambahan informasi untuk perakiraan cuaca perairan selatan Cilacap hingga perairan selatan Purworejo atau Kebumen. Umumnya cuaca di wilayah perairan diperkirakan cerah berawan dengan ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk angin di wilayah perairan diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga dari arah tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 50 km per jam. Masyarakat IMO tetap mengupdate terus perkembangan terbaru informasi perakiraan cuaca yang dapat diakses di website BMKG dengan alamat cuaca.bmkg.go.id atau dapat pula mengikuti update media sosial BMKG termasuk diantaranya media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggulwulung Cilacap. Masyarakat juga diimbau tetap mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan yang kemungkinan dapat terjadi di musim kemarau saat ini. Demikian informasi perakiraan cuaca sore hari ini, Mas Arya.
3: Baik, terima kasih Mbak Ferry. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
4: Selamat sore.
3: Selamat sore. Pendengar, Anda bisa kembali mengupdate info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, lewat program yang didukung Bappenas dan pendanaan pemerintah Jerman, masyarakat Banyumas kini bisa menukarkan sampah plastik dengan sembako. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
5: Masyarakat di kawasan daerah aliran sungai atau Das Rayu, Kabupaten Banyumas kini dapat menukarkan sampah plastik dengan sembako, voucher makanan maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Skema insentif tersebut mulai diuji coba di Desa Tambak Negara, Kecamatan Rawalo, dan Desa Mandirancan, Kecamatan Kebasen. Program yang akan berlangsung hingga 2028 ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Banyumas dan konsorsium solusi dengan dukungan Bappenas serta pendanaan dari pemerintah Jerman. Project Manager Solusi SNV Audrey Siahainenia menyampaikan, melalui program tersebut, nasabah kelompok swadaya masyarakat atau KSM dan bank sampah dapat menukarkan sampah plastik yang telah dipilah dengan paket sembako atau bentuk insentif lain sesuai kebutuhan masyarakat. Sistem tersebut juga didukung digitalisasi pencatatan bank sampah, pelatihan operasional bagi pengelola, kompetisi pengumpulan sampah plastik, hingga kegiatan bersih sungai untuk mendorong partisipasi warga.
6: Dua tempat ini merupakan gambaran bagaimana bentang darat itu akan terintegrasi dengan bentang laut yang ada di Cilacap melalui Sungai Serayu. Jadi kalau sampah di darat dikelola dengan baik dengan peran teman-teman kelompok bank sampah yang punya knowledge, pengetahuan lebih baik dalam pengumpulan, mereka bisa menghitung berapa banyak sebenarnya sampah yang potensial masuk ke sungai dan itu akhirnya akan ke laut. Dan kalau itu bisa terkumpul dan bisa dijadikan uang, berarti mereka juga berpotensi untuk menjaga laut secara tidak langsung.
5: Audrey menambahkan, selain memberi manfaat ekonomi, program tersebut juga menjadi upaya mengurangi pencemaran sampah plastik, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui program ini, ia berharap kebocoran sampah plastik ke Sungai Serayu yang bermuara di Samudra Hindia dapat ditekan. Program tersebut juga sejalan dengan target pemerintah Kabupaten Banyumas mewujudkan Banyumas bebas sampah pada 2028. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Dr. Arief Sugiono mengatakan keberhasilan mewujudkan target tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. DLH menitik beratkan pada penguatan tata kelola pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada ekonomi sirkular melalui KSM dan penguatan pengelolaan di tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST.
7: Ada peta jalan pengelolaan sampah bahwa ada amanah dari kementerian bahwa 2029 itu sampah terkelola itu diharapkan mendekati 100%. Tapi ada challenge bahwa challenge ini bukan hanya sekedar tantangan semata tetapi menjadi momentum untuk Banyumas bagaimana bisa di 2008 sudah bisa mencapai pengelolaan sampah 100% di seluruh wilayah kabupaten.
5: Selama masa uji coba hingga 2028, pemerintah bersama konsorsium solusi akan melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program. Keberhasilannya dilihat dari jumlah nasabah bank sampah, volume sampah plastik yang terkumpul, tingkat retensi nasabah, dan aktivitas edukasi pengelola bank sampah. Jika model ini berhasil, pemerintah daerah dapat mereplikasinya ke desa-desa lain di Kabupaten Banyumas. Faisal Raihan melaporkan.

0: Coba bayangin, lagi santai, tiba-tiba hujan deras gak berhenti. Air mulai naik atau tanah mendadak goyang. Di momen seperti itu, kita cuma punya dua pilihan, panik atau siap. Nah, mitigasi bencana bisa dimulai dari kebiasaan kecil. Kenali dulu risiko di sekitar kita, apakah rawan banjir, longsor, atau gempa. Dari situ, kita jadi lebih peka dan gak gampang kaget. Selanjutnya, punya rencana sederhana. Kalau terjadi sesuatu, kita harus kemana? Ketemu keluarga di titik mana? Hal-hal kecil ini harus diperhatikan. Siapkan juga barang penting di tempat yang mudah dijangkau. Gak perlu berlebihan, yang penting siap saat dibutuhkan. Dan yang paling penting, jangan tunggu panik, baru bergerak. Karena saat bencana datang, waktu terasa jauh lebih cepat dari yang kita kira. Teman Pro 2, siap dengan keadaan apapun dan tidak panik, merupakan bentuk kepedulian buat diri sendiri dan orang sekitar. Kalau hari itu terjadi, setidaknya kita sudah tahu harus bagaimana.
1: Pendengar, selanjutnya dari Cilacap, sebanyak 10 armada gabungan dikerahkan untuk memadamkan kebakaran yang melanda sebuah bengkel di Jalan Pierre Tendean Cilacap. Penyebab kebakaran diduga karena konsleting listrik. Ya, berikut Reni Tania melaporkan.
2: Armada pemadam dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api yang melalap bengkel sepeda motor Hari Gemilang Lestari di Jalan Kapten Tendean, tepatnya di pertigaan Jalan Wuni, Kelurahan Tambak Reja, Kecamatan Cilacap Selatan pada Rabu malam. 10 armada dengan sekitar 80 personel ini berasal dari Damkar Cilacap, Pos Damkar Kroya, SBI, Pelindo, Pertamina, PLTU S2P, dan Polresta Cilacap yang dibantu oleh PMI Cilacap, Red Car, serta Siaga Peduli. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan jika kebakaran diketahui pertama kali oleh pedagang kios sebelah bengkel pada sekitar pukul 21.47. Warga yang mengetahui langsung menghubungi Damkar Cilacap dengan quick response sekitar 2 menit.

0: dapat menjangkau titik api dan mempercepat proses pemadaman. Setelah berjibaku hampir 2 jam, petugas berhasil mengendalikan kobaran api dan menyatakan api padam pada sekitar pukul 23:30 malam, yang kemudian dilanjutkan dengan pendinginan.
1: Bersama-sama dengan armada kebakaran yang lain kurang lebih 10, ya. Kita mainkan 10 karena memang dengan pertimbangan pemukiman padat, ya. Pemukiman padat dan rapat, dan di sini ada beberapa ancaman. Berikutnya adalah gudang atau mungkin bengkel motor yang di dalamnya ada banyak motor dan gas. Maka untuk itu kami mohon sampaikan kepada teman-teman armada yang lain, termasuk Basarnas, untuk pertama membuka beberapa pintu yang sekarang terjadi, kemudian memblokir api yang ada berada di selatan dan sebelah timur. Alhamdulillah pada pukul 11:23:33 ini padam.
0: Sementara itu untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Polresta Cilacap dan dugaan awal mengarah pada konsleting listrik sebagai pemicu terjadinya kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa kebakaran tersebut karena bengkel berada dalam kondisi sudah tutup. Belum diketahui jumlah kerugian akibat peristiwa kebakaran tersebut. Namun ada sebanyak 16 motor hangus terbakar sekaligus spare part atau onderdil sepeda motor yang juga ikut terbakar. Damkar menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran terutama yang dipicu oleh konsleting listrik. Masyarakat diminta rutin memeriksa instalasi listrik dan memastikan seluruh peralatan yang berpotensi memicu kebakaran berada dalam kondisi aman guna mencegah kejadian serupa terulang. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Pendengar hanya sampai di sini Siaga Negeri untuk edisi hari ini ya, Jumat 24 Juli 2026. Saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti pamit undur diri. Selamat sore, salam tangguh, salam bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwakarta.
0: Channel informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar sore hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di segmen Purwakarta Sore, dan akan lanjut hingga Purwakarta Malam sampai jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menggantikan rekan Arya Setia yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwakarta siang hingga sore. Kali ini kami akan update informasi Anda dengan Urta Getok Tular bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta.

Sugeng santen pawartos ingkang wigati puncak peringatan Hari Anak Nasional 2016 lewat gelaran Banyumas Kidsporia 2016 nang Heterospace Purwakerto. Awa panas sing dadekna hasilnya panen emut nyebabna pasokan timun nang pasaran dadi suda. Jangkeping warta getok tular kawasaken dening Desi Natalia. Puncak peringatan Hari Anak Nasional 2016 lewat gelaran Banyumas Kidsporia 2016 nang Heterospace Purwakerto ora kur ditututi nang pelajar teka sekolah umum, tapi uga oleh sambutan sing antusias banget teka siswa sekolah rakyat menengah pertama SRMP Banyumas. Tekane dheweke pada dadi bagian teka usaha ngadirna ruang dolanan, sinau lan bersosialisasi sing inklusif kanggo kabeh bocah. Kegiatan kia diramekna dambiak-dambiak, mawa warna-warna dolanan tradisional, stan UMKM, wahana dolanan, lan aktivitas edukatif sing ramah bocah. Para siswa keton seneng lan antusias banget ndeleng rerangkan acara kabeh wiwit tayang nang lokasi. Salah siji siswa kelas 8 SRMP 13 Banyumas, Bintang Tegar ngaku gawe terkesan karo penyelenggaraan Banyumas Kidsporia 2016. Manut dheweke kegiatan kue ngadirna suasana sing rame lan menehi kesempatan kanggo ketemu batir-batir anyar tekan macem-macem sekolah. Ngemutna wigatine hak-hake bocah kudu tertutupi, pemerintah Kabupaten Cilacap terus nguatna usaha perlindungan bocah lewat warna-warna kebijakan ing jamin kabeh hak bocah bisa terpenuhi. Hal ge didawuhna nang PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya pas peringatan Hari Anak Nasional wingi. Komitmen gue didawuhna Bupati Cilacap Ami Amalia usai mimpin peringatan Hari Anak Nasional sing ditututi nang siswa-siswi teka pirang-pirang sekolah nang Kabupaten Cilacap. Kanggo mengeti Hari Anak Nasional, 2016 Dinas Kearsipan lan Perpustakaan Arpus Kabupaten Cilacap ngagelar warna-warna kegiatan sing edukatif lan nyeneng nanggo kabeh bocah-bocah nang perpustakaan daerah Kabupaten Cilacap sing wis kaleksanan wingi. Kegiatan gue dadi tindak lanjut surat edaran Bupati Cilacap sing ngajak kabeh organisasi perangkat daerah OPD nganti lembaga lan instansi nang Kabupaten Cilacap kanggo nyengkuyung pemenuhan hak-hake bocah nang momentum Hari Anak Nasional. Hawa panas sing dadekna hasilnya panen emut nyebabna pasokan timun nang pasaran dadi suda akibatnya rega timun nang Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan lan dikira-kira tesi bakal bertahan nganti akhir Agustus. Hal ini dirasakna nang salah siji bakul sayur nang Pasar Wage Purwokerto, Lilis. Deweke ngomong kenaikan harga timun wis berlangsung luwih teka seminggu. Manut deweke hawa sing panas jadi penyebab utama berkurangnya hasil panen. Sehingga pasokan timun angel diolihna lan rega nang pasaran ngelonjak nganti tekan 14.000 tekan 15.000 per kilogram. Warta Kang Pok-Pokan, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Banyumas resmi buka program beasiswa Satria Kem minangka program pembinaan sing kaping pisan go mahasiswa sing oleh beasiswa teka Basnas. Ake-ake 46 mahasiswa teka macam-macam perguruan tinggi melu kegiatan sing lumaku telung dina suwene. Tanggal 13 nganti 20 Juli 2016 kanti pangarep-arep ora mung berprestasi secara akademik tapi uga dadi generasi sing berkarakter lan teyeng dadi duta zakat nang tengahing masyarakat. Ketua Basnas Kabupaten Banyumas Hasanatul Mufidah ngendika yen program kue wis dadi tahapan awal penyaluran beasiswa go mahasiswa sing asale teka Banyumas sing wis lolos proses seleksi secara terbuka seka pendaftar luwih teka 80 mahasiswa. Ana 46 mahasiswa sing dinyatakan memenuhi syarat kanggo nampa bantuan pendidikan. Cekap semanten warta getok tular sonten meniko kelila

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Oke, pendengar Anme, senyumlah ya. Dari lagu tersebut menyimpan banyak pesan moral yang wajib sekali kita pahami begitu ya. Bahwa dalam dunia yang begitu luas ini akan ada celah-celah kita kecewa, kita sedih. Tidak semua hal yang kita inginkan bisa kita dapatkan begitu. Nah, iya, semoga atas apa yang terjadi saat ini kita bisa mengambil hikmah ya, ataupun juga pelajaran. Sedih boleh, menangis boleh, tapi tidak untuk berlarut-larut, karena kita harus bangkit untuk kembali menghadapi kehidupan yang lebih menantang lagi. Memang kadang hidup datang dengan ujian yang tidak kita duga, pendengar. Ada hari ketika semuanya terasa berat, rencana tidak berjalan sesuai dengan harapan, bahkan semangat pun seolah ikut menghilang. Namun setiap persoalan selalu membawa pelajaran. Dari situ kita belajar menjadi lebih sabar, lebih kuat, dan lebih dewasa dalam menyikapi kehidupan. Mengeluh mungkin terasa melegakan sesaat ya, tetapi bangkit dan mencoba lagi akan membawa kita lebih jauh. Jangan lupa, masih banyak orang yang sedang berjuang dengan tantangan yang lebih besar. Namun mereka tetap memilih untuk tersenyum dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Jadi apapun yang sedang Anda hadapi hari ini, jangan menyerah. Percayalah bahwa setiap kesulitan pasti pada akhirnya, pasti ada akhirnya begitu ya. Terus melangkah, tetap bersyukur dan rawat senyum terbaik Anda. Karena seringkali senyum bukan hanya, bukan tanda bahwa hidup tanpa masalah ya. Melainkan bukti bahwa kita memilih untuk tetap kuat menghadapi semuanya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwakarta. Kali ini kita akan kembali relax dengan Andin bernyanyi untukmu.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Rosado, channel informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, dua pria asal Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas harus berurusan dengan hukum setelah diduga melakukan aksi pemerasan dan penipuan dengan mengaku sebagai anggota kepolisian. Modus tersebut digunakan untuk menakut-nakuti para korban hingga menyerahkan telepon genggam mereka. Nah, ini waspada juga nih kita untuk masyarakat Banyumas dan sekitarnya ya. Jadi kedua tersangka yakni MFR alias GT 28 tahun dan MVA alias SL 23 tahun kini telah diamankan Satreskrim Polresta Banyumas. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus P. Silalahi SHSIKMH mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang diterima pada 21 Juli 2026 terkait dengan dugaan pemerasan dan penipuan di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Jadi para korban di lokasi tersebut dimintai uang sebesar 4 juta rupiah kepada para korban. Karena korban mengaku tidak memiliki uang, para pelaku kemudian mengambil telepon genggam milik korban dengan alasan sebagai barang bukti dan mengaku sebagai anggota kepolisian. Wah, jadi dua pemuda Sokaraja merampas HP remaja penonton balap liar dan kini alhamdulillah sudah ditangani oleh Polresta Banyumas, begitu ya. Jadi lain kali harus berhati-hati, jangan mau langsung percaya dengan modus-modus mengaku-aku dari pihak kepolisian, begitu ya. Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit Oppo A57 beserta kotak kemasannya dan satu unit Infinix beserta dus. Dan saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya dikoordinasikan dan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum atau JPU. Dan atas perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal 482 junto pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, gitu ya. Dan semoga ini bisa menjadi satu
1: mungkin
0: kewaspadaan untuk kita semua.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komit.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Mendengar pedagang ikan air tawar di tempat penjualan ikan kembaran Kulon Purbalingga mengharapkan agar program makan bergizi gratis MBG dapat berdampak signifikan terhadap penjualan ikan air tawar di Kabupaten Purbalingga. Berikut laporan Fitri Hasanah.
2: Pedagang ikan air tawar di tempat penjualan ikan TPI kembaran Kulon Purbalingga mengharapkan agar program makan bergizi gratis MBG dapat berdampak signifikan terhadap penjualan ikan air tawar di Kabupaten Purbalingga. Salah satu pedagang di tempat penjualan ikan TPI Kembaran Kulon, Wahyu, menilai dapur penyedia MBG saat ini lebih banyak menggunakan ayam dan telur sebagai sumber protein. Menurutnya, dapur MBG kalaupun menggunakan ikan biasanya hanya ikan lele. Ia menceritakan pengalamannya ketika menerima pesanan ikan air tawar dari dapur MBG pernah mencapai pesanan sampai 2 kuintal. Namun saat ini untuk pesanan MBG sehari paling banyak hanya 2 sampai 3 dapur MBG yang memesan. Menurutnya, dapur MBG lebih memilih ayam dan telur karena harganya lebih murah dibandingkan sebagian besar ikan air tawar. Akibatnya komoditas ikan seperti gurame, nila, patin maupun melem belum menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan protein program MBG. Ia mengaku keterbatasan stok juga menjadi kendala ketika ada permintaan dalam jumlah besar sebab ketika pasokan di TPI tidak mencukupi pembelian dari dapur MBG biasanya langsung dialihkan ke peternak ikan.
3: Kalau lanjut baik juga untuk pedagang-pedagang ikan pengennya ya setiap hari kalau ada paling lele, adapun paling kayak ikan nila itu juga belum banyak. Ya, belum tahu sih Mbak, kayaknya sih ya kalau ikan air tawar kan harganya agak, kalau kayak ke ayam leher itu kan agak mending. Paling banyak sih 2 atau 3 paling. Itu pun kalau kita dihadapin sendiri tuh nggak mampu. Paling ya oper ke teman-teman. Ada 3 dapur, pesannya di atas 2 kintal. Ya dikasih teman. Kalau MBG itu kan harus rata ukurannya.
2: Meski serapan ikan untuk MBG belum besar, Wahyu berharap dapur-dapur MBG mulai rutin menggunakan ikan air tawar sebagai menu. Menurutnya langkah ini akan membantu meningkatkan pendapatan pedagang sekaligus peternak ikan lokal. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Pendengar, di era sekarang banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar ekspektasi kita begitu ya. Bahkan ketika mungkin kita hanya mendengar berita tentang penipuan atau kejahatan-kejahatan lain hanya di layar kaca atau hanya di media elektronik, media online, tetapi justru malah hal tersebut sudah ada di lingkungan terdekat kita. Nah, ini dia pendengar, ada satu informasi dari Cilacap yang menipu hampir sebagian dari masyarakat yang tertipu dengan arisan peserta fiktif di Kesugihan Cilacap. Adapun kerugiannya mencapai 605 juta rupiah. Nah, pendengar, tentu ini bisa menjadi satu bahan kita untuk lebih waspada dan juga berhati-hati terhadap modus-modus penipuan yang mungkin saja bisa hadir dalam hidup kita begitu ya. Memang mungkin kita akan tergiur dengan iming-iming arisan yang besar, keuntungan yang banyak begitu. Nah, arisan dengan sebagian pesertanya ternyata fiktif terjadi di Kabupaten Cilacap. Kerugian sebagian peserta sampai 605 juta rupiah dan kasus ini sudah tuntas di Pengadilan Negeri Cilacap. Terdakwa yakni perempuan berinisial HR divonis bersalah dengan vonis penjara 3 tahun. Dan dikutip dari dakwaan jaksa penuntut umum, diketahui bahwa terdakwa menyelenggarakan arisan untuk periode pertama 2015 dan periode kedua di 2017. Dua periode itu berjalan lancar sampai kemudian dilakukan arisan periode ketiga dengan rentang waktu 2019 sampai 2025. Setiap peserta arisan menyetor Rp300.000 per tanggal 10 tiap bulannya, dan penyetoran ke rekening milik suami terdakwa kemudian dilakukan pengocokan arisan di rumah terdakwa di Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Di arisan periode ketiga itu peserta arisan adalah peserta lama alias di periode sebelumnya dan peserta baru. Terdakwa merayu beberapa orang untuk menjadi peserta baru. Dalih yang diungkap terdakwa adalah bahwa peserta arisan sedikit, padahal peserta arisan mencapai 69 orang. Kemudian beberapa orang yang dirayu itu dijanjikan akan cepat mendapatkan arisan. Nah, beberapa peserta baru mulai curiga karena sampai angsuran ke-55 alias Juli tahun 2024 namanya tidak kunjung keluar. Dan beberapa peserta ini makin juga curiga karena berdasarkan video yang didapatkan saat pengocokan arisan di rumah terdakwa, sebagian peserta yang menjadi saksi pengocokan tidak boleh melihat kertas lintingan arisan. Jadi beberapa peserta mendatangi rumah terdakwa di Kesugihan dan pada akhirnya terdakwa mengaku bahwa sampai angsuran ke-55, 28 yang memperoleh arisan adalah peserta asli dan 27 yang memperoleh arisan adalah peserta fiktif. Dan peserta fiktif yang memperoleh arisan ini uangnya masuk ke kantong pribadi terdakwa. Waduh, harus berhati-hati begitu ya. Sederhananya ketika kita mungkin menginginkan sejumlah uang, ya benar-benar harus lewat kerja keras begitu ya. Jangan tertipu dengan iming-iming arisan dengan hasil yang banyak begitu. Baik, mendengar petang hari ini kami masih akan temani Anda dengan sejumlah informasi menarik dan juga lagu-lagu yang semoga bisa menjadi teman setia Anda menghangatkan suasana petang hari ini. Ini dia, Dio 19, Tak Ada Yang Sebanding Denganmu.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
0: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Masih dari jantung kota Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427. Pada ada satu informasi menarik kami hadirkan. Di antaranya satu hal yang semoga ini bisa menjadi satu inspirasi ya untuk kita semuanya, bahwa ternyata gotong royong ini masih bisa kita rasakan di sekitar kita. Saya ajak Anda menuju ke Banjarnegara, pendengar. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial kembali diwujudkan Yayasan Kita Peduli Banjarnegara melalui pembangunan rumah layak huni bagi Nuriati, warga Dukuh Sidakarsa, Desa Pucang, Kecamatan Bawang. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap keluarga yang selama ini hidup dalam keterbatasan ekonomi dan menempati rumah yang sudah tidak layak untuk dihuni. Ketua Yayasan Kita Peduli Banjarnegara, Musngadi, mengatakan pembangunan rumah tersebut berangkat dari keprihatinan para anggota yayasan terhadap kondisi kehidupan Nuriati yang tergolong keluarga kurang mampu. Dan menurutnya kondisi rumah yang ditempati selama ini sudah tidak memenuhi standar kelayakan. Sementara kemampuan ekonomi keluarga juga sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perbaikan secara mandiri. Dan pendengar, pembangunan rumah tersebut didanai sepenuhnya hasil iuran para anggota Yayasan Kita Peduli Banjarnegara yang dipadukan dengan dukungan para donatur, dan seluruh bantuan yang diterima bersifat sukarela dan tidak mengikat. Nah, semoga pendengar, aksi ini bisa menginfluence masyarakat pendengar dimanapun berada, bahwa seberapapun dan nominalnya begitu, yang penting adalah keikhlasan, gotong royong, semangat untuk saling membantu satu sama lain. Ini adalah satu wujud yang sangat luar biasa yang bisa kita lakukan untuk tetangga ataupun juga kerabat terdekat kita.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Kidung Mas Rebringer dari Club Project sudah mengantar kita di menit ke-36 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kami ada satu informasi kehilangan. Pendengar, telah hilang satu buah SNK sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi R2965XR warna putih tahun 2023 atas nama Putri Miftahul Jannah dengan alamat Desa Kalisalek RT4 RW1 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang sekitar hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Cikarang Selatan. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Putri Miftahul Jannah dengan alamat Desa Kalisalek RT4 RW1 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Dan atas perhatian bantuannya diucapkan terima kasih.

0: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Baik, pendengar, kembali kami informasikan berita kehilangan telah hilang satu buah SNK sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi R3711YS warna hitam tahun 2010. Atas nama Muhammad Armidi, alamat Desa Pagel Arang, RT3 RW 5, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang sekitar hari Rabu 8 Juli 2026 dalam perjalanan Purwokerto menuju ke Pagel Arang. Dan pendengar, bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk menyampaikan atau mengembalikan kepada Muhammad Armidi di alamat Desa Pegalarang, RT 4, RW 2, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Dengan ratusan masa yang tergabung dalam paguyuban kereta kelinci wisata atau odong-odong mendatangi kantor DPRD Kabupaten Cilacap pada Jumat kemarin, 24 Juli 2026. Mereka menyampaikan keberatan atas surat edaran PLT Bupati Cilacap yang melarang penggunaan odong-odong sebagai angkutan orang. Aksi tersebut diikuti oleh para pemilik dan pengemudi kereta kelinci dari berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap, diantaranya Majenang, Kroya, Mau, Sampang, Nusa Wungu hingga sejumlah kecamatan lainnya. Dalam tuntutannya, para peserta aksi meminta Pemkab Cilacap mengevaluasi surat edaran PLT Bupati Cilacap tahun 2026 tentang larangan penggunaan odong-odong atau kereta kelinci wisata untuk mengangkut penumpang. Menurut Sutarman, salah satu pengusaha tersebut mengatakan telah berjalan selama puluhan tahun di sejumlah wilayah Kabupaten Cilacap dan menjadi sumber nafkah bagi banyak keluarga. Karena itu ia berharap pemerintah tidak menutup ruang dialog dengan para pelaku usaha. Sementara itu, audiensi kali ini sebanyak 20 perwakilan paguyuban diterima untuk mengikuti audiensi di ruang rapat DPRD Kabupaten Cilacap. Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Komisi C DPRD Cilacap Mitra Patrias Moro, dan dalam forum tersebut perwakilan paguyuban menyampaikan harapan agar pemerintah tidak hanya memberlakukan larangan tetapi juga merumuskan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga aspek keselamatan operasional kereta kelinci. Hingga berita ini diturunkan, proses audiensi antara perwakilan paguyuban DPRD dan pemerintah daerah masih berlangsung, dan hasil pembahasan terkait kemungkinan peninjauan kembali surat edaran tersebut masih menunggu keputusan bersama. Nah, siapa di antara pendengar yang pernah menggunakan odong-odong untuk berwisata di tempat terdekat?

Baik, mendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk update informasi bersama dengan tim redaksi Pro 3 RRI. Kita akan ikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
1: Paris, Pak.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya, perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
4: Nah, fungsi kita tidak berubah, ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin... Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu.
5: Ya. Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
6: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama, itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
7: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mal pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi masih sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membangun pelayanan publik. Dan sebagaimana
6: sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
8: Itu umum layanan publik. Nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
6: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pemasangan lampu ini, Bapak Ibu.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
10: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
9: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
10: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
11: Lakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
10: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harley Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petrus Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
12: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
13: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
14: Pak, uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
15: Yang mana tuh?
14: Uang yang di dalam amplop itu.
15: Saya ketahui isinya. Ketahui isinya apa ya?
14: Yang ngasih Bapak. Bapak yang ngasih.
15: Kenapa dikasih, Pak?
14: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
15: Kenapa dikasih, Pak?
14: Bapak ketahui isinya ya?
15: Ketahui isinya apa ya? Ketahui ya?
13: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
17: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
16: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
17: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
18: Maksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampaklah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
17: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto, asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto, asal Madiun, berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulla Shela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini, dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: The result wasn't unimportant.
10: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
9: We've seen progress.
8: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
11: Yes, 100% yes. We have a great group.
10: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
11: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik pendengar di manapun Anda berada, kami masih bersama Anda di segmen Purwokerto Malam. Baru saja kita ikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI. Kami akan lanjutkan acara berikutnya, pendengar, pastikan tetap setia bersama kami.

0: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, berikut kita akan dengarkan mimbar Islam untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 dengan satu tema bahasan menarik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, dunia saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu perubahan paling nyata dapat dilihat dalam cara manusia menyampaikan dan menerima informasi. Jika pada masa lalu informasi hanya dapat diperoleh melalui media cetak atau penyampaian lisan secara langsung, kini informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja hanya melalui perangkat digital. Perubahan besar dalam dunia penyampaian informasi ini membawa dampak luas bagi kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, hingga politik. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat menjadi lebih cepat, lebih interaktif, dan global. Informasi tidak lagi bersifat satu arah, melainkan dapat disampaikan dan ditanggapi secara langsung oleh berbagai pihak. Media sosial, portal berita daring, aplikasi pesan instan, serta berbagai platform digital lainnya menjadi sarana utama dalam proses penyebaran informasi. Transformasi ini menandai lahirnya era baru yang menuntut masyarakat untuk lebih cerdas, lebih kritis, dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola informasi. Nuansa berita yang bertaburan di kawasan informasi manusia pada zaman sekarang memunculkan berbagai sikap hidup pada masyarakat dan reaksi kehidupan dalam masyarakat yang beragam dan cenderung menjauh dari aturan dan etika serta agama. Di nuansa seperti itulah, akan muncul sikap hidup yang perlu diarahkan agar terhindar dari kabar hoak, kabar burung, kabar atau warta yang berisi fitnah, adu domba, dan seterusnya. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, hidup di tengah masyarakat tidak akan sepi dari berbagai isu, berbagai gosip, kabar miring, hingga berita yang memancing adu domba antar manusia. Inilah yang membuat proses tabayun atau klarifikasi berita menjadi sangat penting. Bahkan Al-Quran juga mengingatkan akan hal itu dengan istilah tabayun. Penyebaran kabar bohong yang kemudian dikenal dengan hoax di era digital ini semakin parah. Hal ini makin diperkeruh oleh sebagian orang yang mudah terpancing dengan kabar yang belum jelas kebenarannya. Mirisnya, keadaan ini oleh sebagian kalangan justru dijadikan sebagai komoditas sehingga bisa meraup keuntungan. Bagaimanapun juga, berbagai berita yang beredar di media sangat perlu untuk diteliti kembali. Adanya isu miring bisa saja membahayakan dan merugikan sebagian pihak. Melalui firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Allah telah mengingatkan akan pentingnya sebuah cross check dalam memahami sebuah berita. Ayat tersebut adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala mafa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, Al-Qurtubi dalam tafsirnya menukil riwayat dari Qatadah yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini. Ayat ini turun berkenaan dengan kasus Al-Walid bin Uqbah yang ditugaskan Nabi SAW menuju Bani Al-Mustalak untuk memungut zakat. Ketika mereka mendengar tentang kedatangan Al-Walid, mereka keluar menyambutnya sambil membawa sedekah. Namun Al-Walid menduga bahwa mereka akan menyerangnya. Karena itu ia kembali sambil melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa Bani Al-Mustalak enggan membayar zakat dan bermaksud menyerang Nabi SAW. Rasulullah kemudian mengutus Khalid bin Walid menyelidiki keadaan sebenarnya dan berpesan agar tidak menyerang mereka sebelum masalah ini tuntas. Ya, dan informannya menyelidiki perkampungan Bani Al-Mustalak yang ternyata masih mengumandangkan azan dan sholat berjamaah. Khalid kemudian mengunjungi mereka lalu menerima zakat yang telah mereka kumpulkan. Riwayat lain menyatakan bahwa justru mereka yang menemui Rasul untuk menyampaikan zakat sebelum Khalid bin Walid melangkah ke perkampungan mereka. Demikian Al-Qurtubi. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, penggunaan kata in dalam kalimat in ja'akum yang bermakna jika biasa digunakan untuk suatu yang diragukan atau jarang terjadi. Ini isyarat bahwa kedatangan orang fasik kepada kaum mukmin jarang terjadi. Hal ini karena orang fasik sadar bahwa kaum mukmin tidak mudah dibohongi dan selalu meneliti info yang didapatkan. Kemudian naba dalam ayat tersebut bisa diartikan sebagai berita penting. Oleh karenanya perlu memilah informasi apakah itu penting atau tidak. Dan perlu juga memilah bahwa berita tersebut apakah bisa dipercaya atau tidak. Dalam kamus Al-Munawir disebutkan bahwa tabayun ialah bermakna tampak, jelas, dan terang. Al-Marughi juga memaknainya dengan mencari kejelasan. Sedangkan Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan fatabayyanu bermakna telitilah dengan sungguh-sungguh. Adapun Imam At-Tabari dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran menyatakan bahwa sebagian penduduk Madinah membaca fatabayyanu dengan fatasabatu. Dan ini juga diterangkan oleh Al-Qurtubi dengan mengambil riwayat Hamzah dan Al-Kisai. Pendengar yang berbahagia, ayat tersebut merupakan tuntunan yang logis bagi penerima dan pengamalan suatu berita. Manusia sangat kesulitan, bahkan tidak mungkin menjangkau seluruh informasi secara mandiri sehingga membutuhkan pihak lain. Perlu digarisbawahi pula pihak lain tersebut bisa saja orang yang jujur, begitu pula sebaliknya. Oleh karenanya, perlu adanya penyaringan suatu berita sehingga tidak melangkah dalam kebodohan atau jahalah. Quraisy Shihab memberi catatan penting bahwa banyaknya orang yang menyebarkan berita atau isu tidak menjamin akan kebenaran informasi tersebut. Bila dahulu para ulama ketika menyeleksi suatu hadis dari berbagai perawi, maka jika ditemukan banyak perawi yang meriwayatkan hadis disebut mutawatir. Ini memiliki derajat yang tinggi karena diriwayatkan oleh banyak perawi yang dinilai mustahil untuk berbohong. Namun perlu diketahui pula bahwa jumlah banyak itu harus memenuhi berbagai syarat dan kriteria. Ketika ditarik pada era sekarang, maka jumlah banyak memang tidak menjamin kevalidan suatu berita. Boleh jadi mereka yang banyak itu tidak tahu persoalannya, atau memiliki dasar yang keliru, bahkan bisa saja kompak untuk menyebarkan hoax demi membuat kisruh dan memancing keributan. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, era demokrasi merupakan era di mana salah satu tandanya ialah adanya kebebasan berpendapat. Bahkan di Indonesia, kebebasan tersebut dijamin undang-undang. Namun, adanya kebebasan tanpa dibarengi dengan etika dan logika justru cenderung menjerumuskan ke dalam kehancuran. Penyebaran informasi yang kurang jelas hingga membangun opini yang menyesatkan telah dialami oleh masyarakat. Tabayun atau di masa sekarang bisa dikenal klarifikasi merupakan prinsip penting demi menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Seseorang akan selamat dari salah paham atau bahkan pertumpahan darah karena adu domba, karena melakukan tabayun dengan cara yang baik. Selain menjaga keharmonisan umat manusia, beberapa tujuan dari adanya tabayun ialah menjadi pertanda kematangan akal dan cara berpikir, menjaga dari keputusan yang tergesa-gesa hingga menjauhkan diri dari keraguan serta bisikan dan tipu daya setan. Dalam kaidah fikih disebutkan al-yaqinu la yazulu bisyakki, sesuatu yang meyakinkan tidak dapat hilang hanya dengan keraguan. Demikian juga firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Shadaqallahu alazim. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Quran surat Yunus ayat 36. Demikian juga firman Allah yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Shadaqallahu alazim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari persangkaan. Sesungguhnya kebanyakan dari persangkaan itu adalah dosa. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga saling memaafkan di antara kita dapat menjadikan kita mudah masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Metro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian dia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber

nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya, apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, aku memohon kepadamu curahan rahmat dari sisimu, yang dengannya hatiku mendapat petunjuk, terkumpul segala yang bercerai-berai, dan terhimpun segala yang terpisah-pisah, tertolak segala fitnah atas diriku, dan bertambah baik urusan agamaku, terpelihara segala sesuatu yang jauh dariku, dan terangkat apa yang dekat denganku, disucikan segala perbuatanku, dan dicerahkan wajahku, diberi ilham menuju petunjuk yang terpelihara dariku, dari segala sesuatu yang jelek.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan. Pemerintah Kabupaten Banyumas, salah satunya melalui pembukaan program beasiswa Satria Kiam Banyumas, Basnas Kabupaten Banyumas 2026, yang disertai rencana pemberian bantuan sosial bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu. Kita akan dengarkan laporannya bersama Artika Sari.
2: Kabak Kesra Septa Kabupaten Banyumas Wahyono mewakili Bupati Banyumas Sadewa Trilastiono membuka beasiswa Satria Kem Basnas Kabupaten Banyumas tahun 2026. Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, disampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan yang diselenggarakan Basnas. Bupati juga mengapresiasi Basnas Kabupaten Banyumas yang terus berkontribusi melalui berbagai program pendidikan dan pemberdayaan.
3: Kita membutuhkan generasi yang cerdas, berkarakter, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
2: Menurut Bupati, beasiswa Satria Kem merupakan salah satu bentuk pengelolaan dana sosial keagamaan untuk mendukung peningkatan kapasitas generasi muda. Melalui program ini, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh bantuan pendidikan, tetapi juga pembekalan agar mampu mengembangkan potensi diri serta memperluas jejaring. Selain itu, pemerintah Kabupaten Banyumas juga tengah menyiapkan program bantuan sosial bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Program yang direncanakan mulai berjalan pada awal Agustus tersebut menyasar 20 mahasiswa. Masing-masing penerima akan memperoleh bantuan sebesar 15 juta rupiah untuk mendukung biaya pendidikan dan kebutuhan hidup selama masa kuliah. Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap beasiswa Satria Kem dapat melahirkan generasi muda yang berprestasi, berkarakter, peduli terhadap sesama, dan siap mengabdi kepada masyarakat. Artika Sari melaporkan.
0: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Berikutnya pendengar, kita akan dengarkan mini drama radio dengan judul Kode Masa Depan, produksi RRI Banten.

0: sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Syana Duputra Nugraha sebagai Bapak, Nurlela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan, beberapa pria ingin melamarnya. Namun, tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap rendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah. Cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak. Tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
6: Orang susah kok pilih-pilih.
7: Iya. Padahal dia bisa hidup enak tuh.
8: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
4: Bagus, Siti.
9: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
9: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di kota Cilegon.
9: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin.
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari...
3: Halo, iya Pak.
9: Selamat Bu. Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
3: Benarkah Pak?
9: Benar. Anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
3: Anak kita berhasil, Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
3: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin. Sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti gak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
3: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti. Teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Pro1, channel informasi dan inspirasi. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Channel informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar di manapun Anda berada, malam hari ini kami akan hadirkan gendu-gendu rasa Pak Singa. Pastikan tetap setia bersama kami.

Jere bejalan nasibe wong urip kowe ora gumantung nang kepinteran utawa nang pendidikan sing dhuwur. Nah sing ngomong kaya gue yang ono kena baik, kena baik ya, ora dilarang. Pancen bener sih ya, ora salah ngomong kaya gue ya kena. Kuwi ndene anu nganggo dasar alasan tembunge ndean ya. Wong sing ora sekolah jadi sugih mergo nasibe apik. Nah, sedeng sing sekolah nganti dhuwur banget tekan sarjana sing dadi pengangguran ya pirang-pirang. Kuwi nganggo dasar kaya gue ndean. Tapi wong ketuli ora kabeh. Kuwi buktine ya akeh. Anu kaya gue kok anu nggo alasan ya. Gue yang ngono tapi ya ya gue tapi wong urip sing duwe kegayuan luhur. Kepengin duwe, kepengin kasembadan karepe. Utawa kepengin bahagia uripe, kepengin mulia ya. Ora cukup mung ngarep-arep. Mung donga ya, ngarep-arep kok karo donga tok, ora usah liyane. Lah sing ngarep awe si sapa? Sing ngarep njujugi duit ke sapa? Sing ngarep nibani duit ke sapa? Nah gue jenenge ya mung ngendel-ngendelna nasib sing urung karuan genah. Mau masalah becak karo nasib kok mung kon ngenteni ya gue ngenteni sing buh kapan tibane. Tur kali diparingi temenanan kali diberkahi. Tapi ya gue ngaeng temen ya. Jadi cetane ya dadi wong urip ora cukup mung ngarep-arep utawa nunggu tibaning rejeki utawa tumibaning kabejan. Nah, tetep kudu usaha mudidaya utawa ikhtiar. Gue kaya gue. Nah, kanggo bekale wong urip. Ya gue menganae utawa kaping arepe gue supaya bisa melu ngerasa kena kepenak uripe. Ya, kaya wong-wong kae sing padha wis kepenak. Ya mestine kudu ana dasar pokok sing temuju maring gegayuan. Kabeh mau tetep kudu digolet ya. Golet bae nganggo biaya ya. Apa maning sing digoleti ya kudu oleh biaya ya. Contone nyung arep golet ilmu ya mesti ana modale. Nah sing awe ilmu mesti ya kudu oleh pikolih, oleh duit, oleh rezeki. Gandengannya kayak gue. Nomor siji kepinteran ya. Lan dibarengi sarana karep. Nah angger babagan kepinteran, mula bukane sing dadi pokok dasar mestine ya kudu sekolah. Jalaran sekolah sing dadi oleh piwulang. Ya. Sing merekna oleh piwulang merga sekolah. Wujude ya gue pendidikan sing merekna dadi pinter. Wong dadi pedagang untung batine ya sekang pinter pendidikane. Wong uripe nang seniman bisane ya. Bisane sukses ya mung sekang duwe kepinteran ya sekang pendidikan. Apa maning sing dadi perangkat desa nganti tekan dadi pejabat dhuwur ya mergane sekang pinter pendidikane ya. Duwe kepinteran, duwe keahlian. Wong dadi pelawak bae sing jane kur nyanyar nyonyor kaya kae. Ya, ana sing mung janji cemlong senajan ora kabeh. Ya, anggere ora pinter ya ora ketrima. Tegese pinter dramane, pinter golek jiyot kepriye carane supaya diguyuk supaya dadi payu. Nah kuwi kaya gue ning ene angger pinter sekabehane ya ya ndadekna rezeki sing bisa ngluwih nggo urip. Kuwi malah kaya gue angger pancen pinter sekabehane ya ngulir budi ya kepriye carane dadi wong urip ya. Sing bakale ana dina ngesuk, ana dina ngemben, ana dina seteruse. Sing kudu mangan, sing kebutuhane ora bakal mandek. Dadi cekak gampange pendidikan gue bisa ndadekna apa bae. Sing bisa gawe mulyane wong urip. Kuwi bae nembe nggo urip.
ya urip nang bebrayan utawa nang alam dunya. Nah semana uga babagan modal pokok sing go urip nang alam kelanggengan sing gandenge karo kasuwargan. Kuwi ya tetep kudu sinau lan kudu pinter ya samubarange nang babagan keagamaan. Utawa maning nang babagan perilaku saben dinane. Kuwi ngger babagan maring alam kelanggengan utawa sing temuju maring kasuwargan. Mulane bener makayu gembrot golecokan ngomongi keponakane sing esih umuran bocah. Ya. Paribasan ya. Lambe setu manggari Semerang golek gujih jane ya bener. Padune bocah kon pada sregep sinau golek pada sekolah supaya dadi bocah pinter. Akeh-akeh wong tua mesti di kudangane ya kaya gue agake. Senajan jane ya jan, bocah siki ora kaya gemien. Mung jalaran HP sing dadi kendala saben dinane. Bocah seneng HP ning dadi ganggu maring segala-galane ya mau sinau mau diperintah. Alawis akeh banget ganggunane mung merga sekang HP. Antara wong tua maring bocah. Wejan dadi siki jan kudu dikencengi temenan. Arep dikencengi temenan terus sarwa-sarwine gue angel. Gue angel ya dikerasi, dikencengi yang bedal. Ora dikencengi, ora dikerasi malah ora sengsaya. Gue siki. Senajan gue jane ya ora saben bocah. Sing manut ya pirang-pirang, sing kepenak ya. Jane kepenak diatur ya akeh. Sing ngerti dewek ya pirang-pirang. Gue kaya gue. Kepara sing unggah-ungguh maring wong kepernah tua apik ya akeh ngajeni lan ngormati. Nah bocah sing kaya gue kena diarani pinter lan ngerti pendidikan utawa wulang buruk sekang wong tua utawa guru. Esi cerita nang babagan pendidikan. Wong jane program pemerintah ya wis ora kurang. Kepara pemerintah wis kasil mbusak utawa ngilangna ya buta huruf. Ngilangna kebodohan. Nganggo sarana sekolah sing ora bayar. Senajan kue esih neng kalangan sekolah negeri, tapi ya sapa ngerti. Ngesuk kembene mengko-mengko nek sekolah swasta bisa sing ora bayar. Lah kue mbuh kepriwe carane pemerintah maring swasta goleh ikaiku. Kejane ya mandendi karpakna masyarakat. Muga-muga kalaksanan. Halo Ma, amin. Nek ape mau ya mung penjalukan. TKD mengkone uga kanggo mbangun negara bareng-bareng mbuh apa dalane. Kuwi ya sapa ngerti. Nah ngancik ceritane maring babagan umur utawa usia ya. Usia sekolah ya. Zaman siki beda adoh banget karo jamane kaki bangsa. Jamane kaki bangsa sekolah tekan SR tok utawa SD ya kowe wis kelebu pengpengan ya. Kelebu keterima banget ya, kelebu bejak. Mulane jaman gemien ora kabeh bocah pada sekolah. Tapi kowe lianu jaman gemien ya aja ditiru-tiru ya. Angger jaman siki wajib sekolah. Utawa wajib belajar, wajib sinau. Bocah nampani pendidikan, gue sekang TK, kepara malah sekang PAUD. Sing nembe umuran telung tahun, utawa patang tahun. Gue wis sekolah, ya, 5 tahun, 6 tahun, mlebu SD. Lansak terus, mulane kayak siki jalaran sekolah, sing dadi digulang pendidikan dadi pinter. Lan bisa nggawa nasib bangsa sing dadi arum. Ya, minimal yang gue nasib awake dewek utawa keluargane dewek. Jadi sarana pendidikan gue kabeh mau bisa ngerubah utawa ngowaih nasib sing dikarepaken. Kepara malah bisa lebih sekang apa sing dikarepaken utawa sing digayuh. Mulanya kayak bangsa penginyongan lan para keponakan kabeh. Jasane para guru gue jan dur banget, dur pisan ya. Gede pisan sebab guru kue jane aweh piwulang becik. Sing dilakoni nganggo rasa demue utawa rasa memiliki ya.
mulang kaya maring anake dhewek. Tegese mulang bocah saben dina sing dikanteni ati tulus lan rasa sayang utawa eman maring muridé. Mulane bener nganti dadi onen-onen. Guru kowe pahlawan sing langkah tandane ya, tanpa tanda jasa. Kowe sing nyong pada kudu ngormati banget lan ngajeni ya. Maring babagan kowe mulane wingi nembe bae dipengeti ya hari guru nasional kepinginan nek bulan November iya ya saben tahun dipengeti sing dikanteni lomba-lomba ya miturut kebutuhan wingi lombane pancen ora pati rame banget beda karo tahun winginane cabang pendidikan olahraga seni budaya ya ana sing anak kenal lewat kaya gue ana sing ora. Ora jenengi wakaken kabeh mau ya pretungan karo biaya pengeluarane. Gue tujuane nggo pengeling-eling maring jasane para guru. Nah siki kiye lagi ana aturan maning nang babagan pendidikan. Mangsa sekiene ya. Sing maksude bocah sekolah gue ora kaya tahun-tahun wingi ya. Bocah sekolah kon kudu gatekna temenan, sinau temenan ya, kudu aktif temenan, kudu carane ya rajin temenan. Sebab sekang Kementerian Pendidikan wis ana aturan maning. Ya gue babagan nilai rapot sing kudu disinkronna, dipadakna karo rapot sing nang kalangan dhuwur. Gue ya nganggo nek teknik utawa internet sing hubungane ya nang HP. Tujuane ya mesti nek ben supaya nilai hasil belajare gue bener-bener asli kang uteke dhewek ya. Dudu sulapan sekang guru. Nah, gue ndean-ndeane kaya gue, gue ndean urung mesti bener. Mulane anane kahanan gue mengko ya paksinga weling maring para keponakan kabeh. Sapa sing duwe anak sing esih nang bangku sekolah, utamane gue ya. Gue jan kudu pada dipantau temenan, digatekna temenan bocae. Kudu dioprak-opraki terus. Sebab nah, siki kudu bisa kepriwe carane kon aja pada HP-an baik ya. Kon pada sinau sebab sing dadi nilene ya apik nang rapot kowe mengkone. Kowe modale sinau ya. Sinau ya maca-maca ya. Kepriwe supaya dadi men bisa ngiseni ulangane rapote bagus bisa dadi munggah lan lulus. Kowe kaya kowe harapane wong tua mesti angger kasembadan ya. Seneng tuli, nah supaya pelajaran sing diulangna bener-bener dingerteni ya. Sing merekna dadi sekolahe gue pinter, gue nusina. Ya wis pandan wingi wara kepeksane ya paksinga kudu pamit. Kare ora ana langan bae. Pendak dina jemuah malam setu ya para keponakan kabe pada bisa genduk-genduk rasa maning karo paksinya. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara, lan sekali keprungu muga-muga para keponakan pada tetap resep midhangetaken genduk-genduk rasane paksinya.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Terima kasih dari Jantung Kota Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427. Anda masih bersama kami program Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Gaya hidup sehat pendengar saat ini semakin populer di masyarakat, ditambah lagi dengan konten-konten olahraga yang banyak dipromosikan oleh para influencer di media sosial. Tidak perlu menonton influencer, kalau mengamati orang di sekeliling kita, kita akan sadar bahwa mereka juga menerapkan hidup sehat. Lalu apa sebenarnya pola hidup sehat? Melansir dari Klik Dokter, gaya hidup sehat merupakan keinginan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik melalui berbagai cara seperti olahraga 15 menit minimal dalam satu hari. Dan gaya hidup seperti ini tentu sangat dianjurkan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Muncul pertanyaan tentang mengapa pola hidup sehat sangat digemari oleh banyak orang. Tentu hal ini disukai karena orang-orang mulai sadar akan manfaat dan kelebihannya dalam mengaplikasikannya di seharian kita ya. Nah, karena ini kita sudah hari Jumat malam, besoknya Sabtu dan Minggu, dan biasanya di akhir pekan banyak sekali masyarakat warga Banyumas dan sekitarnya memanfaatkan titik pusat olahraga atau tempat-tempat spot-spot yang terdekat begitu ya. Kalau di Purwokerto ini biasanya di Menara Teratai, di situ ada embung atau kolam retensi yang bisa dijadikan sebagai spot untuk olahraga begitu ya, mengitari kolam retensi seluas itu begitu ya. 2-3 kali putaran aja ini udah alhamdulillah sekali ya. Jadi mari kita manfaatkan dan kita sambut akhir pekan untuk berolahraga. Begitu ya. Jadi ternyata selain olahraga, konsumsi makanan sehat atau clean food juga semakin banyak ya yang mulai diminati, mulai dari makanan rebus-rebusan begitu. Banyak menu yang tidak kalah lezat dan serupa dengan makanan biasanya, dan tapi ini benar-benar clean food, makanan yang sehat. Nah, ini menjadi alasan kenapa masyarakat semakin minat untuk menerapkan gaya hidup sehat, karena tidak perlu khawatir untuk makan enak tanpa merasa takut gendut dan lain sebagainya. Jadi akhir pekan nanti mau olahraga apa nih bersama dengan kesayangan?

Pendengar, kita memasuki fase musim panas, tetapi sebenarnya udaranya dingin begitu ya. Apalagi kalau malam sudah menjelang, pasti rasanya kita ingin mencari secangkir kopi atau teh untuk menghangatkan badan ya. Dilansir dari rri.co.id Jakarta, pendengar, ternyata teh ini menjadi salah satu minuman yang digemari banyak orang karena menawarkan cita rasa sekaligus manfaat kesehatan. Beragam jenis teh mengandung antioksidan dan senyawa alami yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara bijak. Meski berasal dari tanaman yang sama yaitu Camellia sinensis, setiap jenis teh memiliki proses pengolahan yang berbeda. Perbedaan tersebut menghasilkan karakter rasa, warna, serta kandungan senyawa aktif yang memberi manfaat kesehatan beragam. Nah, pendengar, melansir dari berbagai sumber kesehatan, ada beberapa ragam jenis teh yang berkhasiat untuk tubuh, diantaranya teh hijau, dikenal sebagai salah satu jenis teh dengan kandungan antioksidan polifenol cukup tinggi. Minuman ini juga mengandung katekin yang berperan melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Ada kemudian teh hitam, dihasilkan melalui proses oksidasi penuh, sehingga memiliki warna seduhan yang lebih pekat, dan proses tersebut memberikan cita rasa kuat dan aroma yang khas, membuat jenis teh ini cukup terkenal. Ada juga teh olong, pendengar, merupakan jenis teh yang mengalami proses oksidasi sebagian sebelum dikeringkan, dan proses tersebut menghasilkan rasa teh yang berada di antara teh hijau dan teh hitam. Dan teh olong ini dipercaya membantu menjaga metabolisme tubuh dan dapat menjaga berat badan yang sehat. Kandungan antioksidannya juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung apabila dikonsumsi secara seimbang. Jadi mau pilih teh yang mana nih?

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Nikola Tesla, ilmuwan penemu brilian asal Serbia Amerika, dikenal kontribusinya yang luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk tenaga listrik, komunikasi nirkabel, dan fisika. Meskipun Tesla tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan kereta api, beberapa aspek penemuannya memiliki dampak signifikan pada pengembangan teknologi transportasi rel. Salah satu kontribusinya yang relevan adalah penelitian tentang energi listrik dan distribusi daya. Tesla pendukung traksi listrik, yaitu menggunakan listrik untuk menggerakkan kereta api. Awal abad 20, traksi listrik menjadi alternatif yang lebih bersih dan efisien dibandingkan dengan lokomotif uap tradisional. Pemikiran Tesla tentang energi listrik dan motor listrik menjadi landasan bagi perkembangan lokomotif listrik di kemudian hari. Tesla juga memiliki kontribusi penting dalam pengembangan sistem kontrol otomatis yang menjadi dasar untuk teknologi perkeretaapian modern. Mesin-mesin listrik yang ditemukan Tesla diterapkan dalam peralatan-peralatan elektrik pada kereta api, meningkatkan efisiensi dan kehandalan sistem. Selain itu, Tesla memiliki visi futuristik tentang transportasi, termasuk konsep kendaraan otomatis tanpa pengemudi. Pada zamannya, gagasan ini mungkin terdengar fantastis. Tetapi sekarang, kita menyaksikan perkembangan teknologi otonom yang semakin mengarah ke visi Tesla. Meskipun kontribusinya tidak langsung terkait dengan teknologi perkeretaapian pada masanya, gagasan penemuan Tesla membuka jalan bagi inovasi di masa depan. Dalam pandangan Tesla, teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kehidupan manusia dan warisannya, tetapi hidup dalam bentuk-bentuk teknologi modern, termasuk dalam dunia transportasi perkeretaapian yang terus berkembang. Demikian esensi buku Perkeretaapian karya Nikola Tesla, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

malam ini. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Kembali dengan ruang rindu menyapa Anda. Malam hari ini kita awali dengan Justin Bieber, Love Yourself. Pendengar, jadi sebelum kita mencintai orang lain, kita harus utuh mencintai diri sendiri, ya gak sih?

Self mendengar dari Justin Bieber. Kadang setelah sebuah hubungan berakhir, yang paling sulit bukan soal kehilangan ya, melainkan menerima kenyataan bahwa semuanya memang harus selesai. Itulah pesan yang terasa kuat dalam lirik lagu tersebut. Sang tokoh memilih berhenti, larut dalam masa lalu dan mulai melangkah tanpa terus membawa luka. Begitu. Wah, keren banget. Keren ya. Jadi ternyata memang masa depan kita itu tidak bergantung daripada saat kita mungkin setelah mendapatkan luka begitu ya, tetapi dari mana kita harus bisa bangkit tanpa terus membawa luka ya. Ada satu lirik di lagu tersebut, "My mama don't like you and she likes everyone." Ini menjadi bagian yang paling menarik. Jadi kalimat sederhana ini seolah menyiratkan bahwa orang-orang terdekat seringkali lebih dulu melihat tanda-tanda hubungan yang tidak sehat. Sementara kita terlalu sibuk dengan perasaan hingga mengabaikannya. Baru setelah semuanya usai kita menyadari bahwa ada banyak hal yang dulu luput dari perhatian. Ya, namanya orang lagi jatuh cinta kadang susah ya untuk dinasehatin. Dan di bagian akhir lagu tersebut ada "I Better Sleeping On My Own". Ini bukan menggambarkan kesepian melainkan kedewasaan. Ada keberanian untuk mengakui bahwa sendiri jauh lebih baik daripada bertahan dalam hubungan yang tidak lagi membawa kebahagiaan. Lagu ini pendengar mengajarkan bahwa move on bukan berarti melupakan seseorang dalam semalam, tetapi memilih menghargai diri sendiri dan membuka lembaran baru dengan lebih bijaksana. Dan sesi Ruang Rindu kali ini edisi spesial mancanegara ada dari Green Day, "Wake Me Up When September Ends". Kemudian ada "One Thing" dari One Direction. Kemudian Clay Aiken, "The Way". Bruno Mars, "Just The Way You Are". Kemudian ada "Emotion", Destiny's Child. Jadi silakan buat Anda pendengar yang punya beberapa pengalaman menarik dengan lagu-lagu tersebut, boleh cerita di 0811 540 911. Kita akan nikmati kembali satu nomor lagu dari Green Day, "Wake Me Up When September Ends".

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Oke, pendengar, saya mau menyapa dulu ada Rina di Purwakarta. Selamat malam Mbak Desi, lagu Wake Me Up When September Ends ini selalu mengingatkan saya pada almarhum ayah. Dulu kami sering mendengarkannya saat perjalanan jauh dan sampai sekarang setiap lagu ini diputar rasanya seperti beliau masih menemani. Terima kasih sudah memutarnya di ruang rindu. Oke, ada Mas Budi di Kembaran juga sama lagu Wake Me Up When September Ends ini selalu mengingatkan saya pada sahabat yang sudah lebih dulu pergi. Setiap liriknya seperti mengajak saya untuk ikhlas meski rasa rindu itu masih ada. Terima kasih sudah menghadirkan lagu yang penuh makna ini. Oke, baik. Baru saja kita juga sudah mendengarkan ya, ada One Thing, satu nomor lagu dari One Direction. Jadi lagu ini mengingatkan kita pada masa-masa jatuh cinta dengan cara yang sederhana. Cailah. Tag namanya, siapa orang yang pertama kali membuat kita jatuh cinta. Nah loh, jadi ini adalah tentang seseorang yang membuat hati berdebar tanpa tahu alasannya apa. Dan kadang-kadang memang bukan hanya karena kesempurnaan, tetapi karena ada satu hal yang sulit dijelaskan yang membuat kita terus memikirkannya. Nah, siapa yang dulu sempat menjadikan lagu ini sebagai soundtrack kisah cintanya? Boleh banget berbagi cerita bersama kami di Ruang Rindu ya. Oke, kita tinggalkan. Kali ini kita mau relax kembali ya. Ada Westlife, ini juga legend banget ya, Season in the Sun. Saya hadirkan spesial untuk kalian yang baru saja merapat di program 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, Season in the Sun dari Westlife ada lagu yang memang tidak lekang dimakan waktu, dan salah satunya adalah lagu ini dari Westlife ya, Season in the Sun. Lagu ini bercerita tentang perpisahan, ya lagi-lagi ya tentang perpisahan. Tapi ada lengkap juga rasa syukur dan juga kenangan dengan orang-orang yang pernah memberi warna dalam hidup. Meski nuansanya sendu, pesannya mengajarkan kita pendengar untuk menghargai setiap kebersamaan selagi masih ada. Nah, apakah lagu ini pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup Anda? Atau mungkin mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau someone special yang kini hanya tinggal kenangan? Nah, ini dia. Ternyata sudah ada beberapa pendengar yang juga punya cerita di balik lagu-lagu yang diputarkan di sesi Ruang Rindu kali ini ya. Ada Yuni di Purwakarta. Selamat malam Ruang Rindu. Season in the Sun ini selalu mengingatkan saya pada almarhum ayah. Jadi dulu beliau sering memutar lagu ini di rumah. Setiap mendengarnya saya menjadi teringat pesan beliau untuk selalu bersyukur dan menyayangi keluarga. Terima kasih. Ada Andi di Wangon. Lagu ini seperti mengingatkan bahwa hidup terus berjalan. Dulu sering diputar saat saya masih merantau, Mbak. Sekarang setiap mendengarnya jadi semakin bersyukur bisa berkumpul lagi bersama dengan keluarga tercinta. Ada Mbak Dewi di Purwakarta, sama juga komen lagu Westlife ya. Season in the Sun, lagu ini menemani saya saat menghadapi masa-masa sulit. Liriknya sederhana tapi mengajarkan untuk menghargai setiap pertemuan karena kita tidak pernah tahu kapan harus berpisah. Salam hangat Pro 1 dari Bambang di Cilongok. Lagu Season in the Sun ini mengingatkan teman-teman sekolah dulu karena ternyata waktu terasa begitu cepat berlalu. Sekarang semua sudah punya kesibukan masing-masing. Semoga suatu hari bisa berkumpul kembali. Oke, baik. Pendengar, kita masih punya deretan lagu-lagu yang bisa menghangatkan suasana malam hari ini. Kali ini ada yang tak kalah seru dan menarik ya. I Believe I Can Fly. Ini lagu yang berisi semangat, motivasi. Walaupun mungkin dalam keadaan yang susah ya, percaya bahwa kita pasti akan bisa terbang di udara dengan penuh semangat dan juga cita-cita yang tinggi yang kita miliki tentunya. Ini dia, I Believe I Can Fly. Saya hadirkan spesial untuk Anda pendengar dimanapun berada.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat malam, ada Siska di Sumpio. Setiap mendengar lagu dari One Thing tadi ya, dari One Direction, saya teringat ibu yang dulu suka menyanyikannya sambil memasak. Wow, ternyata ibunya gaul juga ya. Rasanya hangat sekali, terima kasih sudah memutar lagu yang penuh dengan kenangan ini. Selamat malam, saya Eko di Kembaran. Season in the Sun ini membuat saya sadar bahwa kenangan tidak pernah benar-benar hilang. Meski orang sudah jauh, cerita yang pernah dilalui akan selalu tinggal di hati ya. Oke, terima kasih. Ada Nina di Patik Raja. Lagunya masih seputar Season in the Sun dari Westlife ya. Lagu ini sering saya dengarkan bersama dengan suami saat masih pacaran dulu. Jadi sekarang setiap diputar, kami selalu tersenyum mengenang perjuangan dulu. Cie. Jadi kadang satu lagu bisa menggambarkan suasana di masa lalu begitu ya. Nah, kali ini apakah ini juga akan mengingatkan Anda dengan cerita-cerita di masa lalu? Ada The Hobbes Tank, The Reason.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

masih di Ruang Rindu pendengar, kita tadi sudah mendengarkan ada The Reason dari Hobesteng bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya di masa lalu dan ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik demi seseorang yang berarti dalam hidupnya. Liriknya menggambarkan bahwa terkadang cinta ini bisa menjadi alasan terbesar seseorang ya untuk memperbaiki diri, bukan karena dipaksa tetapi karena ada seseorang yang membuat kita ingin menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Beruntung banget ya kalau misalkan kita ketemu dengan orang yang seperti itu. Tapi pendengar, tahukah Anda bahwa lagu ini mengajak kita merenung bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah keberanian untuk mengakui, meminta maaf, dan menunjukkan perubahan melalui tindakan. Jadi untuk pendengar Pro 1, apakah lagu The Reason ini punya cerita tersendiri? Mungkin mengingatkan pada seseorang yang pernah memberi alasan untuk berubah? Atau menjadi teman saat melewati masa sulit? Okay. Selamat ya kalau begitu, kita berarti dikelilingi oleh orang-orang yang baik.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, Purwokerto Malam masih akan terus berlanjut untuk Anda. Dan kali ini bagi para pecinta kelenengan Arumdalu, kami akan hadirkan untuk menghangatkan suasana malam Anda.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Kerso, sukang dalu saha sukang pepanggian malih, kalian kulo sekatkan lumantar giaran kelenengan gending arung dalu RRI Purwokerto. Ingkang dalu menika badhe katindakaken dening keluarga Karawitan Wira Budaya saking Desa Kalimanah, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Ingkang dipun pangarsani dening Bopo Taryono SPD, kaasuh dening Bopo Rustamaji, kanthi swantening waranggono Nyi Sariatun, Nyi Sapen, soho Nyi Rakis Emilia. Mugi-mugi kasarasan kawilujengan karaharjan soho kamardikan tansah kasaliro dening kula lan panjenengan sedaya. Wondene gending ingkang badhe kaaturaken ing dalu menika nginggih lancaran pambuka gending logondang ladrang rujak jeruk langgam ali-ali gending raket soho lancaran paripurna. Semoga kita pidhangetaken sesarengan.

ingkang nembe kita pidhangetaken wau lancaran pambuka laras pelog padhet 6. Ngancik gending ingkang salajengipun gending logondang minggah ladrang eling-eling kalajengaken ketawang gondang kasih laras pelog padhet 5. Sumangga kula sakonco ngaturaken sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

dungkap gending ingkang angka kalih ladrang rujak jeruk kalajengaken ketawang kinanti sandung katerasaken malih lagun mikat manuk laras lendro padat manyuro mangke kalajengaken malih bowo sekar dandang gulo katampen langgam ali-ali laras lendro padat songo sumangga para miyarsa sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

0: balik keindahan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di Pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

yang mendengar, apa kabar Anda yang masih belum terlelap tidur begitu ya. Terima kasih sudah memilih kami sebagai teman di penghujung hari. Iya, malam memang selalu punya suasana yang berbeda pendengar. Jalanan mulai lengang, aktivitas perlahan selesai, dan kini saatnya memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat. Apapun yang terjadi hari ini, entah penuh kesibukan, tantangan, atau justru membawa banyak kebahagiaan, biarkan semuanya perlahan beristirahat bersama dengan malam. Karena tidak semua persoalan harus selesai hari ini. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu, dan tidak apa-apa pendengar jika malam ini kita memilih berhenti sejenak. Dan izinkan di satu sesi terakhir ini sampai jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya masih akan hadir menemani Anda dengan deretan lagu-lagu pilihan seperti berikut ini.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Pendengar, sebelum memejamkan mata, ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih karena sudah bertahan menjalani hari ini. Mungkin ada target yang belum tercapai, ada pekerjaan yang belum selesai, atau ada ucapan yang masih mengganjal di hati. Tidak apa-apa ya, kita semua sedang belajar menjadi manusia yang lebih baik sedikit demi sedikit. Cobalah mungkin kita bisa duduk lebih santai, tarik nafas perlahan lalu hembuskan dan rasakan bahwa malam ini tidak sedang menuntut apapun dari diri Anda. Malam hanya mengajak kita untuk beristirahat agar esok pagi bisa terbangun dengan tenaga dan juga semangat yang baru. Kalau boleh menitipkan satu pesan, jangan membawa semua beban sampai ke tempat tidur. Sisakan ruang untuk rasa syukur sekecil apapun hal baik yang terjadi di hari ini.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pendengar, ada pepatah yang mengatakan setiap matahari terbenam selalu membawa harapan akan matahari yang terbit kembali. Begitu pula dengan hidup, hari yang terasa berat bukan berarti besok akan sama. Malam adalah waktu terbaik untuk mengevaluasi tanpa menghakimi diri sendiri. Bukan sibuk menyalahkan apa yang belum berhasil, pendengar, melainkan melihat sejauh mana kita sudah melangkah. Kalau ternyata hari ini Anda berhasil membuat seseorang tersenyum, itu sudah menjadi kebaikan. Nah, kalau hari ini Anda mampu melewati masalah tanpa menyerah, itu juga sebuah pencapaian. Tidak semua keberhasilan harus besar, kadang berhasil bertahan pun sudah luar biasa. Dan semoga malam ini menjadi waktu untuk memulihkan energi, bukan mengulang kecemasan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu. Wala khairu fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Wa khairun nas anfum linna. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Wasit nomor 594. Bahwa seorang beriman itu orang yang bisa menerima orang lain dan bisa diterima orang lain. Dan tidak ada baik-baiknya, tidak ada bagus-bagusnya orang yang tidak bisa menerima orang lain dan tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jamaah sekalian, insya Allah kita akan kembali bertemu dalam silaturahmi jamaah ngapak. Dan tahun ini agak spesial karena kita bergabung dengan fans dialog interaktif Mutara Pagi RRI. Insya Allah. Kita insya Allah akan berayan bareng, ya, kita akan bungah bareng dan semoga akan mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Insya Allah acara ini jam 7 pagi kita mulai di Balai Panggih Geriadi, Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Dan insya Allah kita akan bertemu dan ngaji bersama dengan para asatid dari Dialog Interaktif Mutara Pagi dan juga dengan saya. Kali ini lebih berbeda formatnya dan silahkan bagi jamaah yang kangen, pengen ngobrol-ngobrol berayan bersama dengan jamaah ngapak, ngaji ahad pagi yang kita sudah masuk ke tahun ke-6 ini dan juga dengan para pendengar Dialog Interaktif Mutara Pagi RRI Prokerto. Tanggal 19 Sofar 1448 Hijriah bertepatan dengan 2 Agustus 2026 hari Ahad di Purbalingga. Dan bagi yang berminat, karena ini memang tempatnya terbatas, silakan nanti mendaftar pada kontak person dari admin Mahat Fasabul Khairat maupun dari RRI serta link yang tersedia. Dan setelah itu kita bisa sambil rekreasi dengan wahana-wahana baru yang ada di Purbasari Pancuran Mas Purbalingga. Kami tunggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Metro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sebelum hari berganti, kami ingin mengajak Anda mungkin untuk sedikit refleksi begitu ya. Satu hal yang paling Anda syukuri hari ini apa? Apakah mungkin bertemu dengan keluarga, menyelesaikan pekerjaan, menikmati secangkir kopi, atau mendapat kabar baik, atau sekedar diberi kesehatan hingga malam ini? Ya, seringkali kebahagiaan hadir bukan dalam hal-hal besar, tetapi lewat momen yang sederhana yang luput kita sadari. Jadi semoga pendengar, dengan kita mensyukuri nikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ini akan membawa kita kepada rasa syukur. Dan tentu sebelum Anda beristirahat, izinkan kami menitipkan satu pesan sederhana pendengar. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, karena hidup bukan sebuah perlombaan yang harus dimenangkan secepat mungkin. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing untuk tumbuh, belajar, dan mencapai impiannya. Kini saatnya mematikan sejenak segala kesibukan, menjauh dari hiruk-pikuk, dan memberi kesempatan tubuh untuk benar-benar beristirahat. Semoga tidur Anda malam ini nyenyak, pikiran menjadi lebih ringan, dan esok pagi Anda bangun dengan hati yang lebih tenang, serta tentu dengan semangat yang baru. Dan pendengar, saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menjaga kesehatan, dan semoga malam ini membawa ketenangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, alhamdulillah di nuansa yang nyaman ini marilah kita bersyukur, memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sekalian dan sudah kita nikmati dan juga yang belum kita nikmati. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada beliau Rasul kita tercinta Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita kebagian syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu

terjadi di zaman kita sekarang, berupa berdekatannya penduduk bumi. Hal itu karena adanya alat transportasi udara atau darat, kemudian adanya alat-alat elektronik yang bisa mengirim suara, seperti siaran radio dan telepon, yang dengannya pasar-pasar di berbagai belahan dunia menjadi dekat. Maka tidaklah terjadi perubahan harga di suatu negara kecuali para pedagang, atau kebanyakan dari mereka di negeri-negeri lain mengetahuinya. Maka hal itu bisa menambah harga jika di tempat lain pun bertambah, dan bisa menguranginya jika di tempat lain pun berkurang. Para pedagang dengan kendaraannya pergi ke pasar-pasar di perkotaan yang perjalanan sebelumnya membutuhkan beberapa hari, lalu dia memenuhi kebutuhannya di sana dan kembali hanya dalam satu hari atau kurang. Seseorang pergi menggunakan pesawat ke pasar di berbagai kota yang sebelumnya perjalanan tersebut membutuhkan sebulan atau lebih. Dia memenuhi kebutuhannya di sana dan kembali hanya dalam waktu satu hari atau kurang. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, berdekatannya pasar ditinjau dari tiga sisi. Yang pertama, cepatnya berita terhadap apa yang akan terjadi di dalamnya berupa bertambah dan berkurangnya harga. Yang kedua, berdekatannya pasar adalah cepatnya perjalanan dari satu pasar ke pasar lain, walaupun perjalanannya sangat jauh. Kemudian berdekatannya pasar yang ketiga adalah persaingan harga antara yang satu dengan yang lain dan persaingan pedagang dalam menaikkan atau menurunkan harga. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, apalagi kalau ditinjau pada saat ini, perkembangan jaringan internet yang semakin canggih, kemajuan aplikasi yang semakin melesat jauh, maka pasar tidak hanya pada kenyataan dunia nyata, di mana jual beli bisa langsung dilakukan. Bahkan pasar zaman sekarang juga bisa dilakukan melalui dunia maya. Kita bisa pesan melalui aplikasi secara online, maka barang yang kita pesan bisa kita terima kemudian hari, atau bisa pada sore harinya. Demikian juga pasar-pasar modern yang semakin banyak bertebaran. Bahkan di zaman sekarang pasar sejenis ini bisa berjumlah lebih dari satu atau dua, atau bahkan tiga dalam satu kecamatan. Demikian pasar semakin berdekatan, baik pasar tradisional atau pasar swalayan. Dengan mengambil perhatian dari hadis Rasul, kita tingkatkan iman kita tingkatkan ibadah kita jaga kelakuan kita, jangan sampai pernak-pernik kehidupan dunia bisa mengalahkan keimanan kita. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga saling memaafkan di antara kita dapat menjadikan kita mudah masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tuntas sudah kami temani Anda di sepanjang hari ini. Dan saatnya kami undur diri. Besok kita kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka.

Pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Ialah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar pagi hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwakarta Pagi untuk edisi Sabtu 25 Juli 2026. Mengawali pagi kami akan menyapa Anda bersama dengan Ustadz Hendro Kuncoro SPT. Di segmen Religi Pagi pendengar, kita akan membahas satu tema menarik, yaitu kunci sukses dunia akhirat seri ketiga. Dan kami nanti juga akan mengajak Anda berinteraksi di 6323 0811 254 0911 untuk SMS ataupun juga WhatsApp. Boleh juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwakarta, karena pagi hari ini juga kita akan live YouTube dari kanal YouTube RRI Purwakarta. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita nantikan kebersamaan kita bersama dengan Ustadz Hendro Kuncoro dengan beberapa nomor lagu bernuansa religi islami berikut ini.
1: Satu Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwakarta, YouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, puji syukur kehadirat Allah SWT kita panjatkan karena rahmat serta hidayahnya kita bisa kembali berjumpa di segmen Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dan kita sudah bersama dengan Ustadz Hendro Kuncoro SPT. Kita akan membahas tentang kunci sukses dunia akhirat bagian ketiga. Ya, jadi kalau kita bicara soal sukses atau keberhasilan, sejatinya adalah lahir dari ketakwaan serta kedisiplinan menjaga amanah. Nah, kalau episode lalu menyentuh pentingnya sholat khusyuk nggih Ustaz, dan juga kepedulian sosial sebagai ukuran sukses sejati. Dan Mutiara Pagi edisi kali ini menghadirkan kelanjutan prinsip integritas dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kejujuran sosial yang menentukan keselamatan di dunia dan akhirat. Kita langsung saja mendengarkan tausiah dari Ustadz Hendro Kuncoro. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Desi, para pendengar RRI dan pemirsa kanal YouTube RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyina al-karim Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri, wahlul muqtatan milisani yafqahu qawli, amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini masih diberi umur panjang, kesehatan, sehingga bisa kembali bertemu. Dan saya mohon maaf mungkin yang pakai kanal YouTube RRI, kebiasaan ketinggalan.
0: Oh oke.
1: Di motor, jadi ketahuan kalau saya gundul ya. Ustaz gundul. Ya. Tema kita masih berlanjut tentang bagaimana kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Karena kalau sukses versi dunia saja kayak sukses versi Fir'aun, Mbak Desi ya, kaya berkuasa tapi ya mati masuk neraka.
0: Masya Allah.
1: Yang sukses dunia akhirat ya kayak Nabi Sulaiman itu, kaya berkuasa mati masuk surga gitu. Ya paling tidak kayak Bilal lah, meskipun di dunia enggak kaya-kaya banget tapi jelas masuk surga,
0: jelas
1: itu
0: masuk
1: kan
0: surga.
1: Sesuatu yang menyenangkan. Nah, untuk pagi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana orang sukses dunia akhirat itu punya kemampuan kendali diri ternyata. Kenapa? Karena kita manusia itu punya kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dalam memenuhi keinginan atau kebutuhannya di dunia. Punya syahwat bahasanya begitu. Meskipun kita ini sebetulnya punya kemampuan juga untuk memahami bahwa ini baik, ini buruk gitu. Allah sudah memberi kita perangkat untuk mengenal baik dan buruk itu. Cuma kadang-kadang kendali diri itu saja yang sering menjadikan orang yang seharusnya berhasil menjadi gagal gitu ya. Atau sudah berhasil menjadi gagal itu karena kemampuan mengendalikan dirinya itu. Nah, kalau merujuk kepada Al-Quran, kita bisa buka surah Asy-Syam. Surah Asy-Syam itu surah yang ke-91, ayat yang ke-7, ke-8, dan ke-9. Ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa dan pembentukannya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan ke dalam jiwa itu fujuraha, jalan kebinasaan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaannya. Jalan kedurhakaan dan jalan kepatuannya dia kepada Allah. Qad aflaha man zakkaha, sungguh sukses, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Jadi dari ayat ini kita belajar bahwa manusia kan punya komponen namanya nafsu atau jiwa. Di mana jiwa ini sudah Allah bekali dengan informasi pengetahuan tentang baik dan buruk. Makanya pada dasarnya manusia itu sudah mengerti ini baik, ini buruk. Itu. kita menyebut dengan istilah hati nurani. Hati nurani. Makanya kita tidak, apa aja bahasa umumnya ya, kita tidak bisa membohongi hati nurani kita. Mm. Bahwa itu enak, itu enggak enak, itu kita bisa merasakan. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan di dalam salah satu hadis beliau dengan kalimat begini, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Artinya, tanyakan tuh, hatimu perasaannya gimana? Mm. Karena pada dasarnya, semua perbuatan baik itu disukai hati, mm. dan kemudian pengen agar kebaikan itu tampil, atau diketahui oleh orang lain. Sedangkan perbuatan dosa, perbuatan jahat, itu diingkari oleh hati. Hati gak nyaman ketika orang melakukan perbuatan dosa dan tidak ingin ketahuan orang lain. Maka kemudian sering saya sampaikan, di antara tabiat perbuatan baik itu publisitas, pengen mendapatkan pengakuan, pengen mendapatkan penghargaan. Mulanya kalau dialem itu seneng, gitu ya. Kalau dipuji seneng, gitu ya. Kalau dipublikasikan seneng, begitu. Tapi kalau perbuatan dosa itu selalu dilakukan sembunyi-sembunyi. Misalkan saya kesini kan mau ngaji nih, kan perbuatan baik insya Allah, amin ya, berpahala. Maka saya pamit sama istri saya, Mi, mau berangkat kemana? Ngaji di RRI, kan? Seneng gitu ya, memberitahukan kebaikan itu. Tapi kan gak pernah, maaf ya, saya gak kayak begitu, tapi ini contoh aja gitu.
0: Gimana, Ustaz?
1: Saya mau selingkuh.
0: Waduh, itu udah ini, udah gak ada akal lagi kalau.
1: Iya kan, kan masa pamit, Mi mau pergi kemana? Keselingkuhannya, gak ada kan ceritanya kayak begitu itu.
0: Pasti akan ditutupi
1: ya. Pasti akan ditutupi, pasti akan disembunyikan, pasti akan berusaha tidak nampak. Makanya rata-rata perbuatan dosa itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi gitu ya. Apa ada korupsi terbuka? Ya enggak lah, korupsi selalu sembunyi-sembunyi. Kalau gaji, honor gitu ya, itu terang-terangan dikasih gitu. Karena memang hak begitu. Oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, ayat ini juga mengajarkan kepada kita agar kita itu membersihkan jiwa kita, agar kita menjadi orang yang sukses. Qad aflaha man zakkaha, membersihkan jiwa kita dari dorongan-dorongan untuk melakukan tindakan yang tidak baik. Karena tindakan yang tidak baik itu, atau perbuatan dosa lah kalau dalam pengajian itu kita sebut gitu ya, itu akan menimbulkan kegagalan atau membuat keberhasilan itu berubah menjadi kegagalan. Itu misalkan orang diangkat jadi pejabat, karena kerja kerasnya, karena keberhasilannya, tapi kemudian maaf melakukan korupsi, manipulasi kan, akhirnya ketahuan. Ya sudah, harusnya dia berhasil, sukses, gagal dia, akhirnya ya ketangkap tangan lah, ketangkap polisian, kejaksaan dan sebagainya gitu. Malah harusnya hidupnya enak, jadi mengalami perubahan kesulitan. Oleh karena itu, mari saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi dan pendengar sekalian, kalau ingin jadi orang sukses, kita kendalikan diri, kita bersihkan dari dorongan-dorongan negatif. Dan sungguh rugi orang yang membiarkannya atau mengotori jiwa itu dengan dorongan-dorongan yang negatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam surah Al-A'la, itu juga disebutkan di dalam ayat ke-14 dan ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasholla. Qad, sungguh aflaha, sukses, beruntung, man tazakka, orang yang membersihkan jiwanya, wadakaros marobihi, dan dia dikir kepada Tuhannya, dia ingat kepada nama Tuhannya, fasolla, kemudian dia sholat. Jadi Di antara cara untuk membersihkan diri agar menjadi orang sukses adalah senantiasa ingat Allah. Dimanapun juga berada, aktivitas apapun, dengan siapapun, semakin banyak orang itu zikir ingat kepada Allah, nanti akan terjaga. Oh, kadang-kadang perkaranya sederhana sepele kok, Mbak. Olahraga. Menang. Kalau kemudian dia tidak ingat Allah, kan sombong. Nah, begitu sombong kan sudah mulai itu, stagnan, amamani stagnan. Orang sombong itu stagnan. Akhirnya dia meremehkan gitu kan. Biasanya terus kalah. Gitu ya. Tapi kalau orang senantiasa ingat Allah, tidak sombong, tetap tawaduk, tetap serius, dia akan tetap meneraih keberhasilan itu. Kan perkara sederhana kadang-kadang begitu ya, muncul ujub, muncul sombong, muncul macam-macam gitu, itu bisa menggagalkan apa yang tadinya sudah diraih atau pengen diraih, itu kemudian menjadi gagal. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa dan banyak ingat Allah. Itu agar keberhasilan tetap terjaga atau kita bisa meraih keberhasilan. Jadi antaranya ketika kita sedang meraih sesuatu kan kita diajari untuk sabar. Istainu bisabri wassalah. Selalu ingat Allah bahwa kalaupun sekarang saya belum berhasil, ya boleh jadi takdir saya berhasil besok. Kalau percobaan kelima saya belum berhasil, barangkali keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan itu berhasil. Karena yang dia ingat itu Allah, dia yakin keberhasilan atau kegagalan itu datangnya dari Allah, maka tidak ada putus asa. Karena kadang-kadang orang itu meraih sesuatu atau pengen meraih sesuatu, belum berhasil, dia tidak ingat kepada Allah, dia lupa bahwa semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah, maka kemudian dia mengalami kegagalan. Nah, gitu. Dan kembali ya, salah satu bentuk zikrullah itu kan sholat. Makanya ada sholat namanya apa ya? Sholat mutlak gitu, Mbak. Jadi sholat yang tidak terikat dengan sebab tertentu. Dalam pengertian kayak qobliyah, ba'diyah, begitu ya. Kemudian syukril wudhu atau sholat taubat atau apa begitu. Pokoknya dia pengen menyelesaikan sesuatu itu dengan sholat. Galau sholat, begitu ya. Ada masalah, sholat begitu ya. Pulang bepergian, sholat gitu. Dan sholat yang dia lakukan itu menjadikan hatinya yang tadinya hanya sibuk dengan masalah dan persoalan itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini persoalan saya sampaikan kepada Allah. Terserah Allah nanti bagaimana Allah menyelesaikan. Boleh jadi dengan perkara itu selesai, boleh jadi dengan Allah menguatkan hati saya untuk menghadapi persoalannya gak selesai-selesai itu. Jadi ini pertolongan Allah kepada kita ya, yang perlu kita pahami. Kita menghadapi utang, orang rampung-rampung, boleh jadi kemudian cara Allah menyelesaikannya ya, dengan kita dibuat punya kemampuan bayar utang itu. Atau dibuat kita sabar, ikhlas, bolak-balik domong elek sama si kreditur itu. Utang orang nyaur-nyaur, sabar saja begitu ya, ikhlas saja terhadap situasi yang kayak begitu. Karena ada orang bolak-balik ditagih malah stroke misalkan gitu ya. Ya kan gak nyaman gitu ya, takut begitu ya. Allah buat kita itu sabar menghadapi situasi itu. Atau mungkin nunsewu weh. Yang sepuh-sepuh itu kan sakit biasanya ya. Sakit, pengen sembuh, berdoa begitu. Boleh jadi caranya memang Allah memberi kesembuhan. Boleh jadi caranya Allah menguatkan hati kita untuk udahlah sabar saja menerima kondisi yang seperti itu. Itu kan baik semuanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak tertekan begitu ya menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Nah berikutnya para pendengar rahimakumullah, ala kulli hal, kadang-kadang manusia itu meskipun sudah berusaha membersihkan dirinya, tapi kan tetap saja ada kelalaian, kelupaan yang kemudian membuat seseorang itu melakukan perbuatan tidak baik, melakukan perbuatan dosa. Makanya kemudian agar kita sukses, kalau terlanjur melakukan perbuatan dosa, perbuatan tidak baik, harus punya kemampuan, keberanian untuk melakukan yang namanya tobat. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan yang pertama di dalam surah Al-Qasas, surah 28, ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man taba wa amana wa amila sholihan, fa'asa ayyakuna minal muflihin. Adapun orang yang bertaubat, beriman, dan melakukan amal soleh, fa'asa semoga ayyakuna minal muflihin. Allah menjadikan dia termasuk orang-orang yang muflihin, yang sukses, yang beruntung. Jadi, kalau pengen sukses setelah terpuruk, gitu ya, setelah gagal, setelah melakukan kesalahan, tobat. Nah, yang perlu kita pahami barangkali, kalaupun kita tobat, pandangan orang berubah, tidak berubah kepada kita, gitu ya. Biarkan saja, itu urusan dia, sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu tidak harus kita mendapatkan validasi pengakuan bahwa kita sudah berubah. Udah itu biarkan saja urusan dia, bahwa dia belum percaya kita berubah itu urusan dia. Biarin saja. Yang penting kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak katakanlah sakit hati ketika kita sudah bertobat tidak dipercaya kota. Nah, gitu misalkan gitu ya.
0: Stigma terus
1: muncul segala macam itu. Udah usah dipedulikan itu. Karena yang kita butuhkan hanya pandangan dan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang barangkali perlu kita perkuat gitu ya, agar jangan sampai ya Ustaz, saya sudah tobat, tapi kok orang-orang masih biarkan saja gitu, orang-orang masih begini begitu. Dan oleh karena itu kemudian Allah menyatakan dalam kalimat berikutnya, taba wa amana, yakin saja sama Allah Subhanahu wa taala, wa amila sholihan, dan buktikan tobat kita dengan melakukan reparasi, perbaikan, evaluasi, perubahan gitu. Nah, Biasanya ini ketika kita memperbaiki lambat laun, nanti kepercayaan masyarakat, kepercayaan orang akan kembali ke kita. Biasanya kayak begitu. Meskipun enggak kayak begitu ya enggak masalah. Yang penting kewajiban kita adalah setelah kita taubat, yakin kepada Allah, wa'amila sholihan, memperbaiki dengan amal-amal soleh. Makanya kita sering diingatkan untuk memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan sholat tobat atau mengikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Ittabi sayyatan hasanatan tamhuha. Ikutilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik, nanti dia akan menghapus, akan menutupinya, akan menghilangkannya. Jadi kalau misalkan itu ya, ada orang melakukan perbuatan dosa gitu ya. Kalau dosanya pribadi sama Allah, maka cukup misalkan dengan istighfar, dengan sholat. Kalau lebih baik lagi dengan sedekah, agar ada pengorbanan di hati kita. Karena yang paling kita cintai kan kadang-kadang harta ya, gitu ya. Kita relakan gitu untuk mendorong agar hati kita itu lebih kuat lagi dalam pertobatan kita. Tapi kalau dosa kita sesama manusia, tentu ada upaya recovery gitu ya, memperbaiki. Selain minta maaf, kalau perlu ya diberi sesuatu atau ditambahi. Katakanlah kita pernah melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, kata-kata kita, maka hapus kata-kata itu dengan minta maaf. Kalau perlu beli hadiah dia, sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Atau misalkan kita menggunakan barangnya atau merusakkan barangnya, ganti dengan yang lebih baik dan sebagainya. Sehingga tidak muncul reputasi jelek atau stigma tadi. Barang kalau dipinjam dia pasti rusak dan tidak pernah
0: kembali
1: gitu.
0: Atau misal mungkin misal sana utang pasti bayarnya buk kapan.
1: Mesti gitu. Bayarnya buk kapan begitu. Nanti di cover. Ada cerita gini ya. Rasulullah SAW itu utang sama seorang Yahudi. Belum jatuh tempo sudah ditagih. dengan marah-marah tagihannya itu. Kata Rasulullah, beliau tidak berespon negatif ya terhadap tindakan seperti itu. Beliau hanya menjelaskan kan bukan sekarang bayarnya. Kata orang Yahudi itu, saya butuhnya sekarang, bayar sekarang. Mungkin dengan niat negatif juga ya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah minta tolong kepada sahabat untuk membayarkan itu. Dengan diberi tambahan. Begitu.
0: Okay. Ada punjulannya.
1: gitu. Kan orang Jawa bilang, wong Jawa kuwi nek dipangku kan mingkem. Kalau sudah diberi lebih kan arep ngomong apa maning begitu. Nah ini contoh ya dalam keseharian. Kadang-kadang memang kita perlu mengorbankan sesuatu lebih banyak lagi gitu ya untuk memperbaiki kondisi yang tidak baik begitu. Nah barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar ya, kan biasanya pengantarnya 5 menit.
0: Baik. Ya Ustadz, kita memberi kesempatan ya untuk pendengar silakan di 0811-5409-11 atau di 632-336 kita bersama dengan Ustadz Hendro Kuncoro pendengar dengan satu tema yang sangat menarik, kunci sukses dunia akhirat bagian ketiga begitu. Nah mungkin sebelum kita berinteraksi dengan pendengar, ada satu pesan yang mau lewat dulu nggak Ustaz?
1: Boleh, monggo.
0: Kita dengarkan dulu.
2: Sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Baik, kita beri kesempatan kepada pendengar pertama kita di 632336. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa, di mana Bapak?
2: Faizin.
0: Pak Faizin, dah.
1: Faizin Lubir, ya.
0: Okay. Silakan Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seseorang mempunyai uang terbatas, mumpungan, tapi kepengen sodako. Pada sodako saudara sudah beberapa kali, tapi di sekitarnya ada pembangunan fasilitas umum, ya, gedung dakwah, masjid dan lain-lain. Ya, di situ bagaimana lebih utama uang tersebut diinfakkan? Karena pada saudara atau teman itu sudah beberapa kali pada masjid itu kepenginnya bagaimana yang lebih utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja.
2: Boleh. Terima kasih Pak Faizin. Ya, jadi pada dasarnya memang prioritas sedekah itu pada kerabat dekat, istri, suami, anak, kakak, adik, paman, yang apalagi yang dia punya tanggungan, artinya suami kepada istri. Jangan sampai saya mbak bantu masjid nang kana begitu bojone klambine wis pada suwek ora tau ditukokna misalkan begitu. Jadi prioritasnya ke sana dulu, penuhi kebutuhan. Tapi sekali lagi kebutuhan ya. Yang sering campur itu kan dengan keinginan. Begitu. Pak, belikan mobil. Lah wong duitnya semene ya. Kayaknya tidak begitu juga kalau memaksa sampai ke sana malah jadi problem. Setelah itu terpenuhi baru kepada orang-orang di sekitar. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua tentang tingkat kebutuhan. Katakanlah begini, kepada istri secara umum atau kepada anak-anak secara umum sudah terpenuhi. Atau kepada tadi ya saudara-saudara, kakak, adik segala macam itu, dia secara umum kebutuhannya sudah terpenuhi. Begitu. Baik kita sedekahi maupun tidak. Pada saat yang sama ada masjid yang juga membutuhkan gitu. Dan itu kepentingannya juga besar, kebutuhannya juga besar. Maka di sini ada prioritas yang mana selama mereka-mereka yang sudah apa menjadi tanggungan atau ada kekerabatan itu pada dasarnya sudah terpenuhi, maka prioritas untuk membangun masjid itu juga bisa dilakukan. Karena kalau kemudian orang mikirnya gue sedulur bain lah, kalau semua orang mikir sedulur bain, terus yang bangun masjid siapa? Terus berapa biaya itu akan diambilkan dari mana kalau semua orang pikirannya sama seperti itu? Makanya antara memberi kepada ya tadi tanggungan, kepada kerabat, kemudian kepada sosial, itu selain masalah masalah hak dan kebutuhan mereka, juga tentang prioritas pemenuhannya. Katakanlah sedulure nyong pengen HP, padahal itu bukan kebutuhan pokok dia. Dia bilang ke kita pengen tukokna HP. Pada saat yang sama ada masjid yang membutuhkan, mungkin tempat wudhu kan itu penting itu. Maka kemudian boleh jadi, kalau menurut saya ini pendapat pribadi, ya prioritaskan ke masjid. Wong HP bukan kebutuhan primer, misalkan begitu. Nantilah kalau ada rezeki tambahan, misalkan begitu. Barangkali gitu Pak Faizin ya. Jadi kalau memang masjid itu butuh, ya bisa dialihkan ke sana.
0: Baik, kita ke pendengar Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan. Saya pilih yang sesuai dengan tema ini, yang sudah masuk di YouTube Ustaz. Ada @juju_kc8ey. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kira-kira amalan-amalan apa saja ya Ustaz biar kita mendapatkan kesuksesan dunia untuk jadi ladang amal soleh untuk akhirat yang tidak neko-neko? Pencerahannya Ustaz.
2: Ya, kayak pembahasan kita kan lagi kayak begitu di belum rampung gitu. Amalan yang pertama, jadi orang mutakin. Orang mutakin yang kayak apa? Yang yakin kepada balasan Allah di akhirat, begitu. Jadi orang yang mutakin yang kayak apa? Yang menunaikan sholatnya dengan khusyuk, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, sehingga mampu sholatnya itu mengendalikan kita untuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, yang seperti apa? Yang takwa itu orang yang mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ternyata memang betul saya banyak mendengar cerita, orang-orang yang suka berbagi itu ternyata kemudian memang rezekinya jauh lebih lancar. Di nalar kan sebetulnya ketika dia berbagi kan potensi keuntungannya berkurang, gitu.
0: Akan berkurang.
2: Ya, saya ada bakul beras nih, ini cerita nyata gitu, saya juga baru dapat itu kemarin sore itu, ada bakul beras dekat masjid gitu. Nah, satu, dia selalu menaruh sekitar 25 kg beras untuk marbot masjid itu.
0: Oke.
2: 25 kilo sebulan, wah lumayan itu.
0: Banyak banget Ustaz, itu buat makan 2 bulan saya lah.
2: Iya kan? Iya itu ternyata. Dan kemudian ketika Ahad pagi ada pengajian, dia membantu. Ada acara dia membantu gitu. Memang tokonya laris begitu. Gitu. Saya kadang-kadang langganan ke situ gitu. Contohnya kayak gini ya. Saya juga baru tahu cerita ini belakangan gitu. Tapi ternyata memang banyak fakta menunjukkan orang itu suka berbagi, itu kemudian rezekinya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita pahami juga, kalau ada orang sudah berbagi ternyata rezekinya belum sesuai dengan harapan dia, boleh jadi ditunda. Ditundanya kapan? Setelah dia tua. Ditundanya kapan? Untuk anaknya. Jadi dia mati, anaknya sukses. Gitu ya. Anaknya baik, begitu. Jadi orang soleh, rajin sedekah, rajin ibadah. Ditunda. Boleh jadi ditunda nanti di akhirat. Sehingga orang tidak akan pernah putus asa, tidak akan lelah berbuat baik, meskipun di dunia mungkin kehidupannya masih belum sesuai yang diharapkan. Saya sudah sedekah, tapi kok dagangannya udah laris, bain ya. Mungkin bentuknya yang lain, Allah gak ngasih bentuk rezeki materi, tapi kesehatan, anak-anak yang tidak rewel. Kan kadang-kadang postingan kita yang masuk di algoritma saya ya.
0: Iya.
2: Seorang pemulung, anaknya ceria, istrinya manutan. Mungkin enak banget hidup kayak begitu, apalagi yang dicari yang makan. Semua orang makan kan, dia juga bisa makan gitu. Bandingkan dengan, maaf ya, bojo pejabat, travel ban. Jaluk ini itu ya tetapnya sebelah begitu ya. Tetap gak enak begitu, meskipun bojonya cantik begitu. Tapi ketika, maaf, omongannya gak enak begitu ya, sikapnya gak enak, tuntutannya itu banyak, memberatkan begitu kan, tetap bain gak enak dibandingkan, maaf ya, pemulung yang istrinya, anaknya gitu, ceria bersama dia, sabar. Kan kelihatan, apa ya, kita sering mengamati ya, wajah ikhlas, wajah sabar itu kan nampak gitu ya. Wajah legowo dibandingkan dengan wajah besengut.
0: Yang jutem besengut gitu ya.
2: Gitu kan, kelihatan gitu. Nah, itu yang perlu kita miliki ya. Jadi nanti berlanjut ya, kemudian kemarin iman. Sekarang kita tambah dengan tadi masalah menjaga diri, membersihkan diri gitu ya. Dan kemudian juga kalau sudah terlanjur berbuat salah ya harus berani memperbaikinya dengan istilah apa? Taubat. Barangkali itu, ada yang lain.
0: Baik, kita bergeser ke WhatsApp ya Ustaz, biar adil. Tadi sudah telepon, YouTube, terus kita ke WhatsApp. Ada Pak Dedi di Cilongok ini Ustaz. Ustaz, saya memiliki dua pekerjaan, sehingga sering menunda sholat karena alasan melayani pelanggan. Apakah rezeki yang saya peroleh tetap berkah jika ibadah sering terlambat?
2: Yang dilarang itu adalah meninggalkan sholat. Yang diutamakan itu adalah sholat di awal waktunya. Nah gitu. Jadi kalau bisa sholat di awal waktunya tanpa mengganggu pelayanan kepada pelanggan, nah itu yang bagus. Gimana caranya? Silakan diatur. Gitu ya. Silakan diatur. Misalkan kita mau sudah ada nih gitu ya. Kita segera wudhu sambil masih melayani pelanggan. Begitu komat, lari ke masjid. Ada motor, pakai motor. Kalau masjidnya jauh begitu. Begitu sholat, dikitnya sambil pulang. Misalkan begitu. Jadi tidak harus seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Begitu aja, dia langsung ke masjid, jagong suwi banget. Di sana nganggur, padahal di rumah mungkin ada banyak urusan dan pekerjaan yang bisa diselesaikan. Hmm. Saya membaca beberapa riwayat, kadang-kadang para sahabat itu, Bilal sudah komat, mereka mendengar masih wudu di rumah. Hmm. Berarti masih punya kesibukan di rumahnya, begitu. Nah, cuma kadang-kadang asumsi kita, orang soleh itu ya yang uripin yang masjid, cok, begitu ya. Sehingga kadang-kadang pelayanan publik, pelayanan masyarakat, pelayanan kepada orang lain itu jadi jelek.
0: Malah berkurang gitu.
2: Ya, jadi berkurang, padahal kan bisa disiasati menurut saya dengan hal seperti itu. Kalau enggak, minta tolong lah, mungkin ada istri, ada anak, segala macam, tunggu sebentar. Saya mau ke masjid, begitu. Kalau memang pekerjaan itu bisa tunda, maaf, 5 menit. Untuk sholat berjamaah di masjid itu kan ya bisa sebetulnya gitu. Tapi saya kan kotor. Loh, yang penting itu adalah suci dari hadas. Kalau beberapa yang saya lihat nih ya, ada kuli katakanlah atau tukang begitu, tukang itu. Begitu azan dia siap-siap, dia punya baju baru. Baju dua gitu. Yang satu baju untuk kerja, kemeringat, bau begitu ya. Yang satu baju yang bersih, sarung yang bersih. Sehingga ketika dia datang ke masjid, bukan bau keringat gitu. Yang kemudian bisa mengganggu temannya. Kan contoh-contoh kayak begini itu banyak orang yang kreatif gitu menyelesaikan masalahnya, tidak membenturkan antara keimanan dia kepada Allah, keperibadatan dia dengan tugas kehidupan. Karena kalau itu yang terjadi, saya sering cerita, ini paling ekstrim gitu. Penjaga palang pintu kereta api. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggal bring. Ya bubar. Gitu ya. Oh, dokter lagi apa operasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggal bring. Ya bubar, gitu. Tidak Islam enggak saya kenal dengan konsep yang seperti itu gitu.
0: Fleksibel ya.
2: Fleksibel. Sesuai tugas, sesuai tanggung jawab, apa yang harus dia prioritaskan gitu ya. Itu sesuatu yang mestinya kita pahami bahwa itu berpahala dan itu besar pahalanya di sisi Allah. Karena kalau kemudian semua orang pikirannya kayak begitu, kekacauan kehidupan itu akan muncul.
0: Oke, jadi Islam itu tidak sekaku itu ya Ustaz ya?
2: Sepengetahuan saya kayak begitu. Jadi nyaman-nyaman sajalah begitu ya. Dan berkah atau tidak, nanti bisa diukur misalkan apakah dengan harta yang kita dia miliki itu kebaikan kita bertambah. Kebaikan bertambah itu bermacam-macam. Boleh jadi ada ibadah mahdoh, sholat lebih banyak, puasa lebih banyak. Ada ibadah yang berupa maliyah, misalkan dengan banyak sedekah, banyak membantu orang, banyak menolong orang. Atau mungkin sedekah apa amal yang sifatnya ruhiyah. Jadi orang lebih sabar, lebih tawadu, begitu ya, lebih ikhlas, lebih dan macam-macam begitu. Jadi selama apa yang kita miliki mendatangkan tambahan kebaikan pada diri kita, apapun bentuknya itu, saya yakin itu adalah bagian dari keberkahan begitu.
0: Baik, ya Ustaz, kita kembali ke pendengar di 63233. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Dengan Pak Tuslam.
3: Pak Tuslam Banding Semanggi.
0: Apal banget Ustaz ya. Sehat Pak Tuslam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya tanyakan mengenai mandikan itu setiap ada ujian. Ujian itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Tapi terkadang ujian itu yang tidak enak kita mengucapkan innalillahi dan sebagainya. Tapi kalau ujian yang enak itu kita bersyukur. Bukannya sama ucapannya. Padahal ujian yang enak seperti mendapat jabatan, mendapat harta yang banyak. Kita bersyukur ini padahal ujian. Kita mendapat jabatan belum tentu kita jabatannya bisa berkah atau bisa melaksanakan dengan baik dan sebagainya. Bagaimana menurut Ustadz ini ujian kalau kita dapat yang enak ini, apakah kita harus bersyukuran dan sebagainya seperti mendapat jabatan dan sebagainya. Mohon penjelasannya dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih, terima kasih.
0: Monggo silakan Ustaz.
2: Jih, baik. Ada satu kisah yang pernah saya dengar itu, Umar bin Abdul Aziz itu ketika diangkat jadi khalifah, dia gak ikut hadir, tiba-tiba diangkat kayak ketua RT, tiba-tiba disuruh jadi ketua RT gitu ya. Dia langsung istirja gitu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. karena menganggap bahwa jabatan itu sebuah amanah, sebuah tanggung jawab. Jadi kalau yang dibangun adalah perasaan khauf, takut bahwa dia tidak bisa menjalankan amanah itu dengan baik, maka itu hal positif. Begitu, sehingga menjadikan dia hati-hati. Pada saat yang sama, ketika seseorang itu mendapatkan katakanlah rezeki dari Allah, ketika diangkat jabatannya kan juga dia dapat tambahan rezeki dari Allah kan. Kemudian dia bersyukur, bersyukur itu juga hal baik. Itu. Apalagi kalau kemudian wujud syukurnya itu dengan berbagi, ya ngundang tangga, syukuran, segala macam gitu. Itu juga hal yang positif. Oleh karena itu, menurut saya dua hal ini bukan sesuatu yang bertentangan. Dia istirja dengan niat untuk berhati-hati agar jabatan amanah dia tidak naudzubillah min dzalik memasukkan ke neraka. Pada saat yang sama, dia bersyukur atas tambahan rezeki dari Allah. Apalagi bentuknya dengan berbagi-bagi, berbagi dengan tetangga, dengan teman, dengan kerabat, maka itu adalah hal yang positif juga. Apapun yang kita kerjakan selama bersandar dan kembali kepada Allah, menurut saya ini adalah hal baik yang tidak perlu saling dipertentangkan. Barangkali itu.
0: Oke, baik ya. Semoga bisa dipahami ya Pak Tuslam ya. Kita kembali ke pendengar lainnya. Terima kasih. Ada Ibu Cantika, ini mungkin pertanyaannya template dengan yang tadi di YouTube Bu Juju ya. Pak Ustadz, saya ingin tanya kunci sukses dunia akhirat menurut Islam bagaimana?
2: Tadi sudah kita jawab.
0: Sudah dijawab ya. Oke, kemudian ada Pak Tri di Cilacap ini. Ustadz, kita ini manusia yang tidak sempurna, kadang di dalam menjalani hidup lupa.
2: Ya,
0: dan kelupaan ini kadang bisa menjadikan berdosa.
2: Ya.
0: Pertanyaan saya adalah apakah perbuatan dosa yang karena kelupaan itu termasuk kategori yang bagaimana dosa besar atau kecil Ustaz? Mohon pencerahannya.
2: Ada satu atau tiga ayat lebih tepat ya, rangkaiannya sebetulnya. Di penghujung surah Al-Baqarah, surah 284, 85, 86. Ini sering dibaca oleh imam. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubtu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibkum billah dan seterusnya. Nah, di ayat 286 itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yang dalam beberapa riwayat dikatakan Allah itu memberikan rahmat kepada kita ini, umatnya Rasulullah SAW. Di antaranya adalah kita ini tidak akan dihukum oleh Allah atas dosa kita. Innasina, jika kita itu lupa, au akhtona, atau tersalah, tidak sengaja. Contohnya begini, lupa, membatalkan puasa, dosa. Hukumannya berat. Yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Wih, wong puasa sebulan webobo. Apalagi 2 bulan berturut-turut begitu. Tapi ketika orang itu membatalkan puasa karena lupa, kan gak dihukum. Pagi-pagi puasa Ramadan ya. Kok ngelih ya, buka kulkas ono roti gitu ya, makan sampai habis, tiba-tiba bojone tabok, mbok puasa, astagfirullahaladzim.
0: Lupa,
2: betul-betul lupa. Lupa setelah selesai, makanya bersyukur kalau lupanya setelah sepiring habis.
0: Lupa yang mengenakan ya Ustaz ya judulnya ya.
2: Jangan kemudian baru sesendok lupa, wah saya lupa ini, lanjutin, itu sudah gak lupa begitu. Ya, kalau itu lupa, Allah tidak menghukum. begitu, lanjutkan puasanya, gitu kan? Ini inesina atau kita lupa melakukan sesuatu, lagi sibuk begitu ya, tiba-tiba sholat sebentar lagi, gitu ya. Kita sudah ingat mau sholat begitu, tiba-tiba Allah membuat kita itu lupa dari hal itu, maklap begitu. Nah, maklap hilang, akhirnya kita ingat setelah waktu lewat.
0: Okay.
2: Tadinya kita berniat berhenti katakanlah 5 menit lagi lah atau di jalan gitu ya, nantilah sebentar lagi tempat berhentian gitu. Dilalah lupa atau sesuatu, ya lupalah begitu ya. Lupa, maka kemudian begitu dia ingat, dia bisa menjalankan ibadah saat itu juga untuk sholat. Sore, bar maghrib, begitu ya, ngelieh gitu ya, sebentar lagi isya lah, ngantuk, turun di sit. Begitu tidur, bablas ganti tekan subuh, kan lupa dia. Gitu, untuk sholat malam. Maka dia melaksanakan sholat pada saat dia ingat itu. Inna sina, au ahto'na, atau tersalah. Artinya tidak sengaja melakukan kesalahan. Ya. Nah, awalnya kan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa in tubtu ma fi anfusikum au tuhu yuhasibkum billah. Apapun yang ada di dirimu akan dihisab oleh Allah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah ini berat banget, kita sudah sholat, sudah zakat, sudah sedekah, sudah jihad gitu. Sekarang semua yang ada di diri kita itu akan dihisab dan dihitung, nanti jangan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah ringankan itu dengan innasina au ahtona. Melakukan perbuatan dosa tapi tidak sengaja. Contoh, ini yang paling gampang nih. Mbah-mbah biasanya atau bapak-bapak atau jamaah terakhir pulang dari masjid.
0: Oke.
2: Jeneng sandali nyong langka. Siapa sih nganggu
0: begitu.
2: Ternyata dipakai oleh tetangga kita. Tanpa dia sadari. Mereknya pada, warnanya pada, ukurannya meh pada, begitu. Ya. Kan gak sengaja itu. Padahal, kalau menggunakan barangnya orang lain tanpa nembung, itu kan namanya gosop.
0: Yeah.
2: Itu berdosa. Gitu. Tapi kalau menggunakan dengan niat memiliki, namanya nyolong. gitu ya. Kalau hanya menggunakan saja, itu namanya gosop. Itu gak boleh, itu dosa. Nah, kalau orang tidak sengaja, karena tadi ya, pulang ke susu segala macam, tekan rumah, ini itu sandali nyong, ya sandali siapa? Gitu. Maka itu tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya Allah ya Rahman gitu ya. Allah itu sayang betul sama kita. Kita itu tidak dihukum kecuali memang sengaja dan punya niat jahat. Apa mensreanya kita itu muncul gitu ya. Memang niat jahatnya itu ada begitu. Itu yang dihukum. Kalau enggak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit lagi Mbak ya. Biar komplit ini, karena ayat ini menarik itu.
0: Baik.
2: Di hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat ini juga disebutkan begini. Allah Subhanahu wa taala itu ketika ada seorang hamba melakukan perbuatan dosa, kata Allah berniat melakukan perbuatan dosa, kata Allah, jangan ditulis. Jangan ditulis. Nanti kalau dia melakukan perbuatan dosa, tulis satu perbuatan dosa, satu kesalahan. Tapi kalau orang itu punya niat untuk melakukan perbuatan baik, tulis langsung satu kebaikan. Nanti kalau dia kerjakan kebaikan itu, tingkatkan kebaik pahalanya itu 10 sampai 700 kali lipat. Jadi saya bilang mulanya kalau seseorang tidak masuk surga, janjani ya kebangetan ya. Dengan penjelasan ini ya, dengan pendekatan ini. Karena apa? Nanti di akhirat kan ditimbang itu baik dan buruk. Faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi ingisyatin rodiyah. Waman hafat mawazinuhu fa'umuhu hawiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya lebih banyak, dia di tempat yang diridhoi, dia masuk surga. Barang siapa yang timbangan jeleknya itu lebih berat, maka dia nanti di hawiyah, neraka hawiyah. Padahal ketika kita satu berbuat baik, itu bisa menutupi satu perbuatan jelek. Karena pahalanya dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat. Oleh karena itu, bersemangat saja untuk melakukan perbuatan baik. Nyong isuk arep sedekah, nyong isuk arep sholat tepat waktu, nyong isuk, tapi niat ya yang sungguh-sungguh, bukan sekedar ben oleh pahala siji. Allah tahu niat aslinya kita begitu, tapi serius saya akan berbuat baik begitu. Kemudian Allah takdirkan tidak mampu melakukan itu, tetap dihitung satu kebaikan. Apalagi kemudian dikerjakan. Oleh karena itu, bersemangatlah untuk melakukan kebaikan-kebaikan karena bisa menutup kejelekan. Tapi sayyatan hasanatan tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, maka nanti akan bisa menutupinya. Oleh karena itu, kalau misalkan nih terlanjur kita berbuat dosa kepada Allah, segera istighfar. Kalau perlu dengan sholat taubat. Nah, kalau kepada sesama teman kita berbuat dosa, segera perbaiki hubungan itu dengan minta maaf, ditambah kasih hadiah. Begitu. Itu kan nanti kebaikan kita akan dilipatkan dibanding dosa kita kepada dia. Oleh karena itu, harusnya dengan sudut pandang seperti ini kita bersemangat jadi orang baik. Dan kalau melakukan perbuatan salah, bersegera

0: saya sendiri dengan kebutuhan yang sama. Prioritasnya yang mana ya Ustadz?
1: Kebutuhan sendiri.
0: Iya.
1: Kalau prioritasnya sama ya, saya butuh bayar SPP, dia nembung utang buat bayar SPP juga begitu ya. Itu buat sendiri. Tapi kalau kita mau berkorban, itu pahalanya besar. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu sodako atau muajron? Sodako yang paling besar pahalanya kayak apa? Anta sodako wa antum soyun sahiun tasal fakro wa ta'mulul gina. Kamu sedekah pada saat kamu itu lagi sehat, lagi semangat, lagi takut miskin dan butuh sekali kekayaan. Kita butuh, dia butuh. Selama itu tidak berkaitan dengan nyawa misalkan begitu ya, maka kemudian bisa kita prioritaskan, namanya isar. Isar itu mendahulukan orang lain. Misalkan aku pengen jajan, jajan itu kan bukan kebutuhan primer kan, gitu ya. Atau pengen beli sesuatu, ada tetangga kita yang membutuhkan juga untuk makan juga gitu, maka ketika kita isar mengalah gitu untuk dia, padahal kita juga pingin, kita juga butuh, itu juga punya pahala yang besar sekali. Oleh karena itu, di dalam Islam ada tradisi namanya itsar. Itsar itu lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, karena punya nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu, terima kasih.
0: Baik.
1: Dari saya cukup sekian.
0: Ya. Ustaz, sebagai closing statement, barangkali Ustaz silakan.
1: Baik, para pendengar rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat bahwa satu, Allah memberi kita potensi hati, jiwa untuk mengenal baik dan buruk. Nah, oleh karena itu kita perhatikan hal itu dengan membersihkan hati kita dari dorongan-dorongan negatif semampu mungkin. Ewodene bahasa Jawanya ya, bahasa Indonesia-nya apa? Meskipun demikian, ternyata kita melakukan perbuatan dosa, kita segera memperbaikinya itu dengan taubat, dengan amal soleh dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan konsep ini, sebagaimana ayat-ayat tadi yang kita bicarakan, Allah akan memberi kita aflah, kesuksesan, keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti pekan depan insya Allah temanya masih berlanjut. Bagi yang penasaran gimana caranya sukses dunia akhirat, begitu ya. Nanti temanya seperti itu, sampai selesai insya Allah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah hadir di studio, dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Saatnya Anda simak
3: yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah pernah bersabda, al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu. Wala khairu fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Wa khairu nas anfum linna. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Wasit nomor 5940. Bahwa seorang beriman itu orang yang bisa menerima orang lain dan bisa diterima orang lain. Dan tidak ada baik-baiknya, tidak ada bagus-bagusnya orang yang tidak bisa menerima orang lain dan tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jamaah sekalian, insya Allah kita akan kembali bertemu dalam silaturahmi jamaah ngapak. Dan tahun ini agak spesial karena kita bergabung dengan fans Dialog Interaktif Mutara Pagi RRI. Insya Allah. Kita insya Allah akan berayan bareng, ya, kita akan bungah bareng, dan semoga akan mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Insya Allah acara ini jam 7 pagi kita mulai di Balai Panggih Geriadi, Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Dan insya Allah kita akan bertemu dan ngaji bersama dengan para asatid dari Dialog Interaktif Mutara Pagi dan juga dengan saya. Kali ini lebih berbeda formatnya, dan silahkan bagi jamaah yang kangen, pengen ngobrol-ngobrol berayan bersama dengan jamaah ngapak, ngaji pagi yang kita sudah masuk ke tahun ke-6 ini, dan juga dengan para pendengar Dialog Interaktif Mutara Pagi RRI Purwokerto. Tanggal 19 Sofar 1448 Hijriah bertepatan dengan 2 Agustus 2026 hari Ahad di Purbalingga. Dan bagi yang berminat, karena ini memang tempatnya terbatas, silakan nanti mendaftar pada kontak person dari admin Mahat Fasabul Khairat maupun dari RRI serta link yang tersedia. Dan setelah itu kita bisa sambil rekreasi dengan wahana-wahana baru yang ada di Purbasari Pancuran Mas Purbalingga. Kami tunggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Purwokerto pagi.

0: Prosatu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1PurwokertoYouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukulnya waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Warta Pagi bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, radio publik milik bangsa, menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, Kejaksaan Negeri Banjarnegara menetapkan seorang pria berinisial AM sebagai tersangka dan menahannya dalam kasus dugaan korupsi PT PPR BKK Mandiraja Perseroda Cabang Rakit. Dan informasi selanjutnya, Pemkab Cilacap memperkuat komitmen dalam melindungi hak-hak anak melalui berbagai kebijakan. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Sabtu 25 Juli 2026. Dan kami juga akan menyampaikan rubrik Gema Piala Dunia 2026 dan juga komentar di akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Kejaksaan Negeri Banjarnegara menetapkan seorang pria berinisial AM sebagai tersangka dan menahannya dalam kasus dugaan korupsi di PT BPR BKK Mandiraja Perseroda Cabang Rakit. Tersangka diduga melakukan berbagai modus penyimpangan selama 6 tahun yang menyebabkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Kejaksaan Negeri Banjarnegara resmi menetapkan AM sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi di PT BPR BKK Mandiraja Cabang Rakit untuk periode 2017 hingga 2023. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, dugaan korupsi tersebut mengakibatkan kerugian dan potensi kerugian keuangan negara mencapai lebih dari 6,68 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara Fitriansyah Akbar mengatakan, tersangka diduga menjalankan aksinya dengan sejumlah modus. Di antaranya, merekayasa transaksi penarikan tabungan seolah-olah dilakukan nasabah, padahal transaksi tersebut tidak pernah terjadi. Selain itu, dana setoran maupun angsuran nasabah diduga tidak dibukukan atau tidak disetorkan ke dalam sistem perbankan. Penyidik juga menemukan dugaan pengajuan kredit menggunakan identitas nasabah tanpa pengetahuan maupun persetujuan pemiliknya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan Negeri Banjarnegara menyatakan penyidikan masih terus berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka lain apabila ditemukan alat bukti yang cukup.
2: Dan untuk penanganan perkara yang pertama BKK dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 itu penyidik telah menetapkan tersangka inisial AM. Insya Allah hari ini akan kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan. Dan terhadap tersangka ini itu kami sanakan pasal 603 KUH Pidana yaitu pasal 18 Undang-Undang Tipikor itu primer, subsidiarnya pasal 604 KUH Pidana yaitu pasal 18 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman minimal 2 tahun maksimal 20 tahun.
1: Sementara itu, Komisaris PT BPR BKK Mandiraja Aditya Agus Satria mengapresiasi langkah kejaksaan yang menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan berdasarkan hasil audit inspektorat. Menurutnya, proses hukum ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perusahaan. Manajemen juga memastikan kasus tersebut tidak mempengaruhi operasional maupun pelayanan kepada masyarakat. Dana nasabah dipastikan tetap aman dan seluruh layanan perbankan tetap berjalan normal.
3: Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kami memastikan tidak ada nasabah yang dirugikan. Ini sebetulnya adalah mekanisme pemberantasan kami, sehingga apa yang terjadi dengan pegawai kami, untuk pegawai kami, maupun dengan lembaga tidak akan merugikan nasabah. Semua uang nasabah aman. Jadi tidak akan ada nasabah yang tidak bisa mengambil tabungannya akan diambil oleh oknum dan sebagainya. Ini kami pastikan jadi baik kredit maupun tabungan di BPR BKK Mandiraja aman. Jadi hari ini merupakan langkah yang untuk memastikan keamanan itu bisa.
1: Selain perkara tersebut, Kejaksaan Negeri Banjarnegara juga tengah menangani dua penyidikan dugaan korupsi lainnya, yakni kasus PT BPR PKK Mandiraja Cabang Rakit periode 2021-2024 dengan potensi kerugian sekitar 2 miliar rupiah, serta dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan aset UPK Pagedongan periode 2014-2022 dengan potensi kerugian negara sekitar 4 miliar rupiah. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pemkab Cilacap mendengar memperkuat komitmen dalam melindungi hak-hak anak melalui berbagai kebijakan, termasuk kerjasama dengan pengadilan agama untuk memastikan ayah tetap memenuhi kewajiban nafkah kepada anak meski sudah bercerai. Berikut kita dengarkan laporannya bersama Reni Tania.
4: Pemerintah Kabupaten Cilacap terus memperkuat komitmen dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2026, Pemkab menegaskan perlindungan anak tidak hanya sebatas mencegah kekerasan, tetapi juga memastikan seluruh hak dasar anak terpenuhi termasuk hak hidup, mendapatkan pendidikan bebas dari eksploitasi hingga perundungan. Pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mengatakan salah satu langkah nyata yang dilakukan Pemkab Cilacap adalah menjalin kerjasama dengan pengadilan agama untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak, khususnya bagi anak-anak yang orang tuanya telah bercerai. Melalui terobosan tersebut, Pemkab memastikan ayah tetap memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada anak hingga berusia 21 tahun atau telah dewasa, sehingga hak anak untuk memperoleh kesejahteraan tetap terpenuhi. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, Pemkab Cilacap akan memberikan sanksi administratif berupa pembatasan akses terhadap sejumlah layanan publik termasuk pengurusan paspor, SIM, dan layanan administrasi lainnya.
5: Pemerintah harus bisa menghadirkan perlindungan yang maksimal untuk anak-anak, di antaranya dalam rangka perlindungan hak-hak anak, memastikan kesejahteraan anak, masa depan anak. Kami juga sudah mengadakan MOU dengan pengadilan agama terkait dengan kewajiban nafkah ayah kandung walaupun setelah bercerai, yaitu harus tetap wajib memberi nafkah kepada anak sampai dengan usia anak umur 21 tahun atau beranjak dewasa. Apabila kewajiban itu tidak dilakukan, maka pemerintah Kabupaten Cilacap sudah mengintegrasikan kepada setiap instansi bahwa data-data dari ayah yang tidak melaksanakan kewajibannya terkait dengan nafkah, terutama kepada anak, itu akan kita lock data-datanya sehingga dia tidak bisa membuat paspor, tidak bisa mengurus SIM, tidak bisa, pokoknya datanya kita lock sampai kewajiban orang tua atau ayah dipenuhi. Itu salah satu upaya pemerintah Kabupaten Cilacap yang saya pikir bisa menjadi contoh terobosan untuk kabupaten-kabupaten lain.
4: Selain menjamin hak atas pendidikan dan perlindungan dari kekerasan, Ami juga memastikan bahwa anak memiliki hak untuk bahagia dan bermain. Menurutnya, hak tersebut seringkali luput dari perhatian, padahal sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Upacara peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Cilacap digelar di halaman Pendopo Wijayakusuma Cakti pada Kamis pagi. Kegiatan berlangsung meriah dengan penampilan dari siswa taman kanak-kanak yang dilanjutkan dengan senam kampanye pencegahan perkawinan anak bertajuk Jo Kawin Bocah hingga makan tumpeng bersama. Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, sekaligus menjadi bagian dari penguatan Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernas Rana, yang mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang setiap anak. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke Purbalingga. Gali potensi pemuda Dinpora Par Purbalingga gelar Jambore Pemuda 2026 dengan buka 8 kategori lomba. Berikut Fitri Hasanah melaporkan.
6: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinporapar Purbalingga kembali menggelar agenda tahunan Jambore Pemuda 2026. Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, Jambore Pemuda tahun ini lebih banyak mempertandingkan cabang lomba yang berfokus pada pengangkatan kearifan lokal serta potensi unggulan daerah. Adapun kegiatan Jambore Pemuda 2026 dijadwalkan berlangsung selama 2 hari yakni 26 sampai 27 Agustus 2026 bertempat di Gor Sasana Krida Perwira. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinporapar Purbalingga Teguh Wahyudiono menjelaskan bahwa seluruh cabang lomba dalam Jambore Pemuda ini dirancang untuk menonjolkan keunggulan Kabupaten Purbalingga dengan 8 jenis lomba yang dipertandingkan meliputi pidato bahasa Inggris, tari kreasi daerah, solo vokal, karya ilmiah pemuda, fashion show pakaian adat, melukis unggulan daerah, teknologi piranti lunak, serta lomba kuliner jajanan khas daerah. Teguh juga menyebutkan ajang ini terbuka luas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga yang berusia 16 hingga 30 tahun. Menurutnya saat ini proses pendaftaran peserta Jambore Pemuda sudah mulai dibuka secara online dan Dinporapar mencatat antusiasme pendaftar yang cukup baik sejak pengumuman resmi disebarkan melalui media sosial. Diterangkan Teguh, pendaftaran akan terus dibuka hingga mendekati hari H pelaksanaan.
7: Jambore Pemuda ini lomba-lomba untuk pemuda. Sesuai undang-undang ini, pemuda ini kan umur 16 sampai 30 tahun. Jadi yang boleh mengikuti yaitu tidak terbatas pada pelajar, sepanjang misalnya ada bapak ibu guru, masyarakat, ada dari organisasi kepemudaan, dari siapapun lah, dari pegawai negeri masih sesuai ketentuan 30 tahun ini boleh mengikuti Jambore Pemuda. Sudah mulai pendaftaran, kita sudah ada woro-woro, sudah ada flyer 2 kali di Instagramnya Dinporapar. Nanti mohon bisa para pemuda Purbalingga bisa menyimak seluruh pengumuman di IG-nya Dinporapar.
6: Teguh menambahkan Jambore Pemuda merupakan kegiatan berjenjang dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Pemenang dari masing-masing cabang lomba di tingkat kabupaten nantinya akan mendapatkan kesempatan mewakili Purbalingga pada ajang Jambore Pemuda tingkat Jawa Tengah yang rencananya akan digelar pada bulan Oktober 2026 di Surakarta. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Warta pagi ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, melalui kegiatan Kidsporia, BNN Banyumas kuatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan anak-anak. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
8: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas mendukung penuh penyelenggaraan Banyumas Kidsporia 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini. Dukungan tersebut sejalan dengan peluncuran program nasional Ananda Bersinar atau Anak Indonesia Bersih Narkoba yang diinisiasi BNN RI dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Kepala BNN Kabupaten Banyumas, Kombes Pol Iwan Irmawan mengatakan, keterlibatan BNN dalam kegiatan yang dihadiri ratusan anak dan remaja tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menanamkan kesadaran akan bahaya narkoba sejak dini. Menurut Iwan, penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda karena memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan individu maupun masyarakat. Ia pun mengajak seluruh generasi muda untuk berani mengatakan tidak terhadap narkoba serta mengisi masa depan dengan kegiatan yang positif.
9: Jadi aksi nasional dimulai dari anak bersih narkoba. Jadi memang kami dari BNNK Banyumas juga mendukung supaya anak-anak kita di Kabupaten Banyumas ini aware terhadap bahaya narkoba yang ada di Kabupaten Banyumas. Pesan untuk anak-anakku semuanya, generasi muda tetap semangat, belajar yang rajin, gak usah aneh-aneh. Kalau ada teman-teman yang jahat, yang ingin menawarkan narkoba, sekali lagi kalian harus berani menolak. Jadi sekali-kali katakan tidak pada narkoba.
8: Melalui kolaborasi antara BNN Kabupaten Banyumas dan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Banyumas Kidsporia 2026, diharapkan kesadaran anak-anak terhadap bahaya narkoba semakin meningkat, sehingga tercipta generasi yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, kami mengajak Anda ke informasi selanjutnya. Jembatan Sidaanyar Sidabua dibangun, pendapatan ekonomi pedagang UMKM di Patik Raja ikut bertambah. Berikut Siti Nuriyah melaporkan.
10: Jumlah pedagang UMKM di sekitar Jembatan Sidaanyar yang menghubungkan Desa Sidaboa dan Karanganyar, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas, mulai bertambah. Peningkatan ini terjadi seiring bertambahnya jumlah pengunjung, baik warga setempat maupun dari luar daerah yang datang untuk menikmati pemandangan baru di jembatan tersebut. Salah satu pedagang di sekitar jembatan Sidaanyar, Manisem, mengatakan sejak jembatan dibangun, jumlah pembeli yang datang ke lapaknya meningkat cukup signifikan. Ia merasakan perubahan nyata di bidang ekonomi warga sekitar, terutama dibandingkan dengan kondisi sebelum jembatan berdiri.
11: Ya lumayan lah, ada yang mampir ke sini, ada yang bakso, kalau pagi-pagi nasi usut. Rame pada rame. Lihat penasaran lah lihat jalan baru gitu. Kadang waktu jalannya diperbaikin, kadang kosong nggak ada yang masuk.
10: Ia menjelaskan, keramaian di jembatan Sidaanyar biasanya hanya terjadi pada jam-jam tertentu, yakni pagi dan sore hari saat warga datang untuk melihat langsung jembatan baru tersebut. Pada waktu-waktu itu pula, pedagang keliling ikut memanfaatkan momentum dengan berjualan di sekitar lokasi.
11: Iya, ada di sana, di mantap di itu sawah. Oh, di sawah itu jembatan. Kan jembatan ini kan di sawah. Kalau sore di sana banyak orang.
12: Jadi ramainya sore itu ya?
11: Iya. Kalau itu hari Minggu, banyak yang jalan-jalan.
10: Kehadiran jembatan Sidaanyar dengan pemandangan barunya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar kawasan tersebut. Siti Nuriyah melaporkan.
0: Pendengar, Rumah Sakit Harapan Sehat Tegal resmi beroperasi dengan membuka 4 layanan spesialis dasar. Selain itu, pihak rumah sakit juga mentargetkan kerjasama dengan BPJS Kesehatan guna memperluas jangkauan layanan medis bagi masyarakat. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
13: Rumah Sakit Harapan Sehat Tegal resmi beroperasi dan mulai memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setelah diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah pada Selasa 21 Juli 2026. Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat Tegal, Husain Al-Rasid, mengatakan pembukaan layanan tersebut menjadi langkah awal dalam memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan 4 layanan spesialis dasar yang dibuka, pihak rumah sakit menargetkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
14: Untuk Rumah Sakit Harapan Sehat Kota Tegal, tentunya kami membuka pelayanan dasar ya. Ada 4 pelayanan, yaitu kandungan, dalam, anak, dan bedah. Yang nanti itu insya Allah bisa banyak bermanfaat buat masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya, seperti itu.
13: Husain menjelaskan salah satu fokus jangka pendek setelah rumah sakit resmi beroperasi adalah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Menurutnya, kerjasama tersebut penting agar masyarakat yang telah menjadi peserta BPJS dapat memanfaatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit Harapan Sehat Tegal.
14: Pastinya kalau untuk jangka pendek, yaitu kita ingin sekali atau berharap bisa kerjasama dengan BPJS. Bismillah, karena teman-teman tahu sendiri untuk saat ini 95% itu masyarakat sudah memiliki BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Tenaga Kerja.
13: Rumah Sakit Harapan Sehat Tegal pastikan pelayanan operasi telah tersedia sejak awal operasional. Dengan bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Tegal, masyarakat diharapkan dapat memiliki akses yang lebih mudah terhadap pelayanan medis yang berkualitas. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Baik pendengar, kita masih bersama di segmen Warta Pagi. Hari Kebaya Nasional menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan masyarakat terhadap kebaya sebagai identitas budaya perempuan Indonesia. Di Banyumas, semangat pelestarian kebaya terus digaungkan dengan mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenakan dan menjaga warisan budaya ini agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Nanda.
15: Peringatan Hari Kebaya Nasional menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan masyarakat khususnya Kabupaten Banyumas terhadap kebaya sebagai identitas budaya perempuan Indonesia. Melalui peringatan ini, berbagai pihak terus mendorong penggunaan kebaya dalam kehidupan sehari-hari sekaligus mengajak generasi muda untuk melestarikan warisan budaya agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Hal ini disampaikan oleh Hersi Widya Stuti, Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia Banyumas, yang menyampaikan bahwa kebaya merupakan identitas budaya perempuan Indonesia yang tidak lekang oleh waktu dan tetap eksis di setiap zaman. Hersi menambahkan bahwa tantangan terbesar dalam mengajak generasi muda mengenakan kebaya adalah anggapan bahwa busana tersebut terkesan kuno dan rumit untuk digunakan.
16: yang pasti untuk posisi kebaya itu tidak lekang oleh waktu. Jadi sepanjang zaman kita selalu eksis. Nah, itu tantangannya ke generasi muda. Itu memang karena dianggapnya mungkin kebaya kuno ataupun ribet. Tapi saya pikir untuk sekarang ini itu untuk kebaya di kalangan muda itu juga sudah nyaman, udah pada banyak senang berkebaya. Contohnya kita acara-acara yang berkebaya juga mereka sudah berkebaya.
15: Masih banyak masyarakat yang memandang kebaya sebagai busana yang hanya dikenakan pada acara-acara resmi saja. Padahal kebaya dapat digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari dengan tetap mengutamakan kenyamanan. Ia juga menilai inovasi pada model, bahan, dan desain kebaya menjadi salah satu upaya agar busana tradisional tersebut semakin diminati oleh masyarakat. Selain itu, keberadaan berbagai komunitas pecinta kebaya diharapkan dapat semakin memperluas upaya pelestarian budaya. Dengan semakin banyak masyarakat yang mengenal, menyukai, dan membiasakan diri mengenakan kebaya, diharapkan kecintaan terhadap busana tradisional Indonesia dapat terus tumbuh, terutama di kalangan generasi muda. Aisyah Nanda melaporkan.
0: Ya, pendengar, kita akan bersama di segmen komentar. Kebaya merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai sejarah, filosofi, dan identitas bangsa. Namun di tengah perkembangan tren fashion modern, keberadaan kebaya dalam kehidupan sehari-hari semakin jarang terlihat, terutama di kalangan generasi muda. Komentar hari ini akan membahas isu tersebut yang ditulis dan dibacakan oleh Vinta Nurfauzia.
17: Selamat pagi, pendengar. Kebaya bukan sekadar busana tradisional. Di balik setiap helainya, tersimpan sejarah, identitas, dan jati diri bangsa Indonesia. Namun di tengah derasnya arus mode global, muncul pertanyaan bisakah kebaya kembali digemari oleh generasi muda? Pengakuan kebaya sebagai warisan budaya tak benda UNESCO menjadi momentum penting untuk mengangkat kembali pamor busana tradisional. Namun pengakuan dunia tentu belum cukup jika di dalam negeri justru semakin sedikit anak muda yang mengenakannya. Banyak generasi muda menganggap kebaya hanya identik dengan acara resmi, pernikahan, wisuda, atau peringatan Hari Kartini. Di sisi lain, tren fashion yang berkembang di media sosial lebih banyak menampilkan gaya berpakaian modern yang dinilai lebih praktis dan sesuai dengan aktivitas sehari-hari. Padahal kebaya memiliki peluang besar untuk kembali diminati. Kini mulai bermunculan desainer yang menghadirkan kebaya dengan potongan lebih sederhana. Tentunya dipadukan dengan celana jeans, rok modern, hingga sneakers. Perpaduan tersebut membuktikan bahwa kebaya mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai budayanya. Peran komunitas sendiri, pemerintah daerah, sekolah, hingga pelaku industri kreatif menjadi sangat penting. Berbagai kegiatan seperti parade kebaya, festival budaya, lomba desain, hingga kampanye di media sosial dapat menjadi ruang bagi anak muda untuk mengenal kebaya lebih dekat. Bukan karena kewajiban, tetapi karena rasa bangga. Di Banyumas sendiri, misalnya, keberadaan komunitas perempuan berkebaya Indonesia bersama dengan pemerintah daerah dapat menjadi motor penggerak dalam mengenalkan kebaya sebagai bagian dari gaya hidup, bukan sekedar pakaian tradisional. Jika dikemas secara kreatif dan relevan, tentunya dengan karakter generasi muda, kebaya bukan tidak mungkin kembali menjadi pilihan berbusana sehari-hari. Pada akhirnya, melestarikan kebudayaan melalui kebaya bukan berarti menolak modernitas. Justru tantangannya adalah bagaimana menjadikan warisan budaya ini tetap hidup di tengah perubahan zaman. Sebab budaya yang bertahan bukan hanya terus dikenang, tetapi yang terus digunakan dan diwariskan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Dan sekian Warta Pagi edisi Sabtu 25 Juli 2026 pagi ini. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya Desi Natalia bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

kami masih bersama Anda di pagi yang cukup sejuk ini ya. Kalau dilihat dari layar studio, langit Purwokerto cukup cerah untuk pagi hari ini. Jadi tidak ada alasan untuk bermalas-malasan, tidak ada alasan untuk tidak semangat begitu ya. Semoga pagi ini menjadi awal yang baik untuk menjalani akhir pekan bersama dengan keluarga maupun dengan sahabat tercinta. Dan Sabtu ini sering dianggap sebagai hari untuk beristirahat, namun sesungguhnya hari libur juga bisa menjadi kesempatan terbaik untuk memperbaiki diri. Pendengar, mungkin selama 5 hari terakhir kita terlalu sibuk mengejar pekerjaan, tugas atau target yang belum selesai. Dan hari ini cobalah memberi ruang untuk tumbuh, beristirahat, dan pikiran kembali segar. Tidak perlu melakukan sesuatu yang besar agar hari terasa bermakna. Cukup membereskan rumah, menikmati secangkir teh hangat atau kopi ya bersama dengan keluarga, berolahraga ringan atau sekedar berjalan menikmati udara pagi sudah cukup menjadi bentuk syukur atas kesehatan yang kita miliki. Jadi mari awali Sabtu ini dengan satu niat sederhana, menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, seringkali kita menunggu hari Senin untuk memulai sesuatu yang baru. Padahal perubahan tidak mengenal nama hari. Sabtu pagi justru menjadi waktu yang ideal untuk menyusun kembali rencana-rencana yang sempat tertunda begitu. Jadi jika selama ini Anda ingin memulai membaca buku, belajar keterampilan baru atau kembali berolahraga, kenapa tidak dimulai di hari ini, di hari Sabtu yang justru waktunya lebih banyak begitu ya. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih berarti daripada rencana besar yang hanya disimpan dalam angan atau yang hanya cuma jadi wacana aja. Di sisi lain, jangan lupa menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kebahagiaan. Anda bisa meluangkan waktu berbincang dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak-anak, atau menghubungi sahabat yang mungkin sudah lama tidak bertukar kabar. Kehangatan hubungan antara manusia ini seringkali menjadi sumber energi terbesar dalam menjalani kehidupan. Dan akhir pekan bukan hanya tentang mengisi waktu, tapi juga tentang mengisi hati. Nah loh. Oke, pendengar, masih bersama saya Desi Natalia di segmen Purwakarta Pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

ini bisa jadi alternatif untuk yang masih sendiri ya, cari pacar lagi. Baik, mendengar pagi hari adalah waktu terbaik untuk memulai kebiasaan sehat, berjalan santai, bersepeda, atau sekedar melakukan peregangan selama beberapa menit dalam dapat membantu tubuh lebih bugar sepanjang hari. Selain kesehatan fisik, jangan lupa menjaga kesehatan pikiran, kurangi sejenak paparan informasi yang membuat cemas, pilih bacaan, musik, atau media yang membawa ketenangan. Mengawali hari dengan suasana hati yang baik akan membuat keputusan yang kita ambil sepanjang hari menjadi lebih bijaksana. Dan yang terpenting, jangan lupa bersyukur ya pendengar, masih diberi kesempatan menikmati udara pagi, mendengar suara burung, dan mendengar saya siaran. Yang lebih penting adalah berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, kita cintai. Ini adalah nikmat yang tidak semua orang rasakan hari ini ya. Jadi mari jadikan Sabtu ini sebagai hari untuk mengisi energi, bukan menghabiskan energi. Semangat!

0: kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Informasi bersama dengan Pro 3 RRI di segmen Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita segera menuju ke Pro 3 RRI.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afri Tuter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
3: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa